0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: kemenyan dan kepulan asap sebagai tanda tradisi Asoro Maca tengah dilaksanakan.
1: Khususanilah daratnya Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad al-Fatihah.
0: Bagi masyarakat Bugis Makassar, Asoro Maca atau berdoa bersama untuk leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia dilakukan turun-temurun saat Ambun Tuli Bulang atau menyambut bulan suci Ramadan dengan menyajikan makanan yang berkahnya diperuntukkan kepada leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia atau lampa riolo. Sesajen berupa songkolo lekleng, eja, dan putih atau nasi dari beras ketan hitam, merah, dan putih, serta lauk pauknya.
2: Biasanya itu di keluarga kami, kalau siarah kubur ki dulu, baru suruh baca ki. Karena dari dulu di keluarga kami itu asuruk baca ki satu minggu atau satu hari sebelum puasa ki untuk lampaku riolo kodong seperti bapakku, nenekku, kakekku sama keluarga yang lain yang sudah meninggal dunia. Adam itu yang dipersiapkan seperti songkolo putih, songkolo hitam, songkolo merah. Dicampur dengan lauknya itu ayam pelu kami, ikan pelu mara, ditambah sayuran. Kalau Bu Ima atau Bu gurunya sudah mak baca atau memimpin doa, ditutup itu dengan baca Al-Fatihah. Kita makan bersama mi, memanggil orang bersama-sama itu.
0: Saat Bu guru atau Bu Ima mulai membakar kemenyan, membaca doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, rasa syukur, haru, sedih berbaur menjadi satu, bahkan tak jarang meneteskan air mata.
2: Kalau mau ki itu masuk bulan Ramadan, ada mitu kodon rasa syukur, gembira, campur mi juga sedih, karena ku ingat ki lagi dengan orang-orang yang ku sayangi sudah tidak bersama lagi kita berpuasa seperti itu bapakku. Padahal dia biasanya siapkan semuanya. Kalau mau ki masuk bulan Ramadan, dia yang kasih tahu ki apa-apa yang mau kita lakukan, apa-apa yang mau kita suruh baca. Kalau melihat ki makanan kesukaannya sepertinya itu ikan pari bakar dan pari akampu, ku ingat ki lagi bapakku kodong. Jadi setiap kali itu asuruh baca, disajikan semua makanan kesukaannya.
0: Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan memiliki tradisi Asoro Maca yang dilakukan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena bersama lagi dengan bulan Ramadan. Dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Pu Guru atau Pu Imam dengan menyajikan sesajen. Seperti yang diungkapkan pemerhati budaya Manei Sofian Deng Rangka berikut ini.
3: Asura Maca ini bukan hal yang dilarang. Karena Asura Maca itu dari kata asura berarti ada orang yang disuruh. Ada orang yang membaca doa dan ada yang menyuruh. Kenapa orang yang menyuruh ini boleh jadi dia tidak tahu membaca doa. Dan orang yang disuruh itu pandai membaca doa. Siapa itu yang pandai membaca doa? Biasanya rata-rata dalam orang bahasa Makassar itu orang Makassar yang dianggap itu bisa membaca doa itu adalah para imam. Kan begitu, para guru. Nah, sehingga kata Asura Maca ini berarti memanggil orang, memanggil Pak Imam, mengambil guru untuk datang ke rumahnya, membacakan doa atau mendoakan isi rumah itu. Nah, ada kebiasaan orang Makassar Asura Maca ini dia hidangkan makanan. Sebenarnya apa? Bukan makanannya yang dibaca. Mana ada makanan yang dibaca? Yang dibaca adalah doa dan tolong didengarkan itu Pak Imam kalau membaca doa, pasti doa yang dia baca.
0: Makanan yang disajikan beraneka rasa dipercaya sebagai simbol berbagi, sedekah, dan silaturahim.
3: Karena tadi rasa gembiranya itu menyambut Ramadan dan dia tidak tahu membaca doa, bagaimana baca doa, panggil kita imam baca doa. Sesudah itu makan bersama, dia panggil mi tetangganya. Jadi sebelum dibaca itu doanya dengan imam baca doa, tetangga biasa pada datang. Setelah membaca doa dengan imamnya langsung dia makan bersama, kan seperti itu.
0: Tradisi Asoro Maca menyambut bulan Ramadan pada dasarnya adalah rasa syukur yang intinya adalah doa untuk memohon rezeki, tolak bala, dan silaturahmi. Sementara itu, kemenyan sebagai pengharum agar pemilik rumah selalu harum namanya di tengah masyarakat. Saya Dwi Kartika untuk program 4 bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Eh, Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan, itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin.
1: Terus, kenapa, Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua.
0: Ah, masa sih?
1: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung.
0: Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?
2: Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah.
0: Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda.
2: Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh.
3: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti masih menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Kita bicara tentang satu falsafah hidup di masyarakat Bugis, yaitu Malilu si Pakainge. Satu falsafah yang mengajarkan kita bahwa kalau ada orang yang hilaf, ya kita saling mengingatkan itu atau saling menasehati dalam kebaikan. Silakan sahabat budaya mau bergabung pagi hari ini di 0811 400 9250. Saya masih temani hingga nanti jam berapa, Di? 8.50 waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya mau bergabung boleh. Adakah yang bisa sahabat budaya masukkan untuk olahraga kita di Sulawesi Selatan, yang ini beberapa pengurusnya mulai mengundurkan diri bahwa ada yang kurang sehat begitu di organisasi KONI Makassar. Oke. 0811 400 9250. Sudah ada Opais. Oke deh Opais. Assalamualaikum. Bari Bahasa
1: Tuh, dan semangat pagi.
0: Iya, selamat pagi Opais.
1: Begitu cerahnya matahari, mau panas.
0: Oh, begitu kah? Oke. Iya. Baiklah.
1: Saya laporkan dulu di perjalanan arah Petarani lancar. Hanya ya, yang ada masalah di Hertasning yang arah ke Goa itu masih macet. Jadi hati-hati saja yang arah yang mau ke Goa yang lewat Hertasning.
0: Ya,
1: butuh kesabaran karena memang lagi dicor jalannya.
0: Betul sekali. Ya. Baik, Opais silakan tanggapi tentang hilaf saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan, terutama ini untuk KONI yang
1: yang olahraga ya.
0: Iya, olahraga yang
1: ya sebenarnya ini. Ya ambil saja positifnya.
0: Iya.
1: Ya kalau memang itu tidak ada arahnya uang, iya. Ya ini pasti kan egonya pasti akan muncul kalau kalau berpikir lagi uang. Jadi mohonlah ya, jangan sampai ada yang pikiran begitu.
0: Iya.
1: Ya karena ini kok ini kan untuk kebersamaan kita semua. Karena iya, di situ untuk olahraga.
0: Betul, pembinaan.
1: Ya olahraga, anak-anak iya, kita ya bagaimana dia mau berlatih. Seharusnya itu kita tempatnya banyak, seharusnya setiap lingkungan harus ada tempat olahraga yang gratis. Bukan nanti pergi olahraga anak-anak, mau main bola saja sudah harus bayar. Walaupun dia 8 orang yang main tetap atau 11 orang tetap harus bayar. Itu kan di mana-mana kasihan, yang jarang kita dapat olahraga yang gratis.
0: Betul.
1: Semua serba bayar. Nah bisnis kami itu olahraga ya. Jadi tolong yang KONI yang mau berjuang jadi ke pengurus kah, mau jadi ketua apalah. Ya itu otak tak jangki berpikir di uang. Ya bangun saja semua lapangan yang kosong untuk digratiskan anak-anak kita untuk bermain. Supaya apa? Ada prestasi yang didapat anak-anak kita. Nah kalau begini terus, kapan ada prestasinya Makassar atau Sulawesi Selatan ya diharumkan namanya. Kalau semuanya anak-anak mau olahraga harus serba bayar. Jadi harusnya malu kok ini yang mau jadi pengurus di KONI. Kita tidak pernah lagi berprestasi. Mana ada ramang-ramang dulu yang muncul lagi sekarang, tidak ada Miko dong. Ya, padahal dulu itu kita dibanggakan internasional ya, si Ramang.
0: Betul.
1: Ya, jadi mohonlah ya sadar dirilah yang mau jadi pengurus, yang mau baku siku-siku, mau jadi ketua, mau jadi pengurus, ya seharusnya malu. Ya. Jangan mau dijadikan bisnis. Ya. Jadi saya hanya tadi Pak SD Limpo tahu sudah katakan ya, organisasi itu memang ada. Ada anunya, pengurus-pengurusnya, ada ketua, ada penasehat, ada pembina, ada keanggotaan. Tapi kalau tidak ada sih manfaatnya, lebih bubarkan misalnya. Seperti itu. Karena dulu-dulu juga tidak ada sih begitu pengurus-pengurus. Ada tuh yang berprestasi. Jadi saya kira itu sadar dirilah. Yang mau berjuang, mau jadi pengurus, mau jadi ketua, apa semua. Ya, seharusnya malu saya enggak bisa berprestasi. Saya kira itu dari saya.
0: Oke,
1: saya hanya menyentuh hatinya yang mau yang baku siku-siku untuk mau jadi pengurus, mau jadi ketua. ya bikin malu-malu sebenarnya.
0: Ya.
1: Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Is sudah bergabung pagi hari ini meramaikan acara kita Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan memang kalau bicara tentang kepengurusan di KONI di Sulawesi Selatan ini adalah salah satu yang memang bentuknya ya harus legowo ya. Terima apa keputusannya pimpinan yang sudah dipilih ya tetap ya punya kebijakan untuk KONI Makassar ya. Sudah orang bilang kalau sudah terpilih ya dia tomo yang ngambil keputusan begitu ya. Tidak, kita tidak bisa juga mau melawan karena pucuk pimpinan ada sama kepengurusan itu begitu. Ibu Niar tumben baru bergabung. Assalamualaikum Bari Bahasa.
2: Assalamualaikum Bari Bahasa.
0: Dari mana saja?
2: Kita yang baru datang. Oh, iya.
0: Saya yang baru ada gitu ya.
2: Iya gong.
0: Maaf gong.
2: Acara tak lagi gang lihat.
0: Memang ini. Saya kira hari Kamis kita.
2: Saya hari Kamis tapi waktu tanggal 14. Dembagi bilang kita tapi tiba-tiba.
0: Yeah.
2: Kenapa Kika?
0: Memang begitu jadwalnya, Gang.
2: Oh,
0: iya.
2: Begitu.
0: Ada yang cuti, ambil cuti.
2: Yang penting ada yang bisa dengar.
0: Iya, itu mau dengar dia suara ta, Gang. Mana?
2: Apa dibahas ini KONI?
0: Iya, terus ya kita.
2: Apa itu KONI?
0: Ikaren Komite Olahraga Nasional Indonesia.
2: Sempat di dulu waktu kakak ipar itu masih ada almarhum. Kebetulan ada todong sedikit dianggap tong ya. Dari KONI itu ada dia kasih satu blok karcis.
0: Iya untuk
2: karcis nonton bola.
0: Oh iya,
2: iya, samannya dulu masih ada Matoangi. PSM itu waktu ada itu pemainnya namanya Uka-Uka. Satu blok itu harus beliau bayar.
0: Oh iya,
2: baru di store ke KONI.
0: Ah, begitu.
2: Terus kita dapat nih keluarganya nonton di VIP. Kalau dia beli juga yang VIP. Begitu KONI dulu di cara-cara kerjanya itu untuk dapat dana.
0: Ya
2: pejabat-pejabat
0: beli
2: harus ngambil bukan beli harus
0: ya
2: satu kepala itu harus itu kata kakak saya gitu. Jadi zaman dulu itu enak nonton tapi bukan kita yang gratis tapi beliau yang bayar toh di KONI. Kita ini anggotanya keluarga gratis masuk ke stadion dengan karcis itu yang beliau sudah bayar. Jadi saya tanya ini wajib kak dia bilang iya semua itu kepala dinas harus ngambil dari KONI. Jadi begitu penggalangan dananya. Kalaupun sekarang dibilang Sulawesi tidak berprestasi, tidak tonji juga. Cuman gaungnya itu tidak seheboh dulu. Lihat sekarang olahraga tidak terlalu. Kalau pon-pon kan Makassar dapat juga ada jendal emasnya. Ada keluarga yang mewakili itu dari cabang renang dapat piala emas baru-baru. Cuman mungkin beritanya tidak seheboh dulu nih.
0: Karena sekarang mungkin berita begitu. Banyak ya Bu Niar, bukan hanya dari olahraga berita saja.
2: Orang pilih-pilih, saya saja dulu penggemar bulu tangkis, apapun itu kalau ada beritanya ada siaran langsungnya saya tidak mau tinggalkan televisi. Tapi dengan prestasi Indonesia yang sekarang makin menurun, cabang bulu tangkis tidak terlalu suka meki juga, malas-malas tuh meki nonton.
0: Kan
2: kita ini bola sepak bola juga begitu dulu samannya seperti Pak Opas tadi bilang tidak ada di lapangan ya betul dulu itu di Karabosi. Enak lihat anak-anak latihan bola, pemainnya PSM kalau latihan di situ kita pingin tip-ngintip gratis. Lihat tuh pemain bola idolata tuh. Walaupun zaman dulu itu enggak terlalu heboh orang foto-foto tapi senang mungkin kalau dilihat langsung jaraknya dekat loh itu dan kalau di Karabosi di mereka latihan
0: betul
2: enak dilihat. Jadi bukan berarti enggak berprestasi, cuman ini kulihat pengurusnya Baku Gento-Gento saling menyalahkan.
0: Itu Mi dibilang. Yeah. Maksudnya nih ada kan pesannya orang tua dulu.
2: Yeah.
0: Bahwa ya kalau yang hilaf ya diingatkan kodong, jangan langsung hengkang begitu ya.
2: Baru saya lihat Gento ini anu apa itu? Nah bisnis kan nih.
0: Oh begitu.
2: Jadi iya, jadi siapa yang jadi ketua itu bagaimana harus begin, kalau kita baca-baca berita ya, dengar-dengar berita di KONI itu selalu ada perpecahan karena begitu, dan orang-orang yang duduk di dalam juga biasa tidak apa ya, bukan bidangnya di olahraga gitu ya.
0: Oh begitu.
2: Ada tonji tapi maksudnya tidak semuanya. Bagusnya itu kalau yang kayak begitu orang betul yang total di olahraga, jadi dia mau lihat kebaikannya itu olahraga di Indonesia khususnya Makassar pengurusnya. Kalau di sini tuh dia bisa anak-anak yang berprestasi itu apa ke hadiahnya. Itu kan kayaknya kalau olahraga kodong gimana biar berhasil ki, tidak diarak juga sambutannya warga, tidak seheboh dulu Mi. Jadi orang dia olahraga kapan dodondo.
0: Bonusnya dong.
2: Bagaimana kadang dijanji bonus, ternyata itu cuma wacana, tidak terbukti tahu.
0: Oh begitu.
2: Ada dengar-dengar itu anak-anak yang habis ikut pon, ikut apa itu, dijanji-janji begitu tidak ada.
0: Tidak,
2: maksudnya tidak seperti yang terucapkan.
0: Mbak Mas 100 apa yang juta.
2: Kan ya.
0: Dapatnya hanya 50 atau ya.
2: Ada yang sunat gitu. Mungkin yang memberi itu full. Tapi pengurus lagi ngelete kamu
0: menunjuk. Itulah. Karang. Ini bikin perpecahan ya, mungkin seperti itu.
2: Saling menyalahkan gitu. Yeah. Yang basa-basa kantongnya. Duduk manis. Yang kering-kering bakuar-kuar Mi.
0: Iya, duduk
2: kalau
0: kering.
2: Basa-basa Mi, nah, lupa-lupa Mi berhenti lagi berkuar-kuar. Begitu Ji.
0: Ini pembagian yang tidak rata mungkin seperti itu ya.
2: Kalau bagus gitu bagi-baginya aman Ji.
0: Iba.
2: Sepertinya. Rumah tangga saja kalau kering-kering nah korok-korok.
0: Iya juga ya.
2: Maka lagi bapak naifah.
0: Astaga, bapaknya naifah aja ngambil hati nah.
2: Iya. Baru tuh sudah mandi mau keluar.
0: Iya tuh, alhamdulillah.
2: Jadi hati-hati. Yang begituan itu tergantung pengurusnya, tergantung orangnya juga kembali.
0: Iya betul.
2: Ya mudah-mudahan nanti kedepannya dibenahi semua-semuanya, mulai dari pengurusnya sampai ke bawah-bawahnya. Ya, biar olahraga di Sulawesi itu khususnya semakin berkembang, semakin ada giat gitu.
0: Amin. Oke, terima kasih Bu Nia.
2: Lapas aminaku.
0: Oh iya, saya juga alhamdulillah.
2: Oke, Pak Eden.
0: Makasih, kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niar sudah bergabung pagi hari ini. Kita ke penelpon berikutnya, bicara tentang Mbak Lili si pakai enggak. Assalamualaikum Bari Basa.
3: Waalaikumsalam Bari Basa.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Ibu Bece.
0: Ibu Bece yang mana nih?
3: Ibu Bece di Kabupaten Kepeng, Jalan Merdeka, Indonesia Merdeka Timur.
0: Alhamdulillah, iya. Baiklah, kita bicara tentang apa namanya? Malilu si Pakainga. Ini satu falsafah Bugis.
3: Pasar ya?
0: Malilu si Pakainga hilaf saling mengingatkan gitu, saling menasehati dalam kebaikan. Nah, kan ini KONI lagi terpecah. Takutnya nanti nih kita punya pembinaan olahraga di Makassar itu terganggu karena perpecahan ini. Nah, sebagai orang Sulawesi yang pasti mengingatkan untuk kebaikan itu tidak menjadi masalah. Janganlah terpecah begitu ya. Marilah sama-sama membangun kembali. Kalau yang bengkok diluruskan begitu. Oke, silakan Indah.
3: Yang bengkok dipatahkan gitu.
0: Diluruskan. Jangan pasti patah kodong.
3: Saya kira ya lurus dibengkokkan, yang bengkok sekali dipatahkan Mi.
0: Jangan.
3: Dipatah putus Mi tuh.
0: Jangan.
3: Berarti jangan salah nih, maaf.
0: Jangan.
3: Gitu. Jadi begini, kan bilang kalau ada yang hilaf diingatkan, ya kan?
4: Yeah. Nah, jarang-jarang nih saya dapat orang seperti itu kan, Ti.
0: Oh, begitu, Kak? Mm-hmm.
4: Ini kan sekarang kan orang main politik, ya kan?
0: Oke. Okay.
4: Politik itu tidak memandang saudara. Mm. Tadi.
0: Yeah,
4: saudara yeah. makan saudara, apalagi teman.
0: Mm.
4: Jangan kan dibilang teman saudara saja dimakan kalau politik, yang penting dia bisa duduk di situ, ya kan?
0: Mm.
4: Jadi orang sekarang itu lebih baik, lebih bagus itu katanya jadi pengusaha daripada main politik. Karena kenapa? Tidak ada saudara di politik kan, Ti.
0: Oh,
4: siapa yang kuat itu yang menang.
0: Oh, begitu. Ya kan?
4: Iya. Iya. Pastinya kita tahu nih itu karena pastinya reporter itu setiap
0: saat. Penyiar.
4: Oh, gitu.
0: Iya.
4: Nah, maksudku reporternya di situ pastinya melaporkan
0: iya,
4: kan.
0: Betul.
4: Ini begini, apalagi sekarang kan di Poni Kota Makassar itu sekretarisnya mengundurkan diri, wakil sekretarisnya, pembinanya mengundurkan diri hanya karena dapat ini dari Pemkot kan, terus katanya itu hilang, nggak tahu apa di ini, ya kan? Seharusnya di situ memang harus ada kerjasama, ya kan? Di setiap itu namanya perkumpulan organisasi itu kan harus ada komunikasi yang baik atau kerjasama yang baik. Kalau tidak ada itu komunikasi atau kerjasama yang baik, hancur belur mi itu, Kak. Kalau di dalamnya itu dipentingkan yang namanya politik, ya kan? Karena pastinya kita tahu kan ketua KONI siapa pastinya kan ini KONI Kota Makassar itu kan orang berpolitik semua di dalamnya yang muni jadi siap-siap mengkos aja siapa yang tahan mental itu yang bertahan ya kan apalagi sekarang KONI Provinsi Selatan kita tahu juga siapa dia ya kan jadi kalau makanya saya bilang dari awal pembentukan atau dari mana saya sempat masuk dia mengusulkan pendapat nggak usah terlalu dirapel itu pekerjaannya kan saja biasanya sulit nanti dilaksanakan diselesaikan ya kan. Apalagi kalau kita jabat 3 atau 4 gimana coba bagi waktunya umpama kita bisa bagi waktu dari yang buka kantor jam 8 ya kan bulan jam 4 ya kan. Nah terus kita duduk 4 jabatan apakah di dalam sehari itu kita bisa bagi apalagi ada pertemuan yang penting itu jadi saya bilang kepada pemerintah itu apalagi ini ya dulu jam itu terus mentang-mentang dikasih di kulkas itu terus yang kedinginan bagi dong ke yang lain ya kan
0: betul.
4: Ke pemerintahan itu harus juga yang jurusannya jadi ini itu juga jangan pendidikannya untuk mendidik anak jadi pemerintah itu kan tidak nyambung ceritanya gimana mau diselesaikan apakah itu umpama contoh nah kan jadi ke lurah terus titelnya di belakang SPD, MPD kan itu kan guru, pendidikan kan. Apa yang dia mau terapkan di situ di kelurahan? Mau mengajar, masyarakat mana ajar? Mulai dari A, B, C, D, E, F, E ini, ya kan? Acaranya itu yang bisa jadi seperti itu dari atas pemerintahan, sekolah ke pemerintahan, supaya dia bisa tahu gimana caranya mengelola yang namanya supaya masyarakat bisa berkembang dan maju, ya kan? Seperti halnya yang jadi kepala sekolah harusnya memang punya SPD, MPD, sarjana pendidikan, master pendidikan kan bisa jadi kepala sekolah. Di situ juga bisa minat tambah lagi ke belakangnya, ya kan? Supaya dia bisa lebih bermutu lagi jadi pemimpin yang baik jangan cuma nama saja ya kan nama saja kepala ini itu tapi anunya di dalam dia tidak tahu bagaimana melaksanakan tugasnya cuma nama maksudnya itu nyandang nama doang tidak ada maksudnya di dalam jadi ya inilah pelajaran bagi kita gimana itu olahraga di Sulawesi Selatan bisa berkembang dan lebih maju lagi atau bisa mencapai urutan paling tidak 3 besar lah dalam PON nanti, ya kan? Ini kan kita masuk di berapa 16 besar kayaknya kemarin, ya kan? walaupun kita tidak pungkir dapat ini kan emas apa, tapi kan setidaknya kita ingin juga masuk tiga besar lah, yeah. Kayak dulu-dulu. Sekarang gimana coba, karena yang dia perebut keng itu cuma kedudukan di Sulawesi Selatan, tidak ada yang memperebutkan keng. Gimana itu atlet-atlet bisa berprestasi nanti ke depannya dengan dukungan mereka bersama, yeah. Yang dia itu di otaknya itu cuma uang. Kalau tidak ada uang mundur mi secara pelan-pelan banyak mi alasannya.
0: Ide-ide
4: berusaha kuano keras berkeringat ke supaya bisa aku kasih makan keluarga anu. Ide-ide saya yakin awe kasih nadek nailo reson yang ketemu mau beli oto mati istana roai. Nah, yeah, begitu okay sih. Jadi okay, kalau dibilang di mata teh itu kan tidente nek kakak saya gitu, cuma uang meni tidak ada itu yang beres-beres karena yeah. Karena pastinya kalau tidur susah tidurnya. Kenapa? Nabil dede di mana gitu? Bagaimana cara aku tuh diambil gitu dapat gitu anu proyek ke itu supaya bisa kebeli lagi ini. Masya tidak Allah. Tenang itu hidupnya kalau orang bisnis itu cuma uang di kepalanya. Tapi kalau kita itu hidup tak sederhana. Ada itu istilah bilang bahagia itu sederhana, tergantung dari kita gimana cara tak makan enak, tidur enak ya kang, masih di rumah enak, pulang di rumah disambut dengan senyuman yang melebar ya kang. Tapi pulang ke di rumah istri nu bawa balak-balak di belakang pintu nu kasih lihat uang merah baru bagi hati ina ya kang. Terasa begitu. Bagaimana tuh suami tidak jungkir balik di luar kodom putar otak nabi macara aku dapat uang karena istrinya di rumah. Kalau pulang ini koro-koroang ini neraka kedua di rumah, bukan neraka pertama. Jadi buat istri-istri karena kita juga istri, biar seribu itu. Nah bawa ya suami mau pulang kau dan syukuri nih. Cepat kau sambut. Makin minum apa? Ada kopi tadi meja. Atau makin makan apa? Ide. Itu yang
0: romantis
4: bagus. Surga.
0: Ya.
4: Rumahku adalah surga. Aku makanya beta suamimu di rumah. Kalau korupsi suamimu siapa yang malu? Pasti kau. Pasti dia bilangi. Ini yang suruh harus ujung-ujung. Nah, saya tidak kutah gimana, tidak nu tahu. Nah, kau yang belanja itu uang. Jadi itu mungkin pendapat saya itu kata yang itu saling mengingatkan dan harus saling kerjasama. Kalau ada teman saya yang sedikit melenceng ke sana, ingatnya jangan ke situ, jalan buntu itu. Tak utuh sebentar kembali ke saudara bayi masyarakat supaya bisa ke jalan yang lurus. Gimana coba? Dan harus itu pemerintah dikerjasama yang baik, Kak. Jangan di otak Kak itu terus. Jangan makin main politik terus deh, karena politik itu maka saudara gitu aja. Tidak ada gunanya tuh, Kak. Kayak saya tidak banyak, walaupun saya banyak uangku, kapan tandanya banyak. Amin. Karena hari Jumat ini tidak mau jangan main politik, Kak. Bahaya sih, gue dengan pekerjaan tuh sekarang. Aman dan bahagia mi dengan keluarga sendiri. Oke,
0: ganti. Oke, makasih.
4: Bertugas selalu sukses terus. Hati-hati kalau bulan atau tugas malang ke kakak, karena ya ramai-ramai ini di Makassar ku dengar. Oke kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Indah di Sopeng sudah bergabung pagi hari ini. Dan sahabat budaya, memang kalau bicara tentang falsafah hidup di masyarakat Bugis ya, yang mengajarkan kita terkait dengan Malilo Sipakainga, salah satu falsafah atau papasang orang tua Bugis, hilaf itu saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebaikan. Saya harus tuntaskan Bari Basa. Terima kasih untuk semua yang sudah menelpon di pagi hari ini. Ada siapa? Den Tekne, ada Den Limpo di Goa, ada Jono di Makassar, juga Abang Umar di Makassar. Ada siapa lagi? Ada Opais di Goa, Ibu Niar di Makassar, dan Indah di Sopeng. Terima kasih banyak. Saya terus semuanya yang mendengarkan Pro 4 pagi hari ini dan bergabung ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi teman-teman, kita harus cari 3 narasumber yang sesuai dengan kasus yang sudah kita sepakati ya. Makin banyak narasumber, makin baik.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh cari narasumber. Soalnya saya nggak kenal siapapun yang ngerti soal konflik tanah. Gimana kalau saya aja yang mendokumentasikan kalian? Dokumentasi dalam wawancara kan juga penting.
2: Eh, nggak bisa gitu dong. Kita semua harus tanggung jawab dengan bagian kita, biar adil. Kamu juga kalau hanya jadi dokumenter, artinya kamu hanya di belakang layar, dan itu tidak terhitung penilaian loh.
1: Baiklah, saya coba bantu cari narasumber juga, tapi saya perlu bantuan kalian semua.
2: Tentu saja, kita bisa belajar bersama kok.

0: Baratna Pro 4.
1: Kabar Anda Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya kerik gigi merupakan tradisi yang dilakukan oleh perempuan dari suku Mentawai di Pulau Siberut. Maksud kami Siberut. Tradisi ini menjadi tanda bahwa seorang perempuan telah memasuki masa dewasa serta dipercaya dapat meningkatkan kecantikan dan keseimbangan jiwa. Proses kerik gigi dilakukan menggunakan alat besi tajam tanpa bius hingga bentuk gigi menjadi runcing seperti gigi hiu. Meskipun terasa menyakitkan, tradisi ini dianggap sebagai kebiasaan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat setempat. Kerik gigi juga dipercaya dapat mengendalikan 6 sifat buruk manusia yang dikenal sebagai satripu, yaitu hawa nafsu, tamak, marak, mabuk, iri hati, dan kebingungan. Di era modernisasi, tradisi ini mulai jarang dilakukan namun masih dipraktikkan di beberapa wilayah pedalaman seperti Dusun Buntui.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.
0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai

0: bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
2: Kita masih bersama di pagi hari ini, sahabat budaya, dan di acara Mozaik Budaya pagi ini saya akan memberitahukan ragam tenun tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Sahabat budaya pasti tahu ya, tenun yang ada di Sulawesi Selatan ada namanya tenun sengkang, tenun toraja, tenun bugis, ada juga tenun rongkong dari Luwu Utara. Seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih banyak, sahabat budaya. Lebih banyak nantinya. Saya mau hadirkan dulu satu informasi berikut ini tentang pesona tenun tradisional Sulsel. Ini dihadirkan oleh kami pagi hari ini di acara Mozaik Budaya. Tapi sebelum itu saya masih kasih dengar Ki dulu sebuah kelong berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Dengan saya Sabrina. Hari ini kita akan terbang melintasi budaya Sulawesi Selatan, tepatnya menuju dunia benang dan warna yang memikat. Kita akan mengupas tuntas pesona 5 kain tenun tradisional yang bukan sekedar sehelai kain, tapi juga cerminan dari sejarah masyarakatnya.

Kalau kita bicara tentang tenun di Sulawesi Selatan, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak menyebut satu nama, Sengkang. Kota yang dijuluki Kota Sutra ini memang punya tenun yang luar biasa. Ciri khasnya ada pada motif kotak-kotak yang beraneka rupa, dengan warna cerah yang sangat memanjakan mata. Ada baloreni, kotak kecil, atau balolobang, kotak tebal. Kain ini bukan cuma indah, tapi juga punya peran penting dalam upacara adat. Bahkan sering dijadikan hadiah istimewa untuk para tamu kehormatan. Tenun sengkang ini membuktikan bahwa dari sehelai benang sutra bisa lahir sebuah mahakarya yang tak lekang oleh waktu.

lanjut perjalanan kita ke daratan tinggi Tanah Toraja. Di sini, tenunnya punya cerita yang sangat kuat. Tenun Toraja tidak hanya indah, tapi juga sangat syarat akan simbol-simbol kehidupan, kepercayaan, bahkan ritual. Motif-motif yang sering ditemui adalah patedong atau kerbau, serta tongkonan atau rumah adat. Bukanlah sekedar hiasan. Semua itu punya makna spiritual yang sangat mendalam bagi masyarakatnya. Tenun Toraja ini ibarat sebuah buku cerita yang dirajut dengan benang dan hati.

Beralih ke tenun lainnya, yang juga menjadi identitas penting bagi suku terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis. Tenun Bugis ini terkenal dengan motifnya yang sederhana namun elegan. Kain tenunnya, terutama sarung sutra Bugis, serta dipakai dalam acara-acara sakral dan keagamaan. Tenun Bugis mencerminkan keberanian, kesetiaan, dan nilai-nilai leluhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Setiap helai kain seakan berbisik tentang kisah-kisah para pelaut ulung dan kesatria Bugis.

Kali ini kita akan berlayar ke Bira, Kabupaten Bulukumba, tempat lahirnya tenun Gambara. Gambara yang artinya gambar atau motif, memang sesuai dengan karakteristiknya. Kain tenun ini punya motif-motif unik yang berbeda dari tenun-tenun lainnya di Sulawesi Selatan. Keunikan itu membuat tenun Gambara punya tempat istimewa, bukan hanya sebagai pakaian, tapi juga sebagai bagian penting dalam upacara-upacara adat.

bergeser sedikit ke kawasan Mandar. Meskipun kini secara administratif sudah masuk ke Provinsi Sulawesi Barat, Tenun Lipa Sa'be dari Mandar punya ikatan budaya yang sangat kuat dengan Sulawesi Selatan. Tenun Mandar ini terkenal dengan motif garis-garis atau kotak-kotak yang indah, sederhana tapi elegan. Lipa Sa'be adalah simbol kebanggaan bagi masyarakat Mandar dan sering dipakai dalam berbagai acara penting.

Tak terasa, perjalanan kita menyusuri keindahan 5 kain tenun tradisional Sulawesi Selatan harus berakhir di sini. Dari tenun sengkang yang mewah, tenun Toraja yang sakral, tenun Bugis yang berwibawa, tenun Gambara yang unik, hingga tenun Mandar yang elegan. Semuanya adalah bukti nyata bahwa Indonesia kaya akan seni dan budaya. Mari kita terus lestarikan warisan nenek moyang kita, karena di setiap benang yang terajut, ada cerita, ada sejarah, dan ada identitas bangsa yang harus kita jaga. Terima kasih telah menemani saya, Sabrina. Sampai jumpa!

Masih di Perempatan RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, dengan hadirnya Kelong tadi, tentu sudah saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi subuh ya tadi hingga pagi hari ini pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kebersamaannya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: ya. Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Meli, lihat ini. Tanah retak-retak, air hampir habis. Kalau gak turun hujan, panen kita bisa hancur.
3: Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah.
2: Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi.
3: Kita doakan saja, pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
4: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, apa kabar untuk hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan durang dengar Anda, yaitu perkembangan energi terbarukan. Seperti apa informasi yang kita akan hadirkan? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net of

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Kali ini kita akan membahas transisi energi dunia, potensi gas gantikan batu bara. Nah, sahabat budaya, gas berpotensi menggantikan batu bara sebagai transisi energi dunia yang rendah emisi. Hal ini berdasarkan prediksi para pengusaha yang bergerak di bidang energi. Direktur dan CEO Medco Energi Roberto Lorato menuturkan gas mampu menggantikan batu bara. Kemudian mendukung kestabilan energi terbarukan yang sifatnya intermittent serta memenuhi kebutuhan di pasar yang permintaan listriknya masih tumbuh jauh lebih cepat. Nah, sahabat budaya, Roberto juga memprediksi transisi energi di Indonesia dan sebagian besar di kawasan Asia akan ditopang oleh keberadaan gas. Indonesia dan kawasan Asia secara lebih luas masih membutuhkan lebih banyak investasi hulu migas. Karena itu, Medco bakal terus mengalokasikan modal di sektor ini sambil secara bertahap mengembangkan proyek energi baru terbarukan EBT. Pada sesi Global Executive Talk bertema The End of Easy Energy dan tentunya Mansur Muhammad Al-Hamid angkat bicara. Dia mengatakan fundamental transisi energi tetap sama dengan memanfaatkan gas yang memiliki emisi lebih rendah ketimbang energi fosil lainnya. Nah, sahabat budaya, menurutnya di dunia yang penuh dengan volatilitas, gas berfungsi sekaligus sebagai bahan bakar transisi dan bahan bakar ketahanan energi. Komitmen Mubadala Energi dalam mempercepat pengembangan proyek gas di Laut Andaman Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tingginya ketidakpastian geopolitik global.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk sampai sini energi terbarukan. Kita akan jelang jam 11 untuk mengikuti program acara Teras UMKM. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi dua pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk dua orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan, senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

0: Sahabat Budaya, wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, ke komunitas, hingga acara luar ruangan karena suasananya yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: dulu kerja di?
1: Saya dulu pertama di bagian air mineral, merek Cers.
0: Iya.
1: Yang di anunya kantornya di Jalan Karundrung.
0: Iya iya, oke. Di situ.
1: Sudah itu saya pindah di bagian frozen.
0: Iya iya. Ternyata memang wanita pekerja keras ya, luar biasa. Nah, jadi tahun 2017 menggunakan sepeda ontel.
1: Iya.
0: Ya keren.
1: Karena iya, iya. Kalau sore kan sudah jualan di pecinan.
0: Oh iya ya.
1: Tiap malam minggu itu.
0: Tiap malam minggu iya benar.
1: Kan dulu jalan di Jalan Bali itu.
0: Jadi
1: saya pulang kerja.
0: Iya. Yeah.
1: Langsung standby di situ. Adik saya dari rumah.
0: Iya. Yeah. Oke.
1: Okay. Goes itu gerobak.
0: Iya. Luar biasa. Nah, dari Goci sendiri, produk dari Goci by Goes House ini apa aja itu? Produknya yang ready biasanya.
1: 2017 itu kami fokus di minuman ya.
0: Minuman. Oke.
1: Paling snack itu kayak gorengan.
0: Gorengan ya.
1: Tapi beranjak-beranjak itu,
0: yeah,
1: saya sudah stay di rumah, nggak dayung lagi.
0: Yeah.
1: Saya coba jualan nasi dos,
0: yeah,
1: saya terima juga.
0: Yeah.
1: Gogos, nasi bakar, dan aneka kue.
0: Wih, luar biasa.
1: Termasuk kue kering ya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Itu setiap lebaran.
0: Seperti yang ada di kamera kita yang di layar kita ya yang lagi kelihatan iya, saat ini. Luar biasa. Iya, jadi itu ada berbagai macam produk ya. Sejak kapan merintis usaha Gocis ini?
1: 2017
0: langsung menggunakan ontel ya.
1: Iya.
0: Wah, keren. Dan bagaimana itu Mita di awal ceritanya nih?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan Satpol PP dengerin ini, belum ternyata ada yang pernah ini.
1: Saya benci
0: Satpol PP. Jangan benci karena memang maksudnya ini pengalaman-pengalaman yang apa di pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Betul. Dan mudah-mudahan saja nih nanti Satpol PP dengar, mengerti Miki, kalau misalkan ada kodong pedagang itu sementara lagi kodong toh.
1: Iya.
0: Jadi kasih Miki itu kesempatan, apalagi kalau ada Miki pembelinya. Kasih Miki kesempatan, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Nah, menurut kita ini owner, tantangan terbesar UMKM kuliner saat ini apa saja ini tantangannya selama kita merintis usaha, Pak?
1: Kalau sekarang ini kan yang dibilang bahan baku naik ya.
0: Bahan baku naik.
1: Iya. Kayak telur, ayam.
0: Iya, iya, iya.
1: Terutama kemasan.
0: Kemasan, Di?
1: Iya.
0: Kita buat kemasan di mana memang?
1: Kan kalau yang begini kan saya cuma beli.
0: Iya.
1: Kan ini pertama saya beli ini harga 45.
0: Isi berapa itu?
1: Isi 100 kan?
0: Mm-mm.
1: Sekarang melonjak jadi 55.
0: Ya. Yeah. Naik sekali.
1: Iya. Apalagi plastik.
0: Apalagi plastik ya.
1: Iya.
0: Plastik katanya yang saya dengar itu memang naik.
1: Iya.
0: Plastik. Dari makanya bahan baku ini juga air mineral juga itu katanya bingung kini owner-owner kan.
1: Bang.
0: Gara-gara plastik memang naik. Jadi saya bilang mau dijual berapa bilang produknya bingung juga.
1: Terutama air memang naik sekali.
0: Jadi tantangannya di bahan baku itu bahan baku yang terus naik. Itu yang menjadi tantangan, tapi ya mudah-mudahan saja.
1: Kita tidak bisa prediksi kan?
0: Iya, kita tidak bisa prediksi, tapi kita berharap semoga saja bahan baku ini, kalau anda dengar semua ini siaran-siaran atau UMKM, kau dong kasih turun-turun itu bahan baku.
1: Kita mau kasih naik juga harga,
0: harga
1: jualan.
0: Ya. Takut nanti pembeli tak lari?
1: Pembeli lari.
0: Betul.
1: Ya bagaimanalah,
0: maksimal
1: ya, mungkin kita yang
0: ngerti ya, saja. Betul. Harus mami Ki komunikasikan kayaknya sama pelanggan tak?
1: Pelanggan iya.
0: Bilang, kodong ini bahan bakarnya, bahan bakar, bahan nanunya ini, bahan bakunya naik Ki. Jadi saya kasih naik sedikit lah gak apa-apa. Ya ya ya. Bu Onar, bagaimana cara UMKM kuliner menarik perhatian pelanggan baru? Karena biasa kan itu kita mau menarik pelanggan baru tak? Bagaimana caranya supaya minat kini pelanggan baru tak? Apakah Anda membuat gebrakan baru atau kasih harga-harga promo-promo?
1: Iya, salah satunya itu kita kasih promo.
0: Kasih promo.
1: Iya. Biasa kita

0: Kan beli dua gratis satu. Dan kita kasih apa? Maksudnya icip dulu lah.
1: Kasih icip-icip dulu ya. Tester-tester dulu. Nah, coba Ki ini. Pasti kalau dia coba itu kalau rasanya dia suka Ki pasti nanti selanjutnya nah beli gitu loh. Oh begitu. Tapi biasa Ki jual standby di ini Kak, di apa ini? Car Free Day.
0: Tiap minggu.
1: Tiap minggu?
0: Iya.
1: Car Free Day mana Ki?
0: Sudirman.
1: Sudirman di. Oh iya, ini satu tim dengan Karido Challenge ya.
0: Iya.
1: Ya ya ya. Jadi Karido Challenge ini yang mewadahi semuanya.
0: Iya.
1: Apa mau Ki ucapkan sama Karido Challenge? Mau Ki ucapkan terima kasih? Mau Ki ucapkan semangat? Apa ini?
0: Buat Karido, terima kasih karena selama saya bergabung di RC, produk-produk saya itu semakin laris.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Dan saya bertambah ilmu dengan bergabungnya di RC.
1: Begitu Di.
0: Iya.
1: Tapi biasa Ki memang ikut juga pelatihan-pelatihan.
0: Iya, ikut.
1: Informasinya dari mana itu ikut pelatihan?
0: Biasa dari grup.
1: Dari grup juga Di. Oke, grup RC mungkin atau grup-grup lainnya juga.
0: Iya.
1: Oke, sip lah. Nah, selanjutnya seberapa penting kualitas rasa dalam mempertahankan usaha kuliner, Pak?
0: Itu sangat penting ya.
1: Sangat penting.
0: Sangat penting itu kita bisa mempertahankan rasa dan kualitas ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena kalau berubah,
1: iya.
0: Pasti lari itu.
1: Lari pembeli. Kalau misalkan kita tetap memperbaiki yang namanya cita rasa yang memang suka ki pelanggan tak begitu terus mau iya. Karena ada biasa juga itu penjual kah toh
0: kalau laku mi
1: nah kurangi kualitasnya
0: iya.
1: Yang tadinya enaknya rasanya gurih pedas pas sekali di lidah pas setelah itu satu bulan kemudian narubai. Kenapa kayak hambar-hambar Mi?
0: Apalagi kalau dibilang bahan baku sudah naik.
1: Gitu Mi. Kayaknya kalau misalkan kayak bahan baku sudah naik, apa kita kurangi kualitas tak? Enggak Ji? Tetap gitu?
0: Tetap.
1: Oke, mantap. Harus Ki kayaknya begitu. Harus tetap. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang media sosial, apakah media sosial ini berpengaruh besar terhadap penjualan UMKM kuliner tak?
0: Ya, sangat berpengaruh.
1: Oke. Apa nama media sosial yang Gocis gunakan?
0: IG.
1: Ya.
0: Sama ada TikTok juga.
1: Apa nama yang di IG-nya?
0: Husnul Lala.
1: Husnul?
0: Lala.
1: Lala?
0: Iya.
1: Kenapa pakai Husnul Lala?
0: Karena panggilan Lala.
1: Oh, panggilan Lala. Nyambung di mana ini Husnul Khatimah dengan Husnul Lala? Tidak nyambung Husnul Lala dengan Husnul Khatimah. Kenapa kita enggak bikin TikTok atau IG yang namanya Go Cheese by Goes House. Kita pakai nama asli sendiri di
0: iya.
1: Nama pribadi tak. TikTok juga
0: TikTok,
1: begitu?
0: Enggak.
1: Oh beda TikTok.
0: TikTok itu Goes, iya.
1: Goes
0: Cooker.
1: Goes Cooker.
0: Iya.
1: Ngapa nah beda lagi? Nah ini Goes House.
0: Karena
1: sama
0: itu yang anunya TikTok juga itu yang anukan.
1: Nah suruh ke TikTok bilang Goes House, Goes anu
0: karena,
1: Goes.
0: Anuku yang produkku kue kering.
1: Oh kue kering. Mm-mm. Jadi khusus kue kering di situ.
0: Iya.
1: Tidak kita campur produk
0: tapi biasa
1: lain.
0: Biasa saya anu juga.
1: Iseng kam aja.
0: Posting juga yang masak kue kering.
1: Jadi kalau TikTok itu Goes cooking. Cooker.
0: Iya.
1: Goes cooker. Susahnya dia mau saya Goes House mau. Jadi kalau TikTok Goes cooker.
0: Iya.
1: Tapi kalau IG
0: Husnul Lala.
1: Berbeda-beda. Allahu Akbar unik ini sekarang narasumber ke saya nih pendengar ya. Luar biasa. Oke. Jadi seperti itu kalau di Facebook ada enggak?
0: Facebook ada juga.
1: Ada juga siapa namanya? Seng lagi.
0: Husnul Lala
1: juga. Iya. Oke, lah enggak apa-apa ya. ini terserah-terserah aja dari kita mau ke yang mana. Oke, kalau biasanya kalau melalui WhatsApp juga biasanya ada juga ya, di posting-posting ya. Ya. Oke, nantilah kita minta nomor WhatsApp-nya ya untuk pendengar kita. Oke, strategi apa yang paling efektif untuk menghadapi banyaknya pesaing kuliner? Banyak ini sekarang pesaing kuliner. Jadi apa yang kita lakukan supaya ini bisa bersaing sama kuliner-kuliner lainnya? Apakah terus mempromosikan di media sosial? Atau kalau misalkan
0: ya, itu ya kita harus promosikan juga produknya kita.
1: Mm-mm.
0: Kalau ya kita lihat ini banyak sekarang ini banyak bermunculan ya brand-brand baru.
1: Iya benar.
0: Jadi kita juga ya apalagi dibilang yang lagi viral kayak risol matcha, risol coklat.
1: Iya iya benar. Yang penting risol matcha tojing, bukan risol matcha dadaranu, dadar yang gulung. Iya.
0: Kita juga harus
1: pintar-pintar Ki juga.
0: Iya, pintar-pintar mencari buat menu yang baru,
1: menu
0: tapi
1: baru.
0: Kita enggak bisa mengurangi juga cita rasanya kita.
1: Iya, benar.
0: Ciri khasnya kita.
1: Mm-mm. Seperti itu. Jadi tetap meningkatkan yang namanya promosi di media sosial juga, Di. Jadi kalau misalkan kita promosi di media sosial itu kita berupa foto saja atau video atau apa gitu.
0: Biasa juga foto. Kadang juga saya buatkan video.
1: Video. Nah ini video apakah ada yang pakai orang untuk mempromosikan misalkan tuh, hai kita lagi ini berada di stand Gocis. Saat ini menyediakan berbagai kayak gitu-gitu ada yang kayak gitu.
0: Belum
1: ada. Mm-hmm. Kenapa enggak kepikiran Ki gunakan orang untuk mempromosikan seperti itu, terus posting di media sosial? Belum kepikiran atau baru bingung? Iya. Oke, tapi ya Inces berharap ada yang video seperti itu ya. Jadi bukan cuman sekedar video. Oke, ada nasi. Ya, oke. Lanjut lagi nih Bu Onar. Bagaimana cara menjaga pelanggan agar tetap setia membeli produk tak?
0: Ya, kita harus apa ya?
1: Apakah ramah ya?
0: Ya, ramah sama pelanggan.
1: Iya. Cuma sekedar ramah saja atau tidak itu, ada komunikasi?
0: Jantung, kalau ada juga itu biasa. Pemiliknya juga itu mukanya tamusumi.
1: Nggak pernah jadi begitu, gak musum kata. Jadi kayaknya selain ini kapang-kapang di selain kita ramah terus rajin ki kapang komunikasi
0: iya,
1: juga
0: komunikasi
1: sama pelanggan tak
0: iya.
1: Oke, pernah ki ikut juga pameran-pameran begitu, ada event-event baru kita ada di situ stanta juga selain di apa Car Free Day.
0: Iya, selama ikut sama Karido di RC banyak,
1: masya Allah,
0: di Lantamal pernah, di rutan juga tuh
1: ya
0: yang di Alodi
1: ya. Masya Allah.
0: Kalau di sana biasa saya anukan tonjolkan soto Banjar saya.
1: Oh soto Banjar ya. Jadi macam-macam memang ya
0: gitu, iya.
1: Soto Banjar jadi laku
0: iya,
1: masya Allah, alhamdulillah ya. Soto Banjar Gocis. Bye. Guys house. Oke, sip lah. Oke, Bu Onar lanjut lagi. Apakah inovasi menu itu penting untuk perkembangan UMKM kuliner? Inovasi menu. Misalkan kayak itu nih ada matcha. Risol.
0: Risol
1: nak kasih anu ki kasih risol matcha, risol coklat. Padahal selama ini kan orang cuma taunya risol. Iya. Kalau kita ya Gocis. Bagaimana? Apakah ada inovasi baru juga? Misalkan dari kemasannya yang biasa-biasa, akhirnya kita kasih luar biasa.
0: Macam ya kita harus bagaimana daya tariknya untuk pelanggan ya?
1: Iya, iya.
0: Karena
1: iya.
0: orang lihat itu dari kemasan.
1: Kemasan dia, iya betul ya.
0: Dia enggak lihat rasa.
1: Dia enggak lihat rasa.
0: Pertama itu kalau membeli,
1: kemasan
0: dia lihat dulu kemasan.
1: Iya, iya, iya.
0: Matanya itu di kemasan.
1: Iya.
0: Baru di lidahnya.
1: Iya, iya, betul. Jadi kalau lidah itu soal kedua,
0: iya.
1: kemasan yang pertama, cocoki. Saya juga biasa begitu kulihatnya. Ih cantik kan kemasannya. Penasaran Kak, iya. jadi ih, coba deh. Ih sekali ih, oh iya tuh, ih enak ji. Jadi itu soal lidah itu yang kedua,
0: iya.
1: kemasan yang pertama. Jadi inovasinya memperbaiki kemasan.
0: Kemasan.
1: Ya luar biasa. Biasa kalau kemasan-kemasan yang desain-desain begitu kemasannya siapa itu?
0: Saya cuma lihat di mana
1: di
0: toko kayak sumber plastik
1: iya.
0: apa? Oh ini bagus.
1: Oh lihat di kayak gitu-gitu di oke. Okay.
0: Cocok enggak ya buat saya?
1: Mm-mm, cocok, yeah. cocok buat guest house. Iya iya. Oke okay. kalau begitu. Bagaimana cara menentukan harga produk agar tetap terjangkau tetapi tetap untung? Cara menentukan ini harga produk tak ini agar terjangkau, apakah dilihat dari bahan-bahannya ya, atau kayak gimana?
0: Kita hitunglah semua bahan-bahan.
1: Mm-mm.
0: Bahan-bahannya baru kita cek harga pasar.
1: Mm.
0: Baru kita anukan juga daya beli
1: masyarakat. Oke, okay. iya. Jadi kita cek juga harga-harga harga-harga. Dari ini di penjual lainnya,
0: iya.
1: bagaimana, apakah harganya dia mahal, kita di bawahnya, atau mungkin lagi kasih di atasnya. Harga di bawahnya atau di harga di atasnya ini?
0: Tengah-tengahnya.
1: Mau tengah-tengahnya, mau di... Sip. Oke lah kalau begitu. Kalau produk Goci sendiri harga-harganya berapa-berapa itu? Contohnya itu yang di sini depan tak?
0: Gogos aja 10.000.
1: Mm-mm.
0: 10.000 per biji ya.
1: Per biji, oke. Okay.
0: Nasi bakarnya ini 20.000.
1: Mm-mm.
0: Per paket.
1: Ya, yeah, per paket.
0: Kalau nasi dosnya ini juga harga 20.
1: Mm-mm.
0: Kue itu biasa saya jual kalau di Cafe Day itu macam puding apa?
1: Mm-mm.
0: 5.000-an.
1: 5.000-an, oke. Okay. Seperti itu ya harga-harganya. Oke, okay, ya lumayan lah bisa terjangkau gitu ya. Oke, okay, seberapa penting pelayanan yang ramah bagi pelanggan? Hmm. Pelayanan yang ramah, apakah
0: penting ya?
1: Penting ya? Iya, emang penting. Emang yang seperti kita bilang. Penting, karena kalau misalkan jutek, ya kalau terus senyum kayak begitu kayak merasa nggak kurasa ih baiknya pembeli penjualnya jadi datang kita kalau ada biasa itu penjual anu ya lagi berapa nah oh harganya itu 10.000 yang mana itu
0: tinggal jadi diam
1: atau tinggal jadi diam tidak ada tong senyumnya biasa itu yang bikin kita bikin kita tidak mau lagi belanja di situ tapi kalau kita menjual kita...
0: Bu, silakan mampir.
1: Ya, iya itu lah. Begitu ya. Betul aja gitu.
0: Kalau di
1: Car Free Day saya. Itu kalau kita di Car Free Day sama siapa Ki memang biasanya menjual?
0: Ih, banyak.
1: Enggak kalau di kalau saya, Anuta, Gocista.
0: Sama anak.
1: Sama Anata. Jadi itu, jadi misalkan kalau Anata melayani begitu. Senyum-senyum dia Anata.
0: Biasa dia kobetonnya senyum kona. Mungkin masih mengantuk
1: kok. Masih mengantuk pagi-pagi ini di subuh.
0: Setengah enam jalan
1: menjadi
0: karena belum jam 6 ada mak di sana.
1: Karena saya tuh biasa kalau siaran subuh Kak jam masuk jam 5 Kak. Kulihat mi tuh di setengah 5 di jalanan itu di Car Free Day. Apa sih namanya Boulevard. Itu sudah ada mi mereka menyusun-nyusun.
0: Iya.
1: Deh setengah lima ini saya bilang jam berapa hari mandi ini semua subuh-subuh. Setengah lima sama aja ini bangun jam 3 kayaknya mereka. Seperti itu. Jadi kalau ada memang kode-kode ini dari kita. Senyum ke. Iya, iya. Jadi itu sangat penting sekali yang namanya ramah ya sama pelanggan. Iya. Oke lah sip lah. Oke, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pada siang hari ini, sama Tomoki dulu minum ini, Boner. Kita dengarkan dulu lagu deh. Oh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Baik, kita masih bersama di program acara kita Teras UMKM dengan owner kita Bu Husnul Khatimah, owner dari Kucis Quest House. Masih semangat, semangat. Bu owner? Semangat. Oke, Bu owner, kita lanjut lagi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa manfaat bekerja sama dengan aplikasi pesan antar? Ada pesan antar tak juga kah? Enggak ada, Ji.
2: Enggak ada.
1: Oh, enggak pakai pesan antar. Yeah. Jadi oke, jadi aman untuk pesan antar kalau misalkan ada biasa yang order lewat ini kah juga aplikasi. Misalkan kita pasang di GoFood, Gojek, kita enggak pasang juga ya. Oke. Jadi kalau
2: waktu 2017 kan?
1: Iya. Yeah.
2: Saya pasang.
1: Oh, kita pasang dulu. Iya. Tapi
2: masih Gojek.
1: Iya.
2: Gojek kan. Kan masih baru itu.
1: Mm-mm.
2: Banyak yang fitif-fitif gitu. Saya sudah buatkan makanan.
1: Iya.
2: Pokoknya jam 11 itu sudah banyak orderan ya.
1: Iya.
2: Tidak diambil.
1: Iya. Jadi seperti mau itu nih.
2: Gojek mau Grab apa semua.
1: Ai, orderan fiktif.
2: Iya. Jadi saya
1: itu yang kayak begitu pakai. Jadi kapok nih orang. Iya. Ada juga beda yang biasa. Sudah midi ini lah, sudah batalkan.
2: Ini
1: berapa kali mi?
2: Terus penagihannya itu dalam satu hari ada penjualanku 3 juta.
1: Iya.
2: Ya kan?
1: Mm-mm.
2: Saya sudah ditagih, saya bilang, bagaimana saya mau penjualanku 3 juta?
1: Iya.
2: Kalau memang ini ada Gojek,
1: iya.
2: Saya kan sudah buat nota juga.
1: Iya.
2: Jadi saya lihatkan semuanya itu.
1: Mm-mm.
2: Nota-nota. Masuk di akal, cuma berapa kompar saya pakai.
1: Iya.
2: Mana nasi goreng, mana ini, mana ini. Apa bisa saya buat langsung jam 11 itu?
1: Iya.
2: Secara logika saja.
1: Iya, benar ya. Oh iya. Susah juga ya, serba salah tong. Jadi dihentikan.
2: Saya berhenti.
1: Jadi kalau misalkan ada yang pesan-pesan begitu melalui WhatsApp, ada yang pesan dalam jumlah yang banyak, bagaimana cara mengambilnya itu?
2: Saya anukan saja dengan dia langsung pesan langsung dengan Grab.
1: Oh, langsung dia pesan dan Grab. Ya ceritanya ini kayak GoSend lah, iya, gitu ya. Oke, sip lah, aman lah kalau begitu ya. Oke. Kita lanjut lagi nih. Bagaimana cara UMKM kuliner bertahan saat harga bahan baku naik deh. Misalkan bahan baku tak naik, bagaimana caranya bertahan itu? Apakah Anda berhenti menjual atau kayak bagaimana nih menurut tak? Karena bahan bakunya naik.
2: Bahan bakunya naik ya.
1: Mm-mm.
2: Ya kita tetap jualan.
1: Mm-mm.
2: Tapi gimana ya? Jangan kita mengurangi rasa.
1: Ya, jangan mengurangi rasa.
2: Cita rasa itu ya.
1: Iya.
2: Tetap
1: ya pada rasa yang pernah ada. Iya. Jangan ada dusta di antara kita.
2: Biasanya kan kalau
1: iya.
2: Kacang kayak kacang langkoseng gitu.
1: Nah,
2: ya.
1: Mm-mm.
2: Biasa di kemasan itu ditulis umpama 100 gram.
1: Iya.
2: Ya kita kurangi saja ya.
1: Mm-mm.
2: Menjadi 70 gram.
1: Karena begitu bahan baku. Bahan baku.
2: Apalagi kemasan ya.
1: Iya. Oke, jadi
2: dari situ saja.
1: Yang penting rasanya enggak dikurangi. Oke, mantap lah. Jadi menurut Ta ini, apa peran promosi dalam meningkatkan penjualan UMKM? Karena seperti yang kita bilang bahwa dipromosikan juga di beberapa media sosial tak toh? Mm-hmm. Hmm, apa perannya ini? Perannya apakah dia itu memang hanya untuk mempromosikan sama kalangan anak muda kah, atau mungkin kepada orang yang dewasa, atau apa gitu loh, kalau menurut tak kayak gimana?
2: Ya kita terutama kita anukan juga pelanggan, apalagi yang komunitas ya.
1: Komunitas ya, oke.
2: Okay. Itu daya tariknya kita untuk gimana bisa merasakan juga. Kayak semacam saya juga kan ada komunitas basket saya kan.
1: Oh ada komunitas basket?
2: Basket.
1: Eh pemain basket Kika?
2: Jadi kalau tiap minggu itu pulang latihan basket kan?
1: Kita? Main, masih main basket kayak ini?
2: Iya masih main.
1: Ikut kak kalau kita main basket juga. Serius?
2: Iya.
1: Betulan kita main basket. Jangan-jangan kita anak sahabat dulu.
2: Anakku yang anak sahabat.
1: Oh anak tanah sahabat, saya juga sahabat, anak sahabat. Waktu sekolah.
2: Adekku plan wheel.
1: Oh iya iya itu juga. Ada yang itu dulu plan wheel dengan sahabat. Kalau sendiri saya dulu sahabat. Terus kenapa kita ada di sahabat? Ada di basket.
2: Kita kan para alumni SMP 5.
1: Alumni SMP 5.
2: SMP 5 kan jadi teman-teman yang kita latihan di sekolah.
1: Iya. Yeah.
2: Kan tiap minggu.
1: Iya. Yeah.
2: Perangkatan itu semua. Jadi setiap
1: perangkatan jadi angkatan tak juga semua, masih latihan itu.
2: Semua angkatan. Mulai dari angkatan 70-an.
1: Bih.
2: Masih main.
1: Masya Allah. Jadi kalau kita angkatan berapa?
2: Kalau saya angkatan 90.
1: Angkatan 90. Tahun 90. Oh. Lumayan sudah lama tapi masih jago Ki main. Dribble, shoot.
2: Iya.
1: 3 point ya. Bisa Ki 3 point.
2: 3 point. Iya kan.
1: Sama tuh bisa Ki.
2: Kalau adekku ya bisa.
1: Nah, bisa ya. Oh ya. Luar biasa. Jadi itu Mia Adek itu pemain basket itu yang
2: sepeda.
1: Pantasan jago Ki dayung sepeda 2 orang karena ternyata pemain basket Ki. Karena pemain basket itu rata-rata kuat kianunya, kakinya. Begitu karena kan kalau sebelum main basket itu ada dibilang pemanasan, kita lari-lari menyamping, kita lari-lari dende-dende macam-macam.
2: Oh. Tapi selama saya ikut Kafri deh.
1: Iya.
2: Di Mareto sama teman-teman enggak pernah mau kelatihan.
1: Dia penasaran kulihat Ki main basket ini Bonner. Wah, luar biasa ternyata pemain basket. Dan itu juga pemain basket orang bilang, "Ih, kok pemain basket baru tidak tinggi-tinggi Joko?" Jadi saya bilang, "Weh, dah selamanya tuh pemain basket tinggi anu."
2: Yang penting
1: lincah. Lincah Ki kalau ada bola. Lawan tak Ki. Lincah kok. Tidak najaga Ki. Karena lincah Ki lean mak dribble bawa bola. Oh, seperti itu. Jadi ada komunitas basket Pak. Nah, di situ kita mempromosikan juga.
2: Iya.
1: Oh, Masya Allah. Jadi laku juga ya.
2: Jadi biasa kalau enggak habis ya di Car Free Day.
1: Iya.
2: Ya sudah. Mudah-mudahan anak-anak dari latihan kan bisa. Biasa lapar semua.
1: Oh, di mana latihannya?
2: SMP 5.
1: Oh, SMP 5, Dik. Begitu. Jadi kita ke SMP 5. Setelah Car Free Day.
2: Tapi iya. Kalau dia latihan malam, kalau iya. Terpakai sekolah, biasa kita latihan di SLK.
1: SLK di mana ya SLK?
2: Di Latimojong.
1: Latimojong, Dik. Oh, iya.
2: Kalau di situ kan biasa malam. Kalau malam saya main.
1: Oh, main ya kalau malam ya. Iya, keren ya.
2: Tapi kalau itu saya pulang Car Free Day harus capek.
1: Capek Midi. Iya, betul. Kita saja ini yang datang cuma jalan-jalan di Car Free Day biasa capek Miki kalau siang-siangnya.
2: Biasa saya tidak tidur.
1: Tidak tidur Ki. Deh, kalau saya langsung mati. Karena apa? Capek Miki jalan sudah itu acak mah terus. Jadi kenyang capek, tidur deh. Padahal rencana kita itu jalan-jalan ke Car Free Day ceritanya Mujiki ngemil-ngemil, biasa-biasa, terus-terus olahraga. Tapi ini tidak menimbun lemak. Iya.
2: Lebih banyak makannya.
1: Lebih banyak makannya, kurang olahraganya. Oke, Bonner lanjut lagi ini. Apakah desain kemasan produk ini mempengaruhi minat pembeli?
2: Iya. sangat berpengaruh.
1: Sangat ya. Iya, sangat berpengaruh ternyata. Terus seperti tadi yang kita katakan bahwa kita memang langsung beli di sumber plastik.
2: Iya.
1: Atau kenapa tidak membuat desain tersendiri?
2: Belum ada rencana ke situ.
1: Oh, ada aja rencana ke situ ya untuk
2: semacam
1: membuat
2: ini ya.
1: Iya.
2: Nasi dos, dos nasi saya.
1: Oke, sip lah. Oke. Apakah bagaimana cara memanfaatkan tren makanan kekinian tanpa meninggalkan ciri khas produk tak? Kayak itu mie risol.
2: Iya. Di kalangan juga tuh buat juga menu baru.
1: Menu baru.
2: Supaya pelanggan juga enggak bosan.
1: Iya.
2: Tetap kita anukan cita rasanya.
1: Iya. Jadi kayak dibilang ini harus ikuti perkembangan zaman juga di apa yang lagi hits kekinian itu juga kita buat. Iya, tapi tetap rasanya itu ada ciri khasnya dari Gocis.
2: Iya.
1: Kalau di makan buatan Gocis ini pasti. Ada mie kan biasa begitu-gitu ada ciri khasnya memang dari brand tak toh? Oke lah. Ngapa nak kayak menghayal kita lihat. Oke, kita lanjut lagi. Apa ini saran tak bagi anak muda yang ingin memulai usaha kuliner? Karena biasa itu ada orang ingin memulai usaha kuliner tapi bingung ki. Bagaimana di bimbang ki? Ih, tidak ada modalku. Apa yang harus saya lakukan? Apa saran tak ini?
2: Kalau saya sih kita mulai saja. Langsung jangan bilang tunggu dulu modal yang besar.
1: Iya. Jangan tunggu modal yang besar. Oke, sip lah.
2: Berapa aja dulu kita anukan? Itu dulu kita putar.
1: Iya. Yeah.
2: Kan? Oke. Kalau gagal itu ya kan biasa wajar gitu.
1: Iya, yeah, benar.
2: Itu sebagai pelajaran buat kita.
1: Sip lah.
2: Untuk bangkit lagi.
1: Oke. Jadi kalau jatuh ya pelajaran buat kita ya kita bangkit lagi. Jadi jangan jatuh, mundur lagi, jangan mide karena anu kayaknya tidak cocok kak ini. Biasa ada yang seperti itu. Jangan mide kayaknya tidak cocok kak di bidang ini. Padahal sebenarnya itu awal dari keberhasilan kak Pangdi. Iya.
2: Kita di Capri deh kan tidak semuanya kan tidak tiap minggu juga maksudnya laris manis.
1: Iya betul.
2: Kadang ada pembeli minggu ini habis. Minggu berikutnya mungkin cuma satu atau dua. Itu kan pernah juga saya alami.
1: Oh begitu di.
2: Enggak semua. Tapi ya, dapat itulah rezekinya kita.
1: Iya betul. Ya. Dan tidak semangat tetap jiki semangat tetap. Juga di. Iya okelah sip. Nomor kontak yang bisa dihubungi apabila orang-orang penasaran dengan kuliner Gocis. Nomor kontak yang mana ini yang kita gunakan?
2: Di sini saja 0821
1: 0821
2: 9232
1: 1899. Bisa diulangi nih Bu Owner.
2: 0821 9232 1899.
1: Oke, baik. Dan sebagai closing statement-nya kita, harapan tak untuk perkembangan UMKM kuliner di masa depan seperti apa ini harapan tak?
2: Harapan saya semoga pemerintah dan platform digital juga makin support UMKM kecil seperti Gocis ini ya.
1: Iya.
2: Kalau UMKM kuat, ekonomi Makassar dan Indonesia juga kuat.
1: Asik. Oke, kalau begitu Bu Ownerku yang cantik sejagat raya, kita tuntaskan sampai di sini dulu obrolan kita di acara Teras UMKM. Nggak ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Mi?
2: Nggak ada,
1: Mi. Oke, makin sukses Ki selalu. Semangat Ki untuk ber-UMKM.
2: Amin. Nah,
1: biar UMKM tak juga jaya. Asik.
2: Itu SMP 5, di SMP 5
1: jaya. Span 6, jaya. Kita bilang pre SMP 5, saya bilang Span 6. Oke, kalau begitu, selamat melanjutkan aktivitas kembali, Boner. Sehat Ki selalu.
2: Amin.
1: Dan jangki tidak semangat, harus ki semangat ya. Oke deh kalau begitu. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, inilah kabar Ratna Pro 4. Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang, yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis di konteks modern. Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup misalnya di Bali yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita bergabung dengan Masjid Al-Mu'awana RR Makassar untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat.
1: Ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المؤمنين جماعة جمعة yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali senantiasa kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat sehingga kita masih bisa hadir di Jumat yang berkah ini. Betapa banyak saudara kita yang saat ini terbaring kaku di rumah sakit menunggu jadwal operasi. Banyak saudara kita yang saat ini berada di atas mobil ambulans menuju ke ruangan UGD. Bahkan banyak manusia yang saat ini berada di atas keranda jenazah menuju ke alam kubur. Maka bersyukurlah kita, Allah masih izinkan kita hingga di Jumat yang berkah ini. Tak lupa, senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, sekali saja. Sallallahu alaihi asyran, maka Allah bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kalimat yang sangat mudah, tetapi mendatangkan manfaat yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Itulah dia kalimat solawat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hari Jumat merupakan hari yang begitu penting bagi kita untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairazzadi taqwa. Bawa ki bekal, bawa ki modal, bawa ki persiapan. Sebaik-baik bekal, semulia-mulia persiapan adalah takwa kepada Allah. Dari tempat kita saja tadi menuju masjid ini, yang jalan kaki mesti fisiknya sehat. Yang naik motor mesti ada bahan bakar kendaraannya. Dari rumah tempat tinggal kita, asal kita menuju ke masjid ini, membutuhkan bekal, persiapan. Apalagi perjalanan kita yang sangat panjang menuju ke alam akhirat. Tapi bersyukurlah kita, Allah berikan kepada kita bocoran kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, yaitu berbekal ketakwaan kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa Jumat hari ini merupakan Jumat pertama di bulan Zulhijjah, salah satu bulan-bulan haram. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam riwayat disebutkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiada hari yang lebih Allah cintai melainkan di 10 hari-hari awal bulan Zulhijjah. Bertanyalah para sahabat, apakah ibadah di 10 awal Zulhijjah ini mengalahkan jihad? Kata Rasulullah, ya, kecuali orang yang berjihad membawa harta bendanya, membawa jiwanya, lalu tidak kembali lagi wafat syahid. Itulah yang mampu menyamai ibadah yang kita kerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan saat ini kita sudah berada di 10 hari itu. Bahkan sampai-sampai Allah bersumpah dalam Al-Quran, walayalil ashr, demi 10 hari yang pertama. Kalau ada sumpah dalam Al-Quran, berarti

waktu. Jangan lupakan kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah, yang mana pahalanya mampu menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ulama kita menyebutkan apa maksud dosa yang akan datang. Salah satu penafsirannya, dijaga oleh Allah dari maksiat. Kalau kita sudah dijaga oleh Allah, maka potensi berbuat dosa pasti kecil. Puasa Arafah tepatnya di hari Selasa yang akan datang. Kalau kita mampu sebelumnya berpuasa tarwiyah sekaligus mendapatkan puasa sunnah Senin Kamis. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang pertama, hendaknya kita memperbanyak puasa sunnah kita. Yang kedua adalah haji bagi mereka yang mampu. Coba kita perhatikan saudara-saudara kita yang sementara nantinya akan melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mau dia pejabat, mau dia jenderal, mau dia seorang yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi, harta kekayaan yang banyak, kaplin di mana-mana, rumah bertingkat, sama pakaian yang digunakan pakaian ihram. Berarti kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menundukkan ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita untuk rasa rendah diri. Jauhkan diri kita dari kesombongan. Sekalipun bukan kita yang berhaji, tetapi kita hendaknya juga mempelajari bahwa hendaknya kita menjadi orang yang tawadu, yang senantiasa menjauhkan diri dari sifat kesombongan dan bangga diri. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, yaitu ibadah kurban. Dalam surah yang sangat pendek dalam Al-Quran, sering kita baca, bahkan semuanya kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Diawali dengan kata inna. Dalam segi kaidah bahasa Arab, inna itu adalah lafaz taukid yang artinya penegasan, sungguh-sungguh. Allah telah berikan kepada kita nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita menunaikan, mendirikan solat dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci Rasulullah, yang tidak mau mengikuti Rasulullah, merekalah yang terputus, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menyebutkan ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan kurban itu wajib. Dia berdasar kepada dalil ini. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, mayoritas ulama. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan saking besarnya pahalanya. Makanya selama kita memiliki kemampuan, selama kita diberikan kelebihan rezeki harta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan satu ibadah ini, yaitu ibadah kurban. Betapa besar pengorbanan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun menginginkan seorang anak. Berpuluh-puluh tahun diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan nazarnya melalui mimpi menyembeli anaknya Ismail alaihissalam. Betapa besarnya pengorbanan. Sedangkan kita, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gaji berjuta-juta, masa kita tidak bisa luangkan sedikit saja? Kalau kita mau akumulasikan, setiap bulan 200 ribu saja kita sisihkan, insya Allah kita semua bisa berkurban. 200

1001 bulan dikali 12 bulan sudah mampu kita dapat satu kelompok, satu orang. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang selanjutnya hendaknya kita banyak-banyak beristighfar. Manfaatkan bulan Zulhijjah ini meraih maghfirah Allah, rahmat Allah. Banyak-banyak kita mengingat Allah, banyak-banyak kita beristighfar. Karena 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, kata ulama kita, kalau dihitung harinya, tidak ada yang mengalahkan 10 hari awal Zulhijjah. Kalau malamnya 10 akhir Ramadan, tetapi kalau hari-harinya, inilah 10 awal Zulhijjah yang sangat mulia. Makanya manfaatkanlah 10 awal Zulhijjah ini untuk banyak beribadah kepada Allah. InsyaAllah, dengan banyak kita beribadah kepada Allah, mudah-mudahan kita meraih ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lahum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya khutbah dan salat Jumat tadi, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: Sahabat budaya Batombe merupakan tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi ini berupa pantun atau nyanyian yang dilantunkan secara berbalas antara laki-laki dan perempuan. Batombe biasanya dilakukan pada malam hari dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan hingga sindiran halus. Batombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: adanya kentongan.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah La Nina? La Nina merupakan fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. La Nina juga menjadi salah satu faktor angin monsun yang ada di Indonesia. Nama La Nina diambil dari bahasa Spanyol yang berarti gadis kecil. Fenomena La Nina merupakan kebalikan dari fenomena El Nino yang menyebabkan panas di Indonesia. BMKG menjelaskan, fenomena La Nina terjadi ketika suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat berhembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena massa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti massa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Fenomena La Nina terjadi saat pasokan aliran massa udara dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah Kepulauan Indonesia akan mengakibatkan terjadinya penambahan atau peningkatan curah hujan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, Pak, tadi di Balai Desa ada sosialisasi koperasi Desa Merah Putih loh. Katanya bisa bantu modal usaha.
1: Koperasi? Emang bisa bantu modal usaha? Modal usaha itu dari perbankan, bukan dari koperasi.
2: Bu, kabarnya koperasi Merah Putih bisa loh, Bu. Saya udah daftar kemarin, biar panen saya bisa ditampung di koperasi.
3: Serius, Pak?
1: Koperasi Desa Merah Putih, kuatkan ekonomi desa.
4: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Bu, ini kapan sih plafonnya diperbaikin? Udah bocor loh, dari semester lalu.
1: Katanya tahun ini sekolah kita masuk program rehabilitasi sekolah.
0: Dari pemerintah ya, Bu?
1: Iya, sekolah kita akan segera diperbaiki.
0: Kalau udah diperbaiki, kita bisa belajar dengan tenang ya, Bu?
1: Iya, Nak. Nanti nggak perlu ngungsi lagi tiap hujan.
2: Program Rehabilitasi Sekolah membangkitkan harapan anak negeri.

0: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Iya, selamat siang untuk Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami. Apa kabar untuk para pendengar kita yang mungkin disibukkan dengan aktivitas? Adapun Anda beraktivitas di mana saja, tetap fokus dengan apa yang harus Anda kerjakan agar segala sesuatu yang bisa Anda selesaikan hari ini diselesaikan juga ya. Baik, sahabat budaya, jam 14 nanti Anda dapat ikuti program acara siaran berjaringan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, selanjutnya kita bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan.
1: Abang Pos Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif bidang fotografi di Museum Seni Rupa Keramik Taman Sari pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Jakbar Sherly Yuliana mengatakan bahwa subsektor fotografi saat ini menjadi salah satu bidang ekonomi kreatif yang bertumbuh cukup pesat, seiring meningkatnya kebutuhan konten visual pada media digital, promosi usaha, industri pariwisata, pemasaran produk UMKM, hingga industri hiburan. Kegiatan ini pun dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkot Jakarta Barat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Badan Pengelola Geopark Maratus atau BPGM Kalimantan Selatan terus memperkuat identitas Geopark Maratus sebagai representasi jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya, maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodorik Rizal Manik mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
1: Zoom ya.
0: Halo. Halo, iya. Sudah
1: halo,
0: masuk ya?
1: Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
0: Oke.
2: Halo, di sini sudah halo, masuk, Olia.
0: Iya.
2: Iya. Sudah ya.
0: Tapi suaranya terdengar ya? Masih delay ya. Masih gitu.
2: Oke. Halo, di sini sudah masuk, Olia.
0: Iya.
2: Sudah ya.
0: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
2: Iya, masih delay dan double.
0: Betul.
2: Halo, di sini sudah masuk, Olia.
0: Iya.
2: Sudah ya.
0: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
2: Iya, masih delay dan double.
0: Betul.
2: Halo, di sini
0: tapi suaranya terdengar masih delay ya.
2: Iya, masih delay dan double.
0: Betul. Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini karena
2: masih
0: emang suaranya double.
2: Cek kembali ya di RRI Surakarta terkait
0: sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran ini, tema kita hari ini antara pakem dan pergeseran zaman. Nanti bisa ditanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
2: Oke.
0: Ada Tata dan Pais Keraton Surakarta.
2: Oke.
0: Ada dan Pais Keraton Surakarta. Oke.
2: Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis hari ini.
1: Halo,
2: ya.
1: Coba tes Polia. Apakah sudah oke?
2: RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis
0: masih
2: hari ini.
0: Double nih Mbak ngomong-ngomong. Iya.
2: Apakah
0: sudah
2: oke?
0: RRI Jakarta
2: terkait dengan. Mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya.
0: Oke, baik. Buat pendengar kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan tekniknya.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Rangga Suseno. Dipuro SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsApp-nya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsApp-nya di 08952 08952 44. Dan di 02716381145.
1: Oke, baik, silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining sama
3: Mbak Lia.
1: Iya, Mbak Lia nggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta. Juga para pendengar Perompat RRI. Kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal, bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Seperti itu. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Mm-mm. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Mm-mm. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, mm-mm, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset. Artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, mm-mm, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset. Artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu, okay, untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan itu adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu niat resmi, niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini penglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya, artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, ya, baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung panggil set, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya ya, orang zaman dulu tuh yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak tidak. Seperti itu. Jadi logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat itu langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima, seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya malah sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu yang namanya paningset itu haning setirembak. Haning setirembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat artinya ditali. Ditali, kalau orang Jawa digondeli,
2: ditandai gitu ya Kanjeng ya.
3: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya. Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
2: Tadi kita sudah dipaparkan oleh Kanjeng Seno, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
1: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
3: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
1: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga namanya pakem pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang nggih Kanjeng nggih, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah. Kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu, apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah gak apa-apa nih gak kayak gitu gitu?
3: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gege mongso ya. Gege mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gege mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas, yang penting adanya dilaksanakan walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa sebenarnya akhirnya kan tidak logis, ya. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis, pertama lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lesan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu, kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat itu tadi. Sebenarnya mestinya seperti itu.
1: Matur nuwun.
3: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya, karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah kayak orang jual beli ya, semakin mahal semakin bagus.
1: Betul. Seperti itu.
3: Dalam tradisi Jawa itu ada
2: makna filosofinya, ada makna ya.
1: Baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu, satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0-0895-2-0895-244 atau di 0271-638-145.
1: Kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0892-0895244 atau di 0271-638-145.
1: Oke.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat ya?
1: Boleh, silakan Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat budaya dari Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Selamat siang saya dari Perompat dari Jakarta. Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa Perompat dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Kalian sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa. Dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakai melamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya? Contoh kayak saya orang Sulawesi tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya, kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Nggak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti jawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cegu ya. Alhamdulillah sehat, Cegu.
5: Alhamdulillah, sehat ya. Semalam, semalam. Siang ini, Suara Budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya. Begitu ya.
1: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining. Mungkin disapa dulu kali,
5: Mbak Cegu. Mbak Nining, Wulandari. Biasanya ini Pak Dadi ya. Pak Dadi rumah ya. Itu ya Mbak Nining ya. Dia kabarnya, api-api pagi ya. Api-api saya. Salam kenal dulu, singganteng gitu loh. Dikerubutin Wedo 2 asla King siapa? King Dumia Maya ya atau Suseno ya. Assalamualaikum.
1: Suseno.
5: Okay. Salam kenal dengan Ria itu Cik Guri ya, karena guru panggil Cik Gu. Cik Guri ya di Jakarta Selatan ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangningset antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah wah kita dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini panglamar ini atau lamaran ya dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat, pergeseran zaman, nah isi barang pengikat atau pangling set begitu ya. Nah seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh King Suseno ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini. Apakah masih ada begitu? Apalagi kan Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo begitu tinggal Solo.
1: Okay,
5: jadi boleh pantun kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf deh, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa gini. Melaku-melaku sore ning taman Sriwijari. Ojo lali mampir tuku es dawet. Adat pakem mantenan ojo dikurangi. Ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cigur. Ya. Terima kasih banyak Wani sama King Soseno sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cigur ya atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Soseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
4: Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ini juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama penglamar, tentang penglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik, supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian penglamar, tadi saya katakan, penglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga. Laki-laki itu orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Nah, ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
4: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomis dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paningset juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal
1: secara
4: formal
1: ya,
4: diserahkan seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya,
4: mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya, tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya. Perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso halusnya Jawa, itu paningset. Artinya mengikat. Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin, pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin, pihak wanita yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu di akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatunya, menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset? Ya, untuk mengikat tadi, bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu. Itu pun harus teruntum
2: motif
4: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan, doa yang disamarkan artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan semoga mendapatkan terang walaupun besar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pamingset ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai, secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pamingset. Di oper tadi Mbak Lini juga menyampaikan ada pisang ayu suruhayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang kaluhuran lan kamulyan sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesianya?
2: Daun sirih.
4: Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane, rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling mencintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti koyo lumah lan kurepe yen ginike podo rasane, bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggit, sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
2: Melalui simbol-simbol. Ya,
1: oke,
2: simbol-simbol.
1: Baik.
4: Kemudian ada segogolong.
2: Segogolong.
4: Nasi putih yang dibuat bulatan. Ya. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
1: Oke.
4: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya dikukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuhun itu laki-laki, beberapa di antaranya juga dinikahkan oleh Sinuhun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang, gak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman. Mungkin seperti itu gitu ya, gak Kanjeng ya? Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini. Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
2: Terima kasih Mbak
1: Lia. Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi suara budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.

Abangpo Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya seluruh pihak bekerja sama untuk menjaga keamanan di Jakarta sebagai salah satu destinasi yang gemar dikunjungi oleh wisatawan. Pada Kamis kemarin, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menanggapi kabar terjadinya kasus pembegalan di sejumlah titik ibu kota. Made menekankan bahwa pariwisata di sebuah negara sangat dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap keamanan dan kenyamanan suatu destinasi. Isu atau kejadian negatif yang tidak ditangani dengan baik dapat membentuk citra negatif dan mempengaruhi kredibilitas destinasi wisata. Beralih ke berita lainnya, Bangpa anggota Komisi 7 DPR Novita Hardini menyatakan investasi pada sektor budaya memiliki dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Dalam penyaluran Corporate Social Responsibility atau CSR senilai 400 juta kepada Lembaga Penggiat Budaya Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kemarin, ia mengatakan sinergi antara lembaga legislatif BUMN, perbankan, dan komunitas lokal menjadi kunci percepatan pembangunan daerah khususnya di sektor pariwisata. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anapro 4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Kometo Bedan merupakan tradisi unik yang dilaksanakan oleh masyarakat di Pasar Bali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dan pemudi setelah perayaan Nyepi sebagai bentuk kebersamaan dan sukacita. Dalam pelaksanaannya, peserta akan saling tarik-menarik dan dipertemukan untuk saling berpelukan, yang kemudian disiram air oleh warga sekitar. Tradisi ini dipercaya dapat mempererat hubungan sosial serta membawa keharmonisan bagi masyarakat. Selain itu, Kometo Medan juga menjadi daya tarik budaya yang unik bagi wisatawan. Demikian kabar Anapro 4 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Program 4 RRI Makassar dalam program Sirina Pace. Jadi sahabat budaya, saya Kavi akan menemani Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung dan berbincang bersama lah Kavi, bisa menghubungi 0811 409 250. Tapi bukan sekarang ya, nanti setelah satu kelong berikut ya. Dan sahabat budaya, Lakapi juga ini mau bacakan dulu tawa lagunya. Jadi sahabat budaya, kita monitor baik-baik dulu. Nah, ini ada lagunya Amaku dari Ancila Ricci, ada Tepa dari Mulana, ada Amaku dari Aprilia, ada Kanjana Andri Tapamu, ada Caya Atiku, Gau Temam Muka, ada Tena Maraeng, ada Tena Mu Kisi Suru Kisi Surukang, ada Ulam Pelang, ada Ia Jiku Misai, ada Wai Mata Janda, ada Pasuroyanga Amma, ada juga Repa Pene Repa Kaca, ada juga Bunga Kebo. Jadi sahabat budaya, dengarkan mungkin. Nah, lagu yang sudah nasebutkan Lakapi. Jadi sahabat budaya, sebelum kita lanjut ke sesi berbincang bersama Lakapi, kita dengarkan dulu satu kelong berikut di selama ki mendengar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio

0: Iya Mas, di program Empadirari Makassar dalam program Sirine Pace, Kavi kembali menemani Anda dari ruang dengar Anda semua. Dan sudah ada ternyata penelpon ini ya, Sahabat Budaya, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lah Sati.
0: Iye, Waalaikumsalam, Sirina Pace.
1: Senandung lirik, Laguna Perompak, Cis.
0: Asik, dengan Ibu Nur Hikmah ya?
1: Iye.
0: Ibu Nur Hikmah, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ibu Nur,
1: hujan-hujan gerimis di sini.
0: Oh, hujan gerimis ya?
1: Iya.
0: Mau kedengar ke lagunya apa, Ibu Nur Hikmah?
1: Coba bacakan.
0: Ide, sudah minta dikubacakan ki. Kukira kita dengar. Tidak
1: baru menghitung sayang.
0: Ide, kubaca nah, dengar baik-baik ini Sahabat Budayana. Ada lagunya Amakku dari Ancila Ricci. Oh itu Amakku. Oh iya, oke mi. Ibu Nur Hikmah.
1: Iya.
0: Ini makanan yang cocok untuk yang ada penyakit maanya apa ini kira-kira?
1: Makanannya,
0: jangan banyak-banyak makan mangga.
1: Makan saja tapi asal ada.
0: Oh, yang penting ada di.
1: Iya.
0: Kalau kita ada penyakit mata?
1: Tidak ada. Gitu.
0: Oh, tidak. Alhamdulillah kalau tidak ada.
1: Kalau kita?
0: Oh, kalau saya ada kemarin riwayatnya, jadi tidak boleh makan pedas-pedas, tidak boleh
1: jangan,
0: makan.
1: Pedas-pedas jangan terlalu, asal ada.
0: Tapi ku suka kalau pedis-pedis ki ya, bagaimana mi?
1: Kalau sudah makan itu, atau sebelum makan minum dulu obat.
0: Oh, minum dulu obat.
1: Sudah makan minum lagi. Ya itu
0: sih. Iya pale.
1: Makasih nak.
0: Iya.
1: Lagi tugas kita.
0: Iya.
1: Sehat kita keluarga nak.
0: Amin.
1: Pamit mak.
0: Pamit mi bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Hikmah di Maros. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik Laguna Perompak Ces, Pak Ahmad.
0: Asik, jangan mi Pak Ahmad dende. Panggil anak mi kada kodong, ka masih muda. Nak kafi mu atau nak lakapi?
2: Ahmad kafi.
0: Nak lakapi mu, ketua kamu kikurasa beda. Siapa namanya Pak Jangkis di Pangkep di. Mau ki dengar ke lagunya apa Pak Jangkis?
2: Ada ku dengar tadi Gaut Teman Muka.
0: Ada dong.
2: Si temanya apa?
0: Temanya ini mau cari tahu ini makanan yang cocok sama orang yang ada penyakit maanya.
2: Oh tidak boleh itu kalau makan kecuk-kecuk kalau penyakit mah.
0: Selain kecuk-kecuk apa lagi ya?
2: Apa lagi di? Banyak rintangannya kalau mah. Pedis-pedis.
0: Pedis-pedis berarti tidak. Tidak bisa makan bakso di? Songkolo begadang tidak bisa mi juga di karena keras ki.
2: Poten juga.
0: Apa?
2: Biar poten juga.
0: Bahasa saku bi injuka ka poteng andalang juga itu.
2: Napo bidi.
0: De enak nalalum itu poteng kah? Ayo kita kasih enggak lagi nih Pak Jangkis poteng.
2: Betul. Oke okay, Pak.
0: No. Iya Pak Jangkis.
2: Saya selalu ki selama bertugas.
0: Iya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 400 9250, baik di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Nah sudah ada ini penelpon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lagunya Perompak.
0: Denompo.
3: Betul sekali.
0: Denompo di Takalar di. Denompo di Takalar.
3: Bukan di Takalar.
0: Oh, bukan di Takalar. Kok kira di Takalar?
3: Di atasnya lagi.
0: Oh, di atasnya. Berarti di atas Takalar masih ada di Nompo.
3: Maksudnya di jenepont atau?
0: Oh, jenepont atau anak. Kok kira di atas takalar ada di nompo deh. Di nompo. Ini muka cari tahu ini di nompo. Kalau orang ada penyakit mahnya, biasanya dia boleh makan yang apa saja ini, makanan seperti apa saja yang boleh dia makan yang ada penyakit mahnya ini.
3: Ya, kayaknya banyak ya.
0: Hmm?
3: Kayaknya banyak.
0: Apa itu kalau boleh tahu ini di nompo?
3: Itu tidak boleh makan pedas-pedas.
0: Kemudian.
3: Atau yang atau tidak boleh makan kolu.
0: Wih, tidak boleh makan kolu. Kenapa itu biasa di nompo? Kenapa tidak boleh makan kolu kok siang?
3: Kan kolu itu apa itu kan, apalagi kolu itu kolu yang tidak masak itu.
0: Jadi harus pilih masak di.
3: Itulah dimasak lagi, tidak boleh terlalu banyak. Iya, tidak boleh juga makan anu yang keras, makan orang contoh, tidak boleh. Pasti sakit perut.
0: Iya.
3: Iya, banyak itu kalau punya jemaah.
0: Tapi kalau kita ada nompon, tidak mau aja, Ki?
3: Ya, ada.
0: Oh, ada riwayat penyakit mata?
3: Iya, ada, tapi tidak dilemerik.
0: Masih kita...
3: satu, Ji.
0: Apa gitu?
3: Masih satu saja saya tidak mat, tidak terlalu banyak. Itu yang pedas-pedas.
0: Oh.
3: Ya, jadi kalau itu pedas-pedas saya makan, langsung.
0: Berarti sisa kecap mami ini bumbu nanu tadi.
3: Ya bisa sih, kasih lombok tapi sedikit sedikit lombok cara rasanya.
0: Iya.
3: Tidak boleh panas.
0: Kodong, sesa tapi itu udah nompo. Padahal ini kita sebagai laki-laki perkasa.
3: Ya. Saya itu mulai dari kecil saya itu tidak boleh makan pedas-pedas.
0: Nanti saya kasih makan pedas-pedas, Ki.
3: Jangan. Nanti kamu lagi.
0: Ada di rumah sakit di nompo toh?
3: Ya, ada, tidak boleh masuk. Orang lain mau.
0: Orang lain mau, ya pada di nompo deh.
3: Ini mah ya, ada AC-nya, rumah satu lagi, kamarnya, tapi aduh. Bosancang. Seperti anu, nah bilang teman-teman tuh seperti terbang bika itu sebenarnya.
0: Iya paling nompo. Halo. Oh, terputus kiden nompo dende. Jadi kita angkat lagi ini dari telepon WhatsApp sahabat budaya. Ini sudah ada tadi penelpon ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik Laguna Prom Paces.
0: Asik. Ibu Marlina di veteran. Ibu Marlina. Lagu tak mengikut nah. Ada lagunya Amakku sama Gau Temak Temamuka.
4: Itu mah Amakku. Amakku lagu
0: iya. Ini muka cari tahu ini Bunda Marlina. Makanan yang tidak cocok sama orang ada riwayat penyakit mana? Apa-apa saja itu yang boleh dimakan dan apa saja yang tidak boleh?
4: Iya.
5: Kita buat kita masuk panas sendiri.
4: Yang tidak bisa dimakan itu yang pedis-pedis sama yang kecil-kecil, Kavi.
0: Yang pedis-pedis itu kayak apa Mi ya? Mercon.
4: Lombok toh.
0: Bakso mercon.
4: Bisa aja makan. Bakso-bakso bisa aja, tapi jangan terlalu banyak lomboknya.
0: Berarti tidak boleh makan dia bakso mercon di ke pedis gitu di dalamnya.
4: Jangki bakso mercon. Itu bakso mercon kan di tengahnya itu lombok biji. Oh, malik pantangannya itu.
0: Terus
4: pantangannya
0: apa?
4: Itu kurang.
0: Yang kacik-kacik lagi.
4: Yang kacik-kacik itu jeruk-jeruk dengan mangga. Jangki juga makan terlalu banyak makan santan lah Kavi kalau kita mah.
0: Bede-bede itulah lalu yang dalam usaha.
4: Yang enak-enak semua pantangannya nak.
0: Andalan lalu itu. Sayur nangka di. Sayur nangka baru. Taruh santan baru. Kari dende.
4: Itu semua bisa jadi makan tolak kafe tapi jangan kita terlalu banyak. Begitu. Jadi hindari misalnya itu supaya mata tidak tambah parai.
0: Siap.
4: Kebetulan saya juga ada riwayat mata.
0: Ada juga riwayat mata.
4: Iya. Tapi kayak ini, dihindar semua itu yang
0: iya, enak. Iya, kayak hanya lakapi ini butuh juga seorang istri ini supaya bisa dimasak yang tidak ada pedis-pedis nah.
4: Wah, tapi di makan mami mana mama tidak enak
0: daripada cipu. Iya, daripada iya, daripada masuk ke rumah sakit sesak jiko dong.
4: Iya, iya minjo. Masuk jeki di hotel tapi ukarin.
0: Iya. Sesak jeki. Sesak jeki. Ya mau pale Bu Marlina.
4: Iya, pale kapi lah kapi. Iya, makasih banyak.
0: Sama-sama.
4: Selanjut tugas ki, sehat selalu nah. Iya. Makasih lah kapi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana karena kafi mau putar dulu dua kelong dari Amakku sama Gau Temamuka selama kiwaring kalinga.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Iya, masih bersama Kahvi di sini di program Sirena Pace. Nah, sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 400 9250. Baik telepon WhatsApp maupun telepon WA ya. Sudah ada penelpon ini dari telepon WhatsApp, sayang kedul.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siri napa ce?
2: Assalamualaikum, senandung lirik lagu na perempat ces.
0: Asik, Pak Azhar.
2: Betul.
0: Agak kerebes so ya, Pak Azhar.
2: Wey, karba malu nge.
0: Malu sih, la ilaha.
2: Karba malu sih.
0: Pura si den remafel lah. Malu sih. Meke situ manu
2: Meke sih.
0: Ih kodonge. Moki dengarkan lagunya apa?
2: Baru kamu nih tora apa lagunya sebut dulu deh.
0: Ku sebut untuk yang terakhir kalinya.
2: Baru kah bangun.
0: Tepat dari mulana ada amakku, ada kanjana Andri tapamu. Caya atiku.
2: Ini roh.
0: Agar roh.
2: Kanja Nandri tapamu.
0: Iya, para terima kasih banyak Pak Azhar, makan jam mewah tuh. Agak sana
2: baru bangun tidur kayak ini. Saya buka radio, lekapi menyiar.
0: Iya, lekapi menyiar DP3 lekapi ini.
2: Jadi, apa topiknya ini?
0: Topiknya ini pasar. Kan ini saya ada riwayat penyakit maku. Jadi makanan, mau gak tahu ini makanan apa saja yang tidak boleh dimakan.
2: Apa?
0: Makanan apa saja yang tidak boleh dimakan oleh
2: orang. Kenapa ada suara tak?
0: Ah, masa tidak ada suaraku?
2: Hey.
0: Serius ke?
2: Ada suara tak?
0: Halo?
2: Ada suaranya?
0: Oh, enggak ada suaranya kah? Ada mi?
2: Lanjut.
0: Halo?
2: Halo, ada mi.
0: Ada mi.
2: Ada mi apa?
0: Ajok.
2: Topiknya?
0: Topiknya ini muka cari tahu ini makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang ada riwayat penyakit manya.
2: Kalau yang saya tahu di sini. Tidak boleh makan pedas-pedas.
0: Apa pilih lagi?
2: Sama makan yang asam-asam seperti mangga dan masih banyak lagi.
0: Apa pilih lagi?
2: Tidak boleh juga terlambat makan.
0: Berarti harus tidak rutin.
2: Iya, harus makan pagi kalau penyakit mah itu.
0: Oh. Iya.
2: 5 jam 8. Tidak boleh juga makan beras pulut itu.
0: Tidak boleh makan
2: soko.
0: Baik, papo gimana?
2: Iya, kalau penyakit mah itu tidak boleh makan, yang saya tahu.
0: Besesan kasih lakapi lo mandrena.
2: Ya saya tahu deh.
0: Iya. Tapi yang agak ke Pak Burato Rio lo tiseng. Sebab tahun kare ke Pak Burato Rio lo.
2: Pak Bura penyakit mah?
0: Biasa tuh mega-mega Pak Bura-bura. Mega tuh Pak Bura atau Boneo itu.
2: Pak Bura herbal.
0: Pak Bura herbal atau Boneo. Siapa tahu kan nih seng?
2: Minum mah. Cani.
0: Cani reke.
2: Cani
0: reke.
2: Cani. Secampur telur. Telur ayam kampung.
0: Biasanya.
2: Makan mentai. Dimakan mentah.
0: Biasanya dimakan itu pagi hari atau sore hari nih?
2: Pagi hari.
0: Di pagi hari.
2: Sebelum ada isi perut. Perut kosong. Yang saya tahu.
0: Mudah-mudahan nanti itu bisa buat kasih sembuh lekapi ini biar kuat lagi makan ya. Toh.
2: Semoga aja.
0: Iya, semoga ya. Semoga Tuhan meridhoi.
2: Amin.
0: Iya, mi pale pasar di.
2: Oke, mi selamat sore. Assalamualaikum. Selamat menjalankan tugas tak sebagai penyiar.
0: Iya, pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada penelpon lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri Napace.
3: Halo.
0: Halo.
3: Siri Napace. Senandung lirik laguna Perompet Tes.
0: Asik. Dengan Ibu Nursia ya di Pampang Satu.
3: Ibu Nur Intan di
0: Takalar. Oh, Ibu Nur Intan di Takalar. Ah. Tes-tes itu, tes-tes tadi itu.
3: Halo?
0: Halo.
3: Bagus di sini suara Ata, Bung Kasti.
0: Oh, bagus. Berarti di telepon telepon WhatsApp ini yang agak-agak bermasalah sedikit. Ibu Nurintan di Takalar, apa kabar hari ini?
3: Kabar, alhamdulillah, baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Ibu Nurintan mau kedengarkan lagunya apa, Ibu Nurintan?
3: Ada lagunya. Tidak kuat, baru sang monitor.
0: Jadi ku, sahabat budaya, ku baca ulang lagi ini, ya, ulang didengar nih, baik-baik. Ini ku baca untuk terakhir kalinya. Capek maka kasih baca kita terus. Jadi ada lagunya Tepa dari Mulana, ada lagunya Amaku dari Aprisilia, ada juga Caya Atiku dari Fadlika dan Yuni KDI, ada juga Tena Maraeng dari Asna Ratu, ada
3: itu Tena Maraeng.
0: Apa artinya itu Tena Maraeng?
3: Tidak ada yang lain.
0: Tidak ada yang lain.
3: Iya begitu.
0: Iya, tidak ada yang lain, tapi ada tiganya.
3: Tidak ada yang lain, hanya kamu yang begitu artinya. Misalnya Bung Kapi ada anunya toh, ada pacarnya. Bilang hanya kamu. Berarti tidak ada yang lain toh, hanya itu yang suka sama Bung Kapi.
0: Iya. Satu ji memang cewekku saya setia kah saya sama cewekku, tapi begitu ji biasa ji anu kalau datang lagi marah-marah lah saya didengar mami marah. Karena anu ki ini
3: kalau
0: cewekku.
3: Kalau satu yang anu dia masih kita toh.
0: Iya, begitu.
3: Kalau dia capek, anu itu dia berhenti sendiri tuh.
0: Iya, makanya tidak ku lawan. Kalau marah itu dia mau kodong. Tidak ku anu biasa tidak ku telepon.
3: Iya, kalau anu dia bagi kita toh. Jadi kalau kita lagi yang emosi, dia juga harus diam. Jadi saling mengerti toh.
0: Eh tidak apa, selalu marah sama kita. Tidak adil lebih rempuan. Tidak adil lebih rempuan.
3: Sedikit marah.
0: Iya.
3: Nah, bilang begini, dunia ini tidak selebar daun kelor.
0: Iya, terus?
3: Kalau dia sering nganu, tau kan dia tidak mau berhenti.
0: Iya, nanti aku kasih makan
3: daripada daun kelor. Dia menjengkelkan terus. Baru kita ini baru pulang menyiar capek.
0: Betul.
3: Sebetulnya kita harus di anu toh.
0: Iya, mau dipiji-piji ya.
3: Iya nih, kalau... hibur-hibur, lagu-lagu,
0: Ibu Nurintan nih.
3: Sambil duduk itu ngomong yang baik-baik, lemah lembut, sayang menyayangi toh.
0: Iya betul, Ibu Nurintan ini, kayaknya kambu maku ini Ibu Nurintan. Apa sih, apa sebenarnya ya makanan ini yang tidak boleh dimakan oleh penderita penyakit mah?
3: Biasanya itu kalau sakit mah itu enggak. Jangan makan yang pedas-pedas dan pedas itu.
0: Terus?
3: Terus yang kecut. Pantangan semua itu. Jadi kalau mau imator ya makanlah itu yang pedas-pedas, yang kecut-kecut itu. Sama yang apa tuh, sayur kol itu.
0: Sayur kol.
3: Kayaknya kan banyak makanan juga, bukan yang banyak makanan.
0: Ini mi kayaknya kalau balala sekali orang.
3: Itu mi kurangi, mi jangan mi balala terus. Nanti kan tambah berat toh.
0: Ih, tidak berat ji ya, paling naik ji
3: 100 kilo. Berat kalau makan terus.
0: Iya, kau olahraga ji juga ini lakapi mau anu, mau jadi, mau nak kasih turun ini badannya lakapi. Sekarang ini lakapi mulai olahraga lagi.
3: Anu kalau mau kasih turun ini anu. Gantung anu toh, gantung apa kayak orang yang latihan tinju itu. Baru kita latihan tinju begitu. Kalau sore-sore nih, sambil juga kita olahraga jalan.
0: Betul.
3: Pagi terus kalau sorenya, gantung masih anu itu. Kayak orang yang latihan tinju itu.
0: Iya,
3: bagus itu. Juga itu supaya siapa tahu bisa jadi petinju juga.
0: Iya, rencana badan patuh. Iya, rencana ini muka masuk ada ini eventnya atau acaranya.
3: Iya.
0: MMA
3: bagus
0: Sulsel.
3: Itu apalagi Kaspi katanya kan 99,9 beratnya.
0: Iya.
3: Bisa menang di situ kalau masuk tinju.
0: Iya, itu juga bahayanya Bu Nurintan kalau sudah begini Mila Kapi.
3: Makanya harus pakai strategi.
0: Iya.
3: Bagaimana cara kalau lawan memukul kita, di bagaimana cara menahannya?
0: Ay, kalau saya tidak kutahan.
3: Iya, saya kuliah di saya lihat, makanya saya kalau ada acara tinggi di televisi itu saya perhatikan baik-baik. Seperti Mike Tyson.
0: Mike Tyson. Muhammad
3: kalau
0: Ali.
3: Kalau Mike Tyson itu kalau sudah dapat lawannya itu terus dia ada terus.
0: Iya, itu
3: kalau Muhammad Ali itu lompat-lompat di.
0: Kalau
3: saya
0: itu, saya
3: suka itu Mike Tyson.
0: Mike Tyson.
3: Kan kita waktu sekolah kalau waktu ada perkemahan toh. Ada biasa disuruh bikin acara.
0: Iya.
3: Jadi tiap-tiap tema itu membuat acara tidak boleh sama toh dengan yang lain. Jadi ini dia temanku, sudah banyak orang yang ini, yang itu, acara ini, yang itu. Kalau laki sama laki tidak lucu. Kalau perempuan sama perempuan tidak lucu katanya. Dibilang kita bikin acara. Kita suruh tinju, buat acara tinju laki dengan perempuan. Baru lucu, tertawa semua orang bungkati. Sakit perutnya semua. Jadi dia bilang, kalau orang yang ketiga pukul mah, kasih jatuh atau. Terus jatuh terbengkalai di tanah itu dia semua orang yang nonton itu tertawa terbab sakit perut dan sampai lari keluar kencing jauh kata.
0: Astagfirullah. Iya balik Bu Nurintan.
3: Iya lagunya di.
0: Mengikut ke.
3: Apa lagunya itu?
0: Kanjana Andri sama Tena Waraeng.
3: Oh iya, iya.
0: Iya, kak ada lagu tadi Tena Maraeng toh.
3: Lagu daerah di Ibu
0: Kasi toh.
3: Iya. Kita bisa dengar semua budaya-budaya Indonesia. Apalagi Sulawesi Selatan.
0: Iya.
3: Terima kasih Bung Kasi.
0: Iya.
3: Selamat bertugas kini, sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp Sahabat Budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Senandung lirik laguna perompat cek.
0: Belum pak lagi bilang.
4: Senandung lirik laguna perompat cek.
0: Asik, Bu Nurbaya di Maros juga.
4: Terima kasih anak Felvi.
0: Iya, bundaku.
4: Iya.
0: Apa kabar ki hari ini, bunda?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Lagu tamang ikut, nah?
4: Iya, gak apa-apa. Yang penting masuk.
0: Masuk, Pak Eko.
4: Yang penting masuk, Bu.
0: Ibu Nurbaya, ini muka tahu. Kayak ini lekapi kayaknya kambu manya. Makanan apa saja ini yang tidak boleh. Namakan lekapi untuk sementara.
4: Ya itu tadi sudah pedas-pedas.
0: Contohnya
4: makan lombok jangan terlalu banyak.
0: Terus
4: makan ketan. Apalagi ketan hitam itu.
0: Terus
4: kecut-kecut. Ya boleh aja dimakan tapi tidak boleh banyak-banyak.
0: Iya tidak boleh balala kayak lakapi itu.
4: Tapi yang penting itu, kalau pagi itu minum kunyit.
0: Apa itu?
4: Kunyit.
0: Oh, kunyit.
4: Sama itu sama madu.
0: Wih.
4: Itu kalau pagi.
0: Ampuh.
4: Ampuh aku tuh. Akan aku punya ama akut.
0: Oh, tapi selama ini alhamdulillah bagus.
4: Selama enggak, kalau belum bulan puasa tuh saya minum madu terus sama kunyit.
0: Wih, nantilah kapi coba di, mudah-mudahan cocok ya, dengan lakapi.
4: Saya
0: mah
4: akut itu.
0: Wih, kodong. Inilah kapi kemarin sudah makan bakso.
4: Jangan banyak lomboknya.
0: Tidak banyak lomboknya. Cuma bakso mercon namakan lah kapi banyak-banyak.
4: Iya terang aja lo le, Pak Le.
0: Lele.
4: Mercon nih kayak ilom. Ya mercon pedes.
0: Ya mercon pedes toh lah kapi. Ada-ada aja.
4: Ya pasti kontu nak.
0: Iya balik Bu Nurbaya.
4: Ya, terima kasih Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari telepon biasa. Ternyata terputus. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung, Kafi masih menerima satu penelpon terakhir, baik itu di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Nah, sudah ada di telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
5: Sirina Pace, Fernando Liri, Laguna Prompace. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Siapa tadi? Ku lupa. Putus-putus kita suara. Siapa tadi?
5: Ya.
0: Siapa tadi nama ta?
5: Abdurrahim.
0: Oh, Pak Rahim.
5: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, di Kutai.
5: Iya, di Kutai. Jadi di Kutai itu kan ada 3 kabupaten. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur.
0: Yeay. Pak Rahim.
5: Iya.
0: Nggak pulang ke lebaran?
5: Oh, sudah lama belum pernah pulang ini.
0: Balik sudah, tengok-tengok kampung, Mbah.
5: Ya?
0: Balik sudah, tengok-tengok kampung, Mbah.
5: Saya dengarkan sudah banyak
0: apa itu?
5: Banyak pembangunannya kan?
0: Iyalah.
5: Di Sulawesi Selatan.
0: Macam itulah. Ayo cakap. Kenapa pakai bahasa Malaysia? Aduh. Parah ini Lakapi ini. Makanya Lakapi, makanya Lakapi bilang, Pak Rahim kembali lagi ke kampung. Jami di kampung nah terus orang bela.
5: Masih ada kegiatan.
0: Kegiatan apa lagi, Sede? 2-3 hari aman lah.
5: Oh, kalau dulu itu karena banyak kegiatan. Jadi belum sempat pulang. Mana dulu saya pernah kerja di hotel.
0: Sekarang kerja di mana, Pak Rahim?
5: Kalau sekarang ini kerja sawit sekarang, tapi luas.
0: Wih, kekar bah itu Pak Rahim itu kalau itu.
5: Tapi dulu itu saya pernah mengajar di SD, saya pernah jadi imam. Jadi sulit pulang.
0: Iya. Oke lah.
5: Terus sampai tahun 2019 ya sulit pulang dulu situ karena banyak kegiatan.
0: Jangan selalu kampungnya orang Pak Rahim. Pulang-pulang mikir di kampung tak ini. Tak rindu kita sama kampung tak.
5: Oh, rindu kampung halaman.
0: Rindu rumah, Pak Rahim rindu rumah. Pak Rahim ya, pada Pak Rahim di lagunya mengikut
5: nah. Aku ke Makassar kan?
0: Iya.
5: Sering ke situ ke Tanjung Alam 2. Sering ke
0: mana?
5: Jalan Perintis Kemerdekaan, sering ke Jalan Stando.
0: Iya.
5: Dulu.
0: Sekarang tidak, Mi.
5: Saya dulu pernah juga kerja di pabrik terigu di pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.
0: Jago Nadende.
5: Saya dari Sopeng. Sulawesi Selatan.
0: Kalau Sopeng deh, apa namanya he? Kalau di Sopeng Leja.
5: Metana kumanya?
0: Metani konya tuh.
5: Iya metana.
0: Lesu di kampung tak. Aja untuk menurut kampung nak tahu eh.
5: Ini ada kegiatan hura jadi sehat. Maka nero, nadabi maka kue.
0: Mana-mana ini?
5: Maka kerikannya ulang-ulang. Kalau si mapane, baca mapane, seru baca.
0: Wih, mika tuh, angkar tuh oto pajero di Sorokan. Adi?
5: Iya, apa?
0: Angkat auto pajero di Sorokan.
5: Mana mau air, Riki, syukur ke makadaki. Ya.
0: Angkat
5: kamu ada di Kewadiano.
0: Angkat apa Jero?
5: Berlansa.
0: Angkat apa Jero? Ih, masir sirip, Anu. Masir sirip, Pak Rahim. Iya, napa le, Pak Rahim, Di? Iya, napa le? Lagu Temacio ini?
5: Iya, Macio mana? Iya, Elona.
0: Macio mana, Di?
5: Iya, masih menakar lah. Ya, genan kah dua, Welona?
0: Iya, genan nih dua. Panel pot terakhir, Kidi.
5: Oh, panel pot terakhir, Pak Capurnya, ya?
0: Iya, Pak Capura kira kengnya untuk kloter.
5: Ayah, dikenal, ya, Rupanya Kima. Aku penyakit Kima itu. Ekmeno ki mani masih ya pada. Ah, renang ero ano.
0: Onyi.
5: Onyi, tapi onyi mamata.
0: Iya, onyi mamata reke. Leparo dapai pera.
5: Ifaru nampai pera. Kayak tu kowe ni saya ku di kowe ni triwi sedde. Sedde bawang.
0: Heeh, cek de nareke.
5: Lampai campur nang ero nang ero pasar. Kalau manuk kampo si bawah.
0: Madu.
5: Cani.
0: Cani.
5: Tapi ya lah, air mah putih. Air telur manuk kampo ngiro.
0: Iya.
5: Nampai garu. Puri garu inun ni. Di sana itu kan ngiro. Naki-naki penyakit mah. Ya meru lambungnya luka.
0: Luka ya, keng.
5: Masih janu reiro.
0: Iya.
5: Iya. Makin ini pula yoda.
0: Iya, makuan yoloro.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana dulu, kuputarkan ki dulu dua kelong dari Kanjana Andri Tapata, dan Tena Maraeng. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Selamat maring kalinga.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirena Pace, sahabat budaya yang ingin bergabung bisa telepon melalui 0811 409 250, telepon WhatsApp maupun telepon IG ya. Jadi mana mini penelpon kue? Oh ada, minta upah teleponnya dari telepon biasa. Ku angkat ke dulu di. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirena Pace.
2: Senandung lirik lagu udah pro 4 jazz.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Syahril di Liang-Liang Maros.
1: Syahril?
2: Iya.
1: Syahril di Liang-Liang Maros. Pak, pendatang baru ini Pak Syahril lah.
2: Bukan. Selalu jam masuk.
1: Apa
2: Lakapin ini toh?
1: Bukan.
2: Siapa?
1: Lakapo ini.
2: Hari itu sama Kincis ya, sempat regala.
1: Iya, pernah ketemu satu kali toh. Tapi ini barusan dapat solo.
2: Oh iya. Apa lagunya?
1: Mau kedengar ke lagunya apa? Ada ini lagunya Tepa dari Mulanda, ada Amakku, ada Cahayatiku, Tenamo Kisi Surakang, ada Welampelang, ada Iya Jikumisai, ada Wae Mata Janda, Pasuru.
2: Oh, Wae Mata Janda napa?
1: Iya kongka, iya kongka nunna. Iya janda-janda atau apa?
2: Wae Mata Janda.
1: Wae Mata ada janda ya. Janda. Iya, kena rode na upahangi. Pak Syahril, lo yeah. Mau kan tahu ini Pak Syahril, apa sebenarnya yang biasa kasih kambu penyakit ma?
2: Oh, yang biasanya itu telat makan.
1: Terus?
2: Atau terlalu pastor.
1: Apa dibilang?
2: Terlalu kenyang.
1: Oh, kayaknya terlalu basor kila kapi sama balala kamma ki.
2: Tapi biasanya tuh orang terlama makan kila kapi.
1: Iya, memang lah kapi itu biasa satu kali dimakan satu hari. Tapi kalau satu kali sekali tidak. Makan itu langsung ki balala kodong.
2: Tidak, begini sebenarnya itu makan. Kalau sekali baru jangan. Apa? Seperti satu kali makan langsung banyak, tidak. Biar sering makan tapi sedikit.
1: Kalau lah kapita satu kali memang makan tapi langsung kibanyak kok dong.
2: Itulah sebenarnya kita perbedaannya Nabi. Kalau Nabi sedikit makan, sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur.
1: Jadi datang sama penyakit.
2: Iya.
1: Iya Pak, ada Pak Syahril.
2: Iya.
1: Iya.
2: Selalu kasih.
1: Iya Pak Syahril.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirik Napace.
3: Senandung lirik lagunya Perempaces.
1: Asik. Pak Yani.
3: Iya.
1: Sia-sia
3: lagi dingin-dingin di sini.
1: Sia-sia moki.
3: Baru hujan.
1: Sia-sia moki gitu. Iya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Baru selesai hujan ini.
1: Iya, pakai-pakai kejagi Pak Yanina.

0: Ya.
1: Saki ki nanti ndak ada yang telpon kak. Iya. Rindu aku suka saya ini kalau ada yang telpon kak begini.
0: Oh iya.
1: Pak Yani mau kidengarkan lagunya apa?
0: Apa tadi situ udah aku dengar.
1: Ada ini tepat dari Mulana, ada Amakku, ada
0: itu mau.
1: Yang mana?
0: Tepat dari Mulana.
1: Dari Mulana.
0: Iya.
1: Apa ya nih? Biasanya agak biasa penyebab naro ko manu tahu Agak sana kamu penyakit mana? Agak penyebab na biasa.
0: Anu telak makan itu. Enggak bisa telak makan.
1: Baru?
0: Harus makan tak sedikit to. Baru selalu makan tak sedikit-sedikit mah saja.
1: Oh, sedikit-sedikit mau di.
0: Iya.
1: Tidak boleh balala kayak lakapik kemarin.
0: Iya, enggak terlalu banyak makan. Tak sedikit-sedikit to. Selalu lagi makan lagi sedikit.
1: Berarti lakapik.
0: Masa-masa enggak bisa.
1: Berarti lakapi ini
0: bisa iya tapi tidak terlalu banyak tuh sama lombok.
1: Berarti lakapi ini lewa-lewa ke kemarin di
0: sama soko apa itu
1: beras ketan. Enak namamu itu semua kah ndak boleh kah kau makan ke
0: apalagi kau pengenan balean balik dempo
1: boy pengenan dempo ero anda laku lah de tu selama mundur kaki boleh makan kata tetam itu yang anda laku nomor satu di hatiku.
0: Nah iya tuh anu. Nah iya atau boneka?
1: Ih boneka agak nak ki.
0: Anu bengo.
1: Oh to bengo ki deh.
0: Dekat kompleks itu 726. Anu kompleks tentara?
1: Iya Wita nih kawali.
0: Iya.
1: Cocok nih. Merepek kak joka pura kero. Kok joka kami yang terjupan daka ula tutu.
0: Iya.
1: Iya napa lepa yang ini di?
0: Iya. Iya, kasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engke sih manel fokus sama budaya ini. Wakasih di, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirine Pace.
2: Menantu mirik lagu na perompet, Cez.
1: Asik, katantri di Pare-Pare. Katantri.
2: Bukan kak di Pare-Pare.
1: Di mana di Pale?
2: Ada kak sekarang di Tamalan Rias.
1: Oh, lagi di BTP.
2: Bukan di sini di dekat-dekat dari kampus. Kebesok ada acara disnatalis di dalam.
1: Tamalan Rias mana Makassar tuh?
2: Iya di sini di Tamalan Rias saya di Bum.
1: Oh di Bum.
2: Iya dekat-dekat kan besok acara aku disnatalisku di kampus.
1: Kampus
2: di
1: dalam. Apa kampus tak kata Antre?
2: Kampus Unha.
1: Oh anak Unha seperti ternyata kata Antre jurusan?
2: F-A-U-H.
1: Agak sih, Ro.
2: F-A-U-H.
1: Fakultas.
2: Besok disnatalisnya yang ke-74.
1: Berarti pengacara, Ki, Tantri. Berarti pengacara, Ki.
2: Tidak juga.
1: Baik, kata Tantri.
2: Halo.
1: Tulimatel.
2: Iya, baru kan tiba ini. Langsung... monitor.
1: Ii di katanteri.
2: Baru di Taman Landria, ye.
1: Ii di katanteri itu lima telpon, ternyata nak hukum ki cede, nak. Cede nak hukum.
2: Kenapa kita bilang? Kenapa kita bilang?
1: Cede nak hukum itu lima telpon, ngaki perompak ternyata nak hukum.
2: Melanggar hukum.
1: Situ kena tulah kapi. Biasa, nah, biasa.
2: Nak kita asal nanti.
1: Iya. Pasal lagi narokan nakaro ya, Ro?
2: Nggak, Ji. Nggak bisa. Saya tidak mau ponis kiki.
1: Oh, jangan diponis kak kodong. Kayak ini, diponis sama-sama dokter ini. Sudah diponis dokter, ma.
2: Astaga.
1: Kata Antri, ini biasa kalau penyakit ma, apa penyebabnya baru? Bagaimana cara tak supaya sembuh, ki?
2: Penyebabnya itu biasa kalau terlalu banyak makan pedas atau biasa makan beras ketan banyak yang asam-asam. Kalau mau ki maksudnya penawarnya toh. Halo. Ada ki juga
1: Ada ya KJE, bisanya itu kutinggalkan nganu boksir namanya Ki.
2: Saya kira kabur Ki.
1: Tidak kabur Jaka, tidak. Muka anu lagi ambil cas ini.
2: Iya. Apalagi biasanya kalau biasanya adik kan kena begitu. Heeh. Ya biasa ini, sagu.
1: Sagu diapain itu sagu?
2: Disiram apa? Disiram air panas.
1: Kasih jadi anu.
2: Maksudnya bukan terlalu panas, yang hangat.
1: Baru diminum.
2: Baru di sagunya ditaruh di gelas, baru hangat-hangat diaduk-aduk itu baru diminum.
1: Iya.
2: Begitu atau ini kita tahu itu yang daun kaju Jawa. Itu apanya orang bilang tebak kaju Jawa orang bilang.
1: Batangnya di anu.
2: Iya di itu kan obat luka.
1: Dikeruk.
2: Obat luka itu kita ambil itu. Maksudnya diambil itu ada yang bergetar di situ dipotong itu direbus baru diminum airnya. Itu kan obat luka.
1: Oh iya betul juga.
2: Ya ini kan mah di dalam luka. Jadi kalau minum begitu ya menyembuhkan.
1: Ya, nanti ku coba kata
2: Trina. Ya, itu tadi juga dia bilang bapak siapa itu kunyit. Ya, itu juga sama madu.
1: Kasampe,
2: sama telur ayam.
1: Kasampe
2: ya, itu juga.
1: Kasampe sampai di kepala aku ini kata Trina sakit sekali kepala aku ini tapi ya harus kau profesional ini demi pendengar-pendengar
2: ya, pesan Allah. Harus itu. Kalau memang kita ini biasanya kalau kamu begitu ya apa kita minum obatnya?
1: Jarang.
2: Langsung minum obat?
1: Jarang kan minum obat.
2: Atau yang lain?
1: Kalau obat saya ini jarang minum obat kan Tantri. Oh, karena saya begitu. Tidak terlalu ini sama obat.
2: Jadi, kita itu antisipasi
1: air,
2: apa?
1: Air putih saya selalu saya minum. Yang penting tidak
2: kosong. Air hangat.
1: Air putih biasa, air yang hangat. Penting ada air.
2: Iya, biasanya begitu air hangat.
1: Iya, mi paling kata Trina.
2: Iya, oke.
1: Iya.
2: Iya, tapi ada itu orang berjanji di. Ada orang berjanji bilang
1: kalau.
2: Tidak jadi.
1: Jangan dulu berjanji ini. Tidak berlaku dulu janjinya. Sagi kepalanya lah.
2: Tidak berlaku paling janji tak karena jauh ki.
1: Sagi kepalanya lah kapi. Sendenya tidak jalan.
2: Oke. Semoga cepat sembuh.
1: Amin.
2: Lah kapi dan bisa beraktivitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kata Antre di Pare-Pare. Jadi sahabat budaya yang masih mau berbincang bersama Lakapi masih terima satu telepon lagi nih bisa hubungi 0811 409 250. Jadi mana semua Maki tadi mau telepon di WhatsApp masih terima satu telepon menelpon Maki cepat sebelum kau tahu, tapi kalau tidak ada yang paling menelpon saya yang telepon Ki tidak dong. Ya, Kavi masih menunggu ini, sahabat budaya sambil menunggu Lakapi bacakan kilai kembali ada lagunya Amaku, ada Cahayatiku, ada Tenamo Kisi Suruh Rakang, ada Walang Pelang, ada Iya Jiku misalnya. Sudah ada penelpon dari telepon biasa kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Bone ini Pak.
1: Bahar.
3: Ya betul.
1: Bahar di Bone. Apa kabar hari ini Pak Bahar?
3: Alhamdulillah sudah apa? Mendung-mendung kurang bersahabat.
1: Berkah semua itu Pak Safar. Pak Bahar.
3: Ya betul Pak. Karena apalagi hari ini kan hari Jumat.
1: Berkah semua. Pak Bahar. Ini mau kita cari tahu ini apa obatnya sakit kepala? Kalau obat sakit kepala ya Pak Bahar. Obat sakit kepala, obat anu, obat ma, apa ya kalau kita? Ini mau katanya Pak Safar, masalah ini penyakit ma. Biasanya kita kalau kambuh mata, apa kita minum yang herbal-herbal? Iya, kita perbaiki dulu nanti. Ini Pak Bahar, ini kambuh maku sampai di kepala aku ini. Apa biasa diminum? Obat tradisional, obat tradisional.
3: Oh iya iya.
1: Ah, kalau
3: saya.
1: Ide terputus. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana. Kita putar dulu dua kelong berikut sebelum kita lanjut lagi menerima atau berbincang bersama Lakapi. Selamat mendengarkan.

0: Iya, masih di program Sirine Paci Sahabat Budaya. Kafe masih mau menerima 4 penelpon lagi ini. Jadi pelan-pelan ki semua. Jadi sudah ada penelpon di telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terputus ternyata Sahabat Budaya. Jadi Sahabat Budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 409 250, bisa di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi topiknya itu Sahabat Budaya ini terkait penyebab penyakit ma dan apa obat tradisionalnya. Jadi sudah ada ini penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirine Paci, kelontaran sirine paci, senandung diri lagu ne perlom paces. Pasale dari
0: Rapu Kaling. Izin Pasale, monitor tak kasih kecil-kecil sedikit suaranya.
1: Ya, oke.
0: Pasale, ini mau tahu ini apa penyebabnya itu penyakit ma. Terus, apa penyebabnya itu penyakit ma, Pasale?
1: Baru penyakit ma?
0: Baru apa obat herbal?
1: Kalau penyakit ma, karena saya juga yang ngalami, boleh dikata atuk nih juga aja. Kalau penyakit obat-obat dari daun-daun yang lebih baik lari ke dokter. Saya ini boleh dikata seluruh minta obat-obat ramuan gitu. Nada rapa. Nah bilang dokter ma'akut apa namanya.
0: Ma'akut yang sudah terlalu parah.
1: Nanti ada obat ini, maaf, jangan usah disebut namanya, ya itulah yang saya pakai. Kalau gembung perutku kutan lagi tak sepotong, ya alhamdulillah. Menjadi bagus, kurasa. Coba ada deh, baik itu nabilan daun kopasanda, kayu batam mati, kayu jawa, ada itu anu kelapa, itu kongkon namanya itu juga. Semua yang peka-peka itu, semua yang dimana. Katanya orang, mai kunyi apa, selalu dimasak, mie dia apa, mie. Begitu juga. Tapi kuncinya juga harus jaga itu, anunya.
0: Pola makan.
1: Tantangannya. Ya, pola makan, itu pedis. Daging juga sebenarnya tidak boleh itu.
0: Bisa. Kualat ini lah, tapi kualat.
1: Itu memang kalau tidak bisa dihindari juga itu anunya bahaya juga, tambah parah. Karena saya ngalami juga itu dulu kalau lombok ya deh, sebelah tangan lombok, sebelah tak sendok ini minum kapur apa mas. Tapi begitu nih tua mikin bahaya. Bahaya itu kalau umur 40-an 50-an ini.
0: Bahaya sekali.
1: Mandian lakapi masih muda.
0: Iya.
1: Itu memang sudah muda begitu, sudah dikena itu. Waspada.
0: Iya, waspada mini lakapi.
1: Jangan terlalu banyak makan berminyak, yang pedih, yang asam-asam, yang ya kalau perlu itu hindari semua.
0: Iya.
1: Itu pantangannya itu.
0: Mau kedengarkan lagunya apa ini Pak Saleh?
1: Ya baca-baca mi dulu
0: kan. Ih Pasale dari tadi kayak ini baca-baca.
1: Ini pale ala pale. Ala. Pelang. Ala tadi itu.
0: Iya, ada ulang pelang. Ya. 10 kali mi ku baca Pasale capek bakono.
1: Iya, sudah yang paling jam ni baca nah sudah.
0: Itu mi tadi ku bilang dengar ki semua nah.
1: Ya. Anu ku lupa-lupa ya, memoriku ini sudah terlalu anu temi juga.
0: Iya.
1: Biar
0: faktor
1: sementara lupa misi.
0: Faktor U.
1: Itu Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi penelpon di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Pak Radin.
0: Pak Radin, kecil sekali suara ta Pak Radin. Kecil sekali suara ta. Bisa kasih dekat-dekat mic ta.
2: Halo?
0: Halo? Oh iya, ada yang tahu. Bagus Mi, Pak Radin. Biasanya ini Pak Radin mau kalau sakit, ada riwayat penyakit mana Pak Radin?
2: Serasa tidak ada.
0: Ini Pak Radin, kamu penyakit mana lah kapiko dong.
2: Kalau saya ada. orang saya lihat orang itu kalau banyak ambil tanu cuma minum obat peroma.
0: Iya itu anu kak ini aku bilang kak
2: itu apa? Saya tahu itu sama jangan makan makan.
0: Jadi ini lagi cari obat na apa ini obat na bagus di.
2: Ya kalau orang di sini ya gitu dia beli obat Roma.
0: Mau kedengarkan lagunya apa Pak Radin?
2: Lagunya Repak Pener Repak Kaca.
0: Repak Pener Repak Kaca.
2: Ada saya didengar tadi itu.
0: Iya ada Repak Pener Repak Kaca. Berarti malah lagi si Babi Nina. Hei, kau nama apa dia udah nak kapi tapi lo nak puji lada. To, mau apa bicara? Pak Radin. Kebiasa dia nere pak burana, roh kau apa kero? Pro mami bawang.
2: Oh iya nere biar isengnya.
0: Oh ya, mero tes sendiri. Iya.
2: Bawa anu. Jadi.
0: Biaga nere roh.
2: Agak saya senang.
0: Agak naro.
2: Agak si klinik agak si sesiap pembal-bal ubah itu.
0: Apotek. Oh, kamu apotek jok kemal di pabura nadi pabura. Iya para di tu sitongan nih ya ucap cama anu ya ucap cama pabura dokter Roy. Apa isur kaman dari pabura nih ucap cama dari pabura.
2: Iya.
0: Ko Pak Bura anu tu ya, para dicauka ko Pak Bura dottoro, tapi ko Pak Bura herbal agi-agi winung namo apai.
2: Iya.
0: Ya na pale para didi angkana herbal Toronto.
2: Ke pale.
0: Iya, siasa ki para didi.
2: Selamat bagi bertugas.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita angkat lagi ada panel dari tadi telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin Pak, suara monitor tak kasih kecil sedikit pantul suaranya.
3: Bagus be.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Hamka di Bambu Runcing Pangkep.
0: Wih, Pak Hamka. Ih, teman apa? Anu satu kampung apa Jangkis? Pangkep.
3: Iya.
0: Pak Hamka, Sirina Pace. Ih, tak tahu ji. Passwordnya itu Pak Hamka.
3: Sirina Pace, minta maaf ya.
0: Selandung.
3: Baru-baru gabung ini, minta maaf baru ada ini.
0: Oh, Pak, aku kasih belajar ki dulu, Pak. Kalau bilang ke Sirina Pace, bilang ke kita senandung lirik lagunya Pro Om Paces.
3: Oh iya iya.
0: Sirina Pace paham ka?
3: Senandung lirik lagunya Pro Om Paces.
0: Asik. Oh baru ki gabung.
3: Monitor langsung tembus ini.
0: Alhamdulillah. Paham ka lagu tak mengikut nah karena dua penelpon pertama itu yang dapat request ya. Lagu kita ini dapatnya topik. Jadi ini paham okay. Kalah, tapi kebetulan ini balala sekali makan. saking balala nami ini, lakapi makan biasa satu kali, makan lakapi satu hari. Tapi itu satu kali makan, balala mentongi. Tak lewa-lewa cara nak makan. Nah ini kamu mi penyakit mana, saking mi kepala na. Bertanya mi, obat apa dimakan gini?
3: Oh, saya kira kalau orang bagus di pola makannya tidak kena mah.
0: Iya. Tidak bagus. Tidak bagus di pola makan ala kapi. Ke satu kali dimakan satu hari, Bella.
3: Oh, tidak terjaga ya. Artinya pola makannya itu kalau begitu.
0: Iya. Ala kapi itu balala satu kali, makan satu kali. Tapi di situ Tommy depan rasai.
3: Kancing.
0: Batena tong.
3: Kalau saya solo bat tidak ada kurasa. Ya itu juga aja pro, tapi saya kena juga sebenarnya. Tapi pola makanku juga sejuk jaga. Kalau kayak momi sebelum lapar.
0: Mm-hmm.
3: Ya, tidak ganjal-ganjal dulu.
0: Iya, ganjal Pak Eko. Ganjel toh, ganjel.
3: Cuma ini tanda tanya sekarang ini ternyata roti katanya tuh kurang bagus juga dipakai ganjal-ganjal. Baru biasanya kita kalau pagi ya paling roti dia nggak ada.
0: Iya, karena kan itu tepung terigu.
3: Iya, ada anunya katanya apalagi itu kayak pengembang-pengembang.
0: Iya, ada zat apa kayak meta apa yang bisa picu itu terproduksinya yang namanya gas metana lah kalau tidak salah.
3: Itu juga aku bilang baru selama ini kita kasih yang biasanya begitu kalau terus-terus kadi ganjal-ganjal ke roti, nah ternyata iya. Roti tidak cukup.
0: Ganjel toh, ganjel. Anu kayaknya mau jadi ganjal pakai air putih itu sebenarnya karena ada pernah aku dengar ini, saya pernah nonton video katanya kalau lapar mending minum air putih. Jadi kita tipu ini anu tak perut tak.
3: Iya,
0: air putih hangat bagus, lebih bagus kalau air putih hangat. Kalau tidak ada air putih hangat, air putih biasa saja.
3: Tapi pernah ki juga dengar anu, ada pernah saya dengar itu kalau bangun tidur langsung ki satu biji apa gitu, satu biji garam dia bilang langsung dia telan.
0: Ai, kurang tahu kalau itu baru ku dengar itu paham kan.
3: Kayak anu gitu, pengisengan jadi.
0: Enda tahu mak kodong itu. Anak ada di belakang ngak kodong paham kau kelahiran 2000 kodong.
3: Baru kita SMA.
0: Anak-anak 2000 kekasihan saya. Masih muda sekali, paling ganteng, paling imut, dan paling batal lagi.
3: Ma.
0: Mau kita tahu berat badanku itu 99,9 kilo, kurang 1 ons ma, minus 1 pikul. Itu mi nanti ini bahaya-bahaya ini, ku jaga-jaga ini diriku di kantor nanti, jangan sampai saya ini yang diripung. Saya misalnya dia mau diripung ini ada sapi besar ini, satu ton, satu pikul.
3: Banyak-banyak
0: ini, bisa dibuat, aduh, coto. Iya, pale Pak Hamkadi.
3: Maaf tadi, terima kasih banyak.
0: Iya.
3: Paspornya tadi, karena monitor langsung coba-coba terus.
0: Jadi paspornya itu kalau Sirina Pace itu senandung lirik laguna Prom Paces. Bukan, itu paspornya. Siap. Iya, Pak Hamkadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham kak di pangkep teman apa jangkis pendatang baru tahu siapa-siapa ki nanti itu di program nak kelontarong. Jadi sahabat budaya ini sudah mepet mi waktu, tidak bisa menerima lagi telepon. Kak di sini terpantau sudah pukul 16:51 dan mungkin dengan terputarnya dua lagu yang sudah direquest tadi dari Welang Pelang dan Repak Penerepak Kaca menjadi pertanda berakhirnya kebersamaan kita dalam program Sirena Pace. Dan sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, Kavi akan kembali menghadirkan program Dunia Wisata. Jadi jangan kemana-mana sahabat budaya, karena Kavi akan menyajikan informasi tentang destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu dua kelong berikut ini. Selamat kiwaring kalinya.

0: kembali kami hadirkan kabar anak Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, sahabat budaya. Nasu cimba merupakan makanan khas masyarakat Masen Rempulo di Kabupaten Rekang, Sulawesi Selatan, yang memiliki cita rasa khas perpaduan asam dan gurih. Hidangan ini umumnya dibuat dari daging ayam atau sapi yang dimasak dengan bumbu sederhana serta tambahan bahan pemberi rasa asam alami sehingga menghasilkan rasa yang segar dan juga unik. Dahulu nasi cemba sering disajikan pada acara-acara adat atau momen penting sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tamu. Selain menjadi bagian dari tradisi kuliner, makanan ini juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam mengolah bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hingga kini nasu cemba tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas kuliner khas Nrekang yang memiliki nilai budaya dan juga sejarah. Demikian kabar anak Pro 4 RRI Makassar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak Pro 4.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

2026, Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Iya, masih di program 4RR Makassar dalam program Dunia Wisata. Jadi sahabat budaya, berbicara tentang dunia wisata nih, ada satu destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi ketika berkunjung ke Kabupaten Pinerang. Yang lokasinya itu tidak terlalu jauh dari pusat kota Pinerang. Namanya adalah Permandian Air Panas Sulili, berlokasi di Kelurahan Maminasai, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Nah, destinasi ini berjarak hanya 15 hingga 20 menit dari pusat kota Pinerang dan terkenal karena khasiat airnya yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit serta merelaksasi tubuh. Untuk informasi lebih rinci, Kahfi akan sajikan detail mengenai fasilitas dan jam operasionalnya. Yang pertama, jam operasional sahabat budaya itu sekitar pukul 5 waktu 5.30 waktu Indonesia bagian tengah hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi dibuka itu pukul 5.30 atau setengah 6 subuh pagi hingga pukul 5 sore. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat subuh karena di situ kan mungkin suhunya itu dingin. Nah, ketika kita ke sana dan berendam, kita bisa mendapatkan sensasi air yang lebih alami dan juga segar. Harga tiketnya relatif aman untuk di kantong, yaitu sekitar 10.000 untuk anak-anak di bawah umur 15 tahun dan 15.000 untuk pengunjung dewasa. Fasilitas itu ada area parkir yang luas, ada juga gazebo, ada tempat bilas atau ganti pakaian, serta warung makan yang terjangkau. Tersedia juga penyewaan baju renang dan pelampung untuk anak-anak. Jadi sahabat budaya, kalau ingin berkunjung ke Kabupaten Pinerang bisa ke Permandian Air Panas Sulili juga. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan, tepat pukul 17.56 kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib ya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Iya, sahabat budaya. Satu lagi nih tempat wisata yang paling keren, yaitu ada Sunset Palm yang ada di Kabupaten Pinrang, merupakan kafe dan tempat nongkrong. Estetik berkonsep beach club yang terletak di kawasan wisata Pantai Salopi, Dusun Salopi, Desa Binaga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Tempat ini menjadi destinasi healing favorit karena menawarkan perpaduan pemandangan matahari terbenam atau sunset yang sangat indah, deretan pepohonan kelapa yang sejuk, dan suasana santai ala Bali. Nah, untuk jam operasionalnya sendiri, setiap Sunset Palm buka setiap hari pukul 4 hingga jam 10 malam. Nah, sangat disarankan datang menjelang sore atau berburu sunset. Kemudian reservasi, tidak menerima reservasi ya sahabat budaya. Kalau ingin berkunjung ke sana, kemudian diwajibkan untuk melakukan pemesanan minimal 35.000 per orang. Untuk fasilitas dan suasana tempat, area duduk outdoor, kursi dan meja kayu yang ditata langsung menghadap ke laut lepas di bawah naungan pohon kelapa, memberikan vibes tropis yang sangat kental. Kemudian ada fasilitas penunjang seperti ada musola yang nyaman untuk beribadah, toilet, area bilas bagi yang ingin bermain di pantai, serta area parkir gratis di pinggir jalan. Kemudian menu Sunset Palm menyediakan menu pilihan kopi seperti es kopi karamel dan lain-lain, minuman non kopi, cemilan, serta menu hidangan penutup. Kisaran harga menu rata-rata berkisar antara 25.000 hingga 50.000. Dan yang terakhir yang paling penting nih, lokasi dan aksesnya. Secara geografis kafe ini berjarak sekitar 45 kilometer maksud saya dari pusat kota Pinrang. Jika Anda berangkat dari kota Makassar, perjalanan darat membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk sampai ke lokasi ini. Jadi tunggu apa lagi sahabat budaya, jika ingin mungkin liburan dan cari suasana pantai-pantai ala-ala Bali, bisa berkunjung ke Sunset Palm yang ada di Kabupaten Pinrang.
1: Ta'ala, kepada orang-orang yang akan diberikan rezeki, rezeki yang diberkahi Allah. Dalam surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa diberikan kehidupan yang baik termasuk di dalamnya adalah Allah memberikan anak kunci yang bernama iman. Ketika orang mencari rezeki dan karunia Allah dengan membawa serta iman, maka Allah berjanji kepadanya, memberinya dia rezeki, rezeki yang telah diberkahi Allah. Allah memberikan balasan kehidupan yang baik, bermakna rezeki yang baik, halalan thayyibah, halal lagi baik, dan tentu rezeki yang telah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ana kunci yang kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berangkat mencari rezeki dan karunia Allah adalah ana kunci takwa. Bawa serta ana kunci takwa ketika berangkat mencari rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ana kunci yang bernama takwa. Kita bisa baca di dalam surah At-Talaq ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Ketika dia kesulitan mencari rezeki dan karunia Allah, tetapi dia membawa serta ketakwaannya. Bagaimana bentuk ketakwaannya? Ketakwaan orang-orang yang sedang berangkat mencari rezeki dan karunia Allah, sesibuk apapun dia, Tetapi ketika tiba waktu sholat, maka dia tinggalkan segala aktivitasnya. Dia berangkat melaksanakan ibadah sholat. Ketika azan dikumandangkan, maka dia akan berjalan menuju ke arah di mana suara azan dikumandangkan itu. Inilah orang yang membawa ketakwaannya ketika dia berjalan berangkat mencari rezeki dan karunia Allah. Maka apa yang terjadi kaum muslimin pendengar rahimakumullah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pada saat dia kesulitan, Allah akan memberinya jalan keluar dari kesulitan itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, orang yang membawa serta ketakwaannya, Allah berjanji kepadanya memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ketika berangkat mencari rezeki dan karunia Allah, kita butuh kunci selanjutnya untuk membuka pintu rezeki, rezeki yang diberkahi Allah. Dalam Al-Quran, ayat yang saya bacakan tadi, di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 96, tersirat di dalamnya anak kunci yang ketiga, yaitu tawakal. Ketika kita berangkat dari rumah menuju di mana tempat kita mencari rezeki dan karunia Allah, maka kita awali dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan diri dan seluruh urusan hanya kepada Allah. Siapakah yang memberi anak kunci ini kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah memberi anak kunci ini di dalam surah At-Talaq ayat 3, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri dan seluruh urusannya hanya kepada Allah, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, maka dia Allah akan memberinya dia apa yang dia butuhkan. Allah penuhi kebutuhannya. فَهُوَ حَسْبُهُ, maka dia Allah akan memenuhi kebutuhannya, bukan keinginannya. Karena keinginan manusia tidak ada batasnya. Seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus tenggorokan. Itulah keinginan dunia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam surah At-Talaq ayat 3, فَهُوَ حَسْبُهُ, maka akan dipenuhi kebutuhannya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, anak kunci yang selanjutnya boleh jadi tersirat di dalam ayat ini, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 97, adalah senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang memberi anak kunci ini untuk membuka pintu rezeki? Karena rezeki itu ada pintunya, babur rezeki, pintu rezeki. Jika rezeki ada pintunya, maka dia akan membutuhkan anak kunci untuk membukanya. Dan salah satu anak kunci selanjutnya adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah menjelaskan di dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik secara terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Ila ajalim musamma, sampai kepada ajal yang telah ditentukan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, jika menyimak ayat ini, surah Hud, surah yang ke-11 ayat 3, yang dimaksud dengan diberikan kebaikan secara terus-menerus, termasuk di dalamnya adalah rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang telah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa setiap rezeki ada pintunya, babur rezeki, dan setiap pintu ada anak kunci untuk membukanya. Anak kunci yang pertama untuk membuka pintu rezeki adalah yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa dan dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenapa sih gelisah sendiri, putus cinta? Semalam tidurnya nggak nyenyak, atau kenapa sih?
1: Aku harus top up lagi nih, soalnya aku belum beruntung.
0: Ah, kamu mah gitu aja terus, nggak habis-habis. Mending kamu tinggalin deh aplikasi judi online kayak gitu. Selain melanggar undang-undang, ada banyak dampak negatif ketika kamu terlibat perjudian dalam bentuk apapun. Tentu saja, manajemen finansial akan terganggu, bahkan rusak loh. Apalagi mental kamu.
2: Yang kerja aja belum tentu hidup enak. Lantas, udah tahu susah, malah main judi online.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruh."

Baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi seluruh umat muslim yang melaksanakannya. Semoga segala aktivitas kita hari ini bernilai ibadah di sisinya. Tetaplah bersama kami di program 4 dari Makassar. Dan saat ini kami akan hadirkan program Panrita atau program Realita. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu dua kilang berikut.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Iya, itulah tadi lagu dari Muhammad yang dinyanyikan oleh Ise dan juga Agus Wisman. Jadi sahabat budaya, Kafi kembali di program Panrita atau program Religita akan memberikan informasi tentang bulan Zulhijjah. Nah, sahabat budaya, bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang paling dimuliakan dalam Islam, di mana 10 hari pertamanya disebut sebagai hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Bahkan pahalanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan di hari-hari lain sepanjang tahun. Nah, berikut ada beberapa hal luar biasa dari kemuliaan bulan ini. Yang pertama adalah pahala berlipat di 10 hari pertama. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, kemudian bulan haji. Nah, di bulan ini umat muslim dari seluruh dunia berkumpul di tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam kelima, yakni ibadah haji. Kemudian hari Arafah. Terdapat satu hari paling utama yang disebut hari Arafah atau 9 Zulhijjah, di mana doa sangat mustajab dan berpuasa di hari tersebut dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian ibadah kurban. Puncak kemuliaan diisi dengan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12 hingga 13 Zulhijjah sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan ini sahabat budaya yaitu puasa sunnah, melaksanakan puasa pada awal Zulhijjah, teristimewa puasa tarwiyah pada 8 Zulhijjah dan puasa Arafah di 9 Zulhijjah. Kemudian sahabat budaya juga bisa memperbanyak zikir, mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Kemudian berkurban. Bagi sahabat budaya yang mampu menyembeli hewan kurban untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Kemudian sedekah dan amal saleh lainnya dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak doa dan juga bersedekah. Sebagai panduan dalam mendalam tentang keutamaan dan tuntunan ibadah, sahabat budaya juga bisa mengakses ringkasan resmi di artikel keutamaan bulan Zulhijjah yang ada di Basnas atau melihat tuntunan amalan sunnah di Dede Jabar. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu kalung berikut.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: saudara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Baik, masih di Kabarana Pro 4 dari Makassar. Wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program siaran apresiasi budaya lokal. Tentunya kami bekerja sama. Maksud saya tentunya sudah ada Bapak Muhammad Tahir, SPD, M.Hum, yang merupakan guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Watampone, akan menemani sahabat budaya sekalian kurang lebih 50 menit ke depan dengan tema Menjadi Manusia Gen Z versi Sulapa Apa. Baik saudara pendengar, kita menyapa dulu Bapak Muhammad Tahir. Assalamualaikum Pak Muhammad Tahir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin Pak Muhammad Tahir, saya panggil Pak Tahir, enggak apa-apa ini Pak?
3: Tidak ada masalah.
2: Iya, jadi Pak Tahir bisa berikan sedikit pengantar tentang versi Sulapapa ini, menjadi manusia Gen Z versi Sulapapa ini, Pak Tahir.
3: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita topi Sulapapa itu artinya segi empat.
2: Iya.
3: Bagi manusia, yang artinya bahwa manusia bugis, pandangan hidup kosmologisnya yang menyatakan bahwa alam semesta dan jati diri manusia itu dibentuk oleh empat unsur materi dan sifat dasar yang harus berjalan secara seimbang agar mencapai kesempurnaan ini. Empat unsur pembentuk manusia ini, menurut kepercayaan tradisional Bugis, seorang manusia sejati atau totongeng ini terdiri dari kombinasi empat elemen alam, yaitu api yang melambangkan kekuatan, gairah, dan keberanian. Kedua, air atau uwae melambangkan kejernihan, fleksibilitas, dan ketenangan. Dan yang ketiga, angin melambangkan penyebaran, pergerakan, bebas, dan kecerdasan. Dan yang keempat adalah tanah, melambangkan tempat berpijak, keteguhan, dan kesabaran. Ya, itu anunya.
2: Nah, di sini menurut Bapak sendiri nih, bagaimana fenomena perkembangan karakter generasi Z saat ini jika diteropong melalui kacamata falsafah Sulapapa, apakah nilai-nilai ini masih relevan bagi mereka, Bapak?
3: Untuk saat ini, generasi Z, khususnya yang ada di sekolah-sekolah ya, kayaknya agak sedikit bergeser. Ada pengaruh-pengaruh, terutama dari pengaruh gadget dan lain-lain.
2: Jadi ada pergeseran ya, Bapak ya?
3: Ya, ada pergeseran.
2: Nah, biasanya pemicu paling besarnya itu apa, Pak? Kalau kita lihat dari kacamata Ata.
3: Ya. Pemicunya yang paling besar terutama kan sekarang anak-anak itu senang pegang HP. Kalau pegang HP, apakah main YouTube atau main game yang tidak terkontrol. Harusnya dikontrol oleh dan di rumah dan guru di sekolah. Itu pemicunya, salah satu pemicunya.
2: Nah, tentunya
3: kita itu terpapar oleh teknologi yang sekarang.
2: Iya.
3: Terutama di kota yang lebih banyak.
2: Nah, kalau dilihat dari sebagai tenaga pendidik Bapak, apa tantangan terbesar yang mungkin Bapak hadapi sebagai tenaga pendidik, seperti yang saya bilang tadi, dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal seperti Sulapapa kepada generasi yang sangat terpapar arus digital global saat ini?
3: Iya, tantangannya memang cukup besar. Harus guru dan orang tua siswa sama-sama mendidik. Kalau cuma guru yang diandalkan di sekolah untuk mendidik, maka mungkin saya tidak yakin untuk bisa berhasil. Namun guru itu banyak cara bagaimana bisa memotivasi siswa agar kembali bisa belajar dengan baik.
2: Nah, sejauh ini kan mungkin untuk mendapatkan sebuah mungkin hasil yang positif, tentunya tidak hanya guru yang perlu melakukan penanaman nilai-nilai budaya lokal seperti Sulapapa ini, dan tentunya kan mungkin orang tua yang lebih banyak waktunya bertemu dan berbincang bersama dengan yang anak didikta. Nah, apakah sudah ada upaya dari pihak sekolah untuk mungkin memberikan sosialisasi kepada orang tua, ataukah mungkin memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya kontrol anak dan penanaman nilai-nilai budaya lokal seperti Sulapapa ini, Bapak?
3: Iya, sekolah itu sebenarnya artinya sekolah harus menyampaikan ke orang tua atau mengadakan pertemuan langsung atau memanggil langsung orang tuanya.
2: Iya.
3: Mari kita bekerja sama mendidik anak kita. Mm-hmm. Artinya memang kan orang tua lebih banyak waktunya mendidik di rumah dibanding dengan guru.
2: Betul.
3: Kalau guru hanya mungkin setengah hari jatahnya, selebihnya orang tua di rumah.
2: Betul sekali.
3: Jadi biasa memang khususnya di sekolah di tempat saya itu.
2: Iya.
3: Ada memanggil orang tua siswa untuk mengadakan pertemuan secara rutin. Karena kalau hanya satu kali saja, terkadang orang tua abaikan

0: saya itu memang generasi Z ini memang lebih pintar terutama dalam teknologi. Namun tetap orang tua punya peranan penting untuk bisa apa, bisa membatasinya. Maksudnya hanya mungkin diberikan waktu misalnya sekian jam untuk main gadget. Karena jangan sampai main gadget terus setiap hari, satu hari full, artinya tidak ada komunikasi lagi dengan temannya. Itu yang ditakutkan. Artinya gadget saja satu hari full. Jadi harus ada pengawasannya juga, misalnya 2 jam kah atau 3 jam. Itu pembatasan, diberikan batasan. Bukan tidak boleh, diberikan batasan.
1: Nah, kalau untuk di sekolah sendiri, Bapak, apakah ada pembatasan yang dilakukan oleh pihak sekolah ataukah mungkin mungkin boleh tapi di jam-jam tertentu, mungkin di pembelajaran TIK lah semisal, ataukah mungkin pelajaran yang lain. Bagaimana ini, Bapak? Apakah sudah diterapkan untuk pembatasan handphonenya ini?
0: Kalau di sekolah, khususnya di sekolah saya di SMP Negeri Dua Watang, diadakan pembatasan. Namun semua pelajaran berhak, artinya memberikan kesempatan kepada anak-anak bahwa anak-anakku semuanya untuk mata pelajaran bahasa daerah misalnya, kalian semua boleh pakai HP, silakan dibuka HP-nya. Mungkin jam berikutnya, pelajaran berikutnya tidak memakai gadget lagi, artinya bergantung gurunya. Selain dari itu, memang anak-anak apa dibatasi, jangan main HP terus.
1: Nah, kemudian Bapak, jika sudah dilakukan pembatasan, apakah ada perubahan mungkin dari pola perilaku anak-anak? Terkhususnya di SMP 2 Watampo ini, terkait penerapan ini apa kearifan lokal ini, Bapak?
0: Sejak adanya pembatasan, khususnya di sekolah-sekolah saya itu, di sekolah saya, perkembangannya anak-anak terkait dengan konsepnya sulap apa ini bagus, artinya sangat meningkat dibanding yang sebelum-sebelumnya diberi kebebasan. Ternyata artinya hampir tidak pernah dikenali siapa saya yang sesungguhnya sebagaimana sebelumnya, seperti itu. Artinya ada perkembangan yang sangat bagus kepada anak-anak, mulai membaca buku apa dan lain-lain.
1: Nah, kemudian Bapak, ini kita berbicara tentang Gen Z dan Sulapapa. Nah, bagaimana Bapak sebagai seorang guru dapat membantu generasi Z ini menyaring atau memfilter informasi atau tren negatif di media sosial dengan menggunakan prinsip ACA ini?
0: Khususnya di mata pelajaran bahasa daerah itu, memang terkadang saya bebaskan anak-anak mencari atau men-search bagaimana konsepnya, misalnya apa yang akan kita pelajari. Mereka belajar dengan memakai gadget sehingga bisa artinya menemukan bahwa ini yang sesungguhnya yang dimaksud oleh guru saya. Jadi sebenarnya, dan tetap menjaga bahwa tidak boleh buka yang ini selain dari yang itu, yang disuruh oleh gurunya.
1: Nah, kemudian ada tidak kelompok belajar, Pak? Mungkin kelompok belajar atau mungkin organisasi di SMP 2 Watampo ini terkait kebudayaan atau kearifan lokal ini, Bapak, yang dibentuk mungkin untuk memang menjadi wadah untuk anak-anak generasi Z ini atau siswa SMP Negeri 2 Watampone ini untuk belajar dan mengetahui tentang budaya-budaya Bugis.

0: pada masa lampau?
1: Untuk kelompok belajarnya baru sementara saat ini mulai dirancang. Karena untuk antisipasi bahwa kita nanti ini supaya begini nanti arahnya. Baru dikonsep. Tetapi sesungguhnya ada organisasi-organisasi lain yang menjadi pembelajaran bagi mereka, misalnya pramuka, dibajarkan bagaimana bisa hidup bersih, bagaimana bisa menjadi pintar, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sehat. Namun yang terkhusus untuk pengembangan karakternya ini, yang misalnya organisasi yang ini belum terbentuk.
0: Iya. Belum terbentuk, jadi masih sementara dikaji atau mungkin di arah tujuannya. Nah, kemudian Bapak, kita berbicara lagi tentang manipulasi digital. Nah, di era di mana manipulasi digital ini seperti mungkin filter foto, hoax atau pencitraan di media sosial kan sudah sangat marak ini, Bapak. Bagaimana Bapak sebagai seorang guru menanamkan nilai lempu atau kejujuran ataupun integritas kepada siswa-siswa generasi Z ini?
1: Dalam menanamkan misalnya bagaimana itu bersikap lempu, terutama di dalam misalnya sambil contoh anakku semuanya silakan buka HP-nya, silakan buka materi yang ini. Kalau anak-anak kita suruh buka kemudian lain juga yang dibuka, berarti lempu yang ada dalam dirinya itu masih perlu dibangun kembali. Artinya mungkin layan disuruhkan, layan dikerjakan.
0: Iya.
1: Itu artinya tidak lempu, tidak melempu dalam bahasa. Artinya perlu dicari bagaimana membimbing, bagaimana caranya. Oh, kalau melempu ini begini anakku. Kalau disuruh buka ini, kita buka yang ini. Itu maksudnya. Iya.
0: Karena kan ini generasi Z ini terkadang ketika kita nada suaranya tinggi, dia kadang mungkin bisa dikatakan melawan juga, Pak, biasanya.
1: Iya, betul.
0: Yang saya lihat sekarang di era sekarang ini, generasi Z ini lebih maunya dia ketika kita mau beri masukan itu perlahan. Dia tidak bisa langsung dijor-joran begitu. Ketika ada mungkin yang ingin dibenahi dalam diri generasi Z ini, perlu dimasuki sedikit demi sedikit. Jadi apakah pendekatan itu sudah dilakukan di SMP Negeri 2 Watampone ini?
1: Iya, betul sekali. Itu pendekatan yang selalu dilakukan oleh hampir semuanya guru. Bukan cuma di SMP 2 ini, Pak, tetapi hampir di semuanya guru. Bagaimana bisa mendidik siswanya, memberikan kata-kata yang baik. Tetap artinya tidak dengan marah-marah.
0: Iya.
1: Meskipun generasi Z ini yang dihadapi, artinya perlu memang kesabaran. Bagaimana bisa menjadi sabar. Misalnya guru dengan sabarnya mendidik anaknya. Tidak boleh bosan-bosan. Harus selalu diberikan bimbing terus.
0: Nah, kemudian Bapak ini, ada mungkin bisa saya tanyakan ini, bagaimana wujud nyata perilaku lempu yang bisa diterapkan oleh seorang siswa Gen Z di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, Bapak?
1: Misalnya, kalau misalnya berbicara lempu, misalnya naik motor, dan naik motor, dapat lampu merah. Kalau dia jujur, berarti dia harus stop.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau dia jujur, maka dia terus-terus saja, karena dia takut polisi. Artinya tanpa ada polisi, apakah ada polisi atau tidak ada polisi, begitu lampu merah harus stop. Itu artinya bisa dikategorikan orang melempu.
0: Yeah.
1: Karena dia jujur dalam dirinya. Kemudian artinya kalau lempu itu memang tidak mengambil milik orang lain. Itu yang utama sebenarnya. Jadi banyak dalam kehidupan sehari-hari kita itu dibutuhkan lempu. Artinya bisa seimbang, misalnya anak kita di rumah. Ada yang tua, ada yang muda. tentu tidak sama besarannya uang yang dikasih.
0: Iya, betul.
1: Hanya sedikit yang kecil, agak ya, kakaknya itu lebih banyak sedikit. Tetapi itu juga namanya melempuh. Konsep-konsepnya.
0: Nah, kemudian mungkin pembelajaran atau metode yang digunakan untuk menerapkan perilaku lempu ini di atau mungkin memasukkan nilai-nilai perilaku lempu ini di generasi Z di SMP Negeri 2 Watampun ini seperti apa, Bapak? Ini saya penasaran ini nih. Karena kebetulan juga saya kemarin pernah tugas di Bone selama setahun dan saya lihat rata-rata orang-orang Bone ini sopan, makiade.
1: Iya, betul. Nah,
0: bagaimana metode penerapan ini, Bapak? Perilaku lempu atau mungkin sulapapa di generasi Z ini, terkhusus di SMP Negeri 2 Watampun ini.
1: Kalau khususnya di sekolah itu, untuk menerapkannya itu, hampir di semua sub materi kan saya mengajar bahasa daerah.
0: Iya.
1: Kalau materi pertama mempelajari tentang papaseng. Papaseng iya. Itu
0: pesan.
1: Mengandung bagaimana bisa melempu. Lempu, teng, ada tong, misalnya yang itu. Saya berikan gambaran kepada anak-anak saya bahwa melempu itu tidak mengambil miliknya orang lain. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, bagaimana itu melempu? Hanya misalnya kita berjanji kepada teman anak guru, sesama temannya, kita pergi ke satu tempat.
0: Iya.
1: Kita datang tepat atau sesuai dengan waktu yang dijanjikan bahwa itulah yang melempu sebenarnya. Nah, itu dalam sehari-hari. Lebih-lebih kalau di dalam pembelajaran di sekolah. Karena memang dipelajari, yang kedua mempelajari tentang cerita rakyat. Iya. Cerita-cerita rakyat itu banyak tokoh di dalamnya itu bagaimana dia jujur sekali. Nah, itu anunya penerapannya.
0: Iya. Nah, kemudian Bapak. Kita lihat saat ini bagi generasi Z ini yang sering menghadapi isu kesehatan mental atau kecemasan sosial atau biasa dikatakan anxiety. Nah, bagaimana nilai keberanian ini dapat diterjemahkan agar mereka tangguh menghadapi tekanan zaman atau sebuah permasalahan?
1: Artinya itu tadi harus ada batasan secara sedikit demi sedikit agar mereka artinya tidak terpapar terus dengan teknologi misalnya.
0: Yeah.
1: Artinya tidak diberikanlah waktu misalnya main HP sekian jam, berkasih dengan teman-teman atau temannya di luar rumah ada waktu, masing-masing punya waktu.
0: Nah, ini kan berbicara tentang isu kesehatan mental. Karena kan terkadang ini anak generasi Z sekarang, ini ketika ada sebuah permasalahan dia cenderung diam, Bapak. Nah, termasuk saya kemarin sempat kena isu ini. Jadi, generasi Z ini lebih bukan penakut sih sebenarnya, lebih kediam. Jadi, dia pola pikirnya berbeda dengan generasi milenial. Nah, bagaimana nilai keberanian mungkin untuk ya minimal berani untuk berbicara ketika sudah tabrakan ke kan mereka cenderung diam ketika berbuat sesuatu yang salah. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru menanamkan nilai-nilai berani untuk berbicara mungkin atau kemungkin berbicara berani untuk menghadapi sebuah permasalahan, Bapak?
1: Makanya itu saya bilang tadi bahwa anak-anak kita tidak boleh dibiarkan lebih banyak berkomunikasi dengan HP. Harus lebih banyak juga berkomunikasi dengan sesamanya, dengan orang tuanya, dengan orang lain yang lebih daripada tuanya mereka. Karena kalau dia punya masalah, biasanya generasi-generasi ini akan tinggal diam.
0: Yeah.
1: Artinya tidak ada respon.
0: Yeah.
1: Dia tidak bisa bicara karena apa? Jarang berkomunikasi.
0: Mm-mm, takut untuk menyampaikan.
1: Iya, betul. Jadi kalau di sekolah itu memang anaknya misalnya dalam pembelajaran biasa kan ada memang pembelajaran berbicara,
0: yeah,
1: bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana dia berdiskusi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mungkin lebih banyak kalau di rumah, di sekolah, mm-hmm, pembelajarannya yang bisa berbicara pada anak-anak.
0: Baik Bapak, kemudian Bapak bagaimana Bapak melatih siswa generasi Z ini agar memiliki keberanian positif? Mungkin contoh seperti berani menyuarakan kebenaran, ataukah mungkin berani untuk menolak bullying, bukan sekedar berani memberontak tanpa arah Bapak, begitu.
1: Dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa daerah, ada memang pembelajaran berbicara.
0: Mm-hmm.
1: Anak-anak dilatih berbicara, membuka wawasannya, dilatih juga membaca buku-buku, yeah, supaya apa nanti yang dipikirkan bisa dia bicarakan. Karena biasa kita bisa pikirkan, tetapi tidak bisa bicara, artinya tidak bisa dibicarakan.
0: Mm-hmm.
1: Artinya memang dilatih untuk berbicara. Terutama ataukah disuruh bercerita, mm-hmm, coba nak ceritakan misalnya ceritanya yang ini,
0: mm-hmm,
1: itu apa yang itu,
0: atau mungkin ada metode tersendiri Pak Tahir ini dalam menghadapi generasi Z ini agar memacu para siswa-siswa ini untuk berani berbicara. Mungkin Bapak mungkin melakukan pendekatan, mungkin Bapak ajak ke rumah cerita-cerita, ataukah mungkin di sekolah Bapak ajak untuk melakukan sebuah hal yang mungkin bernilai positif lah ya, Bapak mungkin berbicara, ataukah mungkin Bapak kasih contoh kasus lah, terus dibagi dua orang, atau bagaimana Bapak?
1: Biasa terkadang sebelum saya mengajar itu, karena kebetulan saya selalu dipanggil sebagai saksi ahli bahasa.
0: Mm-hmm.
1: Saya sampaikan ke anak-anak bahwa anak-anak kalau dalam bermain gadget atau HP tidak boleh berkomen-komen begini.
0: Mm-hmm.
1: Apapun kalau misalnya karena nanti komen-komen itu orang tersinggung, mm-hmm, kalian bisa dipanggil si. Misalnya juga bukan di materi pembelajaran tetapi, mm-hmm, di luar kelas saya bicara-bicara dengan anak-anak itu bagaimana pembelajarannya hari ini, yeah, apa yang disukai, coba ceritakan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau misalnya berbicara, apa yang tidak disukai mungkin saya bisa ubah cara atau metode saya mengajar.
0: Mm-hmm.
1: Begitu kepada anak-anak. Iya. Di samping itu melatih juga siswa bisa berani,
0: yeah,
1: bisa bicara akan pendapatnya.
0: Jadi ya, Bapak ini melakukan pendekatan secara emosional ya Bapak ya, jatuhnya kan emosional ini. Jadi Bapak perlahan ya, memasuki siswa-siswanya, kemudian mungkin lebih ke ini, terbukalah sebagai tempat ternyaman untuk para siswa bercerita. Karena terkadang siswa-siswa generasi Z sekarang ini lebih mencari sebuah tempat atau wadah untuk bercerita tentang keluh kesahnya mungkin, ataukah mungkin permasalahannya di rumah, ketidakcocokannya dengan temannya. Nah, generasi Z ini Pak cenderung bercerita di tempat yang menurutnya ternyaman, tanpa harus dihakimi seperti itu. Nah, mungkin Bapak melakukan hal seperti itu ya?
1: Iya, betul. Terkadang kalau misalnya di sekolah itu ada anak-anak misalnya lagi menyendiri,
0: mm-hmm,
1: saya ajak panggil, saya ajak bicara, apa masalahnya, apa, coba ceritakan. Mungkin saya bisa membantu, mm-hmm, atau bagaimana, begitu, mm-hmm, caranya sih.
0: Mm-hmm. Nah kemudian ini Bapak, berbicara tentang Asi Tinajang, berbicara tentang kepatutan, tahu menempatkan diri dan juga keadilan. Bagaimana Bapak mengajarkan konsep ini kepada generasi Z yang cenderung menyukai kebebasan berekspresi agar mereka tetap menjaga etika dan sopan santun atau sirina pace, atau mungkin kalau di Bugis apa ya Pak ya, kalau boleh tahu itu. Kan kalau Makassar ini sirina pace, kalau Bugis sendiri yang Bugis notabenenya Bugis apa itu Bapak?
1: Kalau Bugis itu sirina pace.
0: Oh, Bugis sama. Itu sirina pace, sama saja.
1: Iya. Kalau misalnya tadi konsep Asi Tinajang, saya berikan gambaran kepada anak itu bagaimana contohnya misalnya Asi Tinajang kah? Misalnya saya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang tua, itu saya kata contohnya Asi Tinajang kah? Saya misalnya lambat ke sekolah, itu konsep-konsep semua Asi Tinajang. Asi Tinajang kah? Saya berkata kasar kepada guru saya. Asi Tinajang saya itu Asi Tinajang, sehingga nanti di dalam konsep sirina pace dia sudah bisa merasakan, oh saya masih ini begini, saya tidak Asi Tinajang melakukan ini, terlambat ke sekolah. Dia sudah bisa mengetahui dirinya bahwa oh, saya masih begini, masih kadang datang terlambat. Itu anunya, konsep anunya.
0: Iya, berarti Bapak ini mengajarkan metodenya ini, kita gambarkan Bapak ya. Kita analogikan sebisa mungkin agar para anak-anak atau siswa generasi Z ini bisa memahami secara ini, karena kalau kita tidak kasihkan gambaran atau mungkin analogi yang lebih bisa diterima oleh otaknya atau bisa dicerna oleh otaknya, mungkin tidak bakalan bisa terjadi tuh yang namanya tidak bakalan bisa terserap nilai-nilai siri ini dalam siswa gen Z ini kalau tidak dilakukan analogi seperti itu ya Bapak ya.
1: Harus lebih banyak pakai analogi, karena kalau misalnya mau ditahu bagaimana itu siri, dia cuma tahu siri itu malu. Malu yang bagaimana maksudnya, harus kita analogikan. Oh saya buat ini, saya malu rasanya begini. Bagaimana itu pasti, oh tertanam di dalam hati memang, jadi harus penuh analogi. Bagaimana perasaanmu misalnya jika orang tuamu dimarahi oleh orang lain, tentu ada perasaan pese di dalam hati. Ini harus digambarkan terus, dianalogikan. Inilah kok anunya.
0: Ternyata konsep memberikan analogi atau gambaran ini sangat berpengaruh ya Bapak ya, dalam memberikan pembelajaran kepada generasi Z ini ya Bapak ya.
1: Ya betul.
0: Iya.
1: Itu tidak boleh bosan-bosan memberikan analogi. Oh bahasa Arab begini, nah begini seharusnya karena begini.
0: Jadi kita rehat sejenak dulu Bapak, kita putar dulu satu iklan. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kami rehat sejenak. Kita akan dengarkan satu iklan layanan masyarakat penuntasan TB. Selamat mendengarkan.
2: Raka, kamu batuk lagi? Dari kemarin gak berhenti-berhenti deh. Jangan-jangan kamu tuberkulosis ya?
3: Oh, cuma debuli, nanti juga sembuh kok.
2: Enggak gitu, kamu harus periksa kak. Tuberkulosis itu bukan aib. Dan sekarang kan ada program penuntasan tuberkulosis dari pemerintah. Periksa deh, obatnya gratis kok.
3: Serius gratis? Aku kira ribet dan mahal.
2: Enggak kok, yang penting jangan ditunda, biar cepet sembuh dan gak nular ke orang lain.
4: Program penuntasan tuberkulosis bersama Wujudkan Indonesia Bebas Tuberkulosis.
5: Kopi now. Maksudnya ini kopinya manis banget.
6: Ih, kok pakai bahasa daerah segala sih? Kita kan lagi nongkrong di Cafe Hits. Jangan kampungan deh.
5: Iya, maaf. Kebiasaan aja. Soalnya di rumah masih sering ngomong gitu sama nenek.
6: Kenapa harus malu sih? Itu kan bahasa kita. Lagian, kita semua ngerti kok.
7: Ya, tetap aja malu. Kalau didengar meja sebelah gimana? Malu lah. Orang pasti mikir kita norak.
5: Nora, yang Nora itu justru orang yang malu sama identitasnya sendiri. Kamu pikir bahasa daerah nggak ada harganya gitu? Itu warisan yang lebih tua dari semua tren di kafe ini.
8: Betul.
9: Tapi realitanya, orang lebih menghargai bahasa asing. Kalau aku ngomong Inggris keren, tapi kalau bahasa Makassar malah diketawain.
5: Jadi, apa kita harus kehilangan bahasa sendiri cuma karena takut diketawain? Nenekku bilang, bahasa adalah jiwa. Kalau aku berhenti pakai bahasa itu, berarti aku ikut bunuh jiwa leluhurku.
10: Nusantara Malam, masih bersama Anda.
0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dalam program Aspirasi Budaya Lokal bersama Bapak Muhammad Tahir, SPD MHUM, selaku guru bahasa daerah atau muatan lokal di SMP Negeri 2 Watampone. Jadi kita lanjutkan lagi perbincangan sedikit nih Bapak.
1: Silakan.
0: Dalam hal penggunaan teknologi Bapak, bagaimana prinsip asi tinajang atau porsi yang patut atau seimbang dapat digunakan untuk mengatasi kecanduan gadget pada siswa ini?
1: Kalau kita beranalogi sih, bahwa anak-anak semua kalau seandainya dalam hari itu kita memakai gadget, berarti ada banyak kesempatan yang hilang. Kesempatan bercengkrama dengan teman-teman hilang. Mungkin makan, salah satu makan hilang karena dia lupa makan HP terus. Jadi itu diberikan lagi kepada anakku. Kalau begitu terus, maka hidupmu nanti akan bisa begini. Maka harus diberikan terus apa di ada pengawasannya lah orang tua yang ketat di rumah. Boleh main gadget, tetapi mungkin ada pembatasan. Mungkin setiap satu jam berikutnya lagi, mungkin boleh lagi, 2 jam boleh lagi. Artinya tidak boleh juga ditekan kepada anak-anak bahwa anak main gadget itu jelek, tidak boleh. Tidak boleh juga begitu, karena nanti bisa berakibat anak-anak tidak tahu lagi teknologi. Mungkin anak tidak tahu lagi bagaimana menyalakan komputer atau membunuh komputer.
0: Jadi perlunya ada pembatasan ya Bapak ya, mungkin di sektor rumah. Kalau di sekolah kan sudah ada pembatasan, mungkin boleh menggunakan di saat jam pelajaran. Jika tidak dalam kondisi jam pelajaran tertentu, ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh dibuka, tidak boleh diapa.
1: Ya, makanya ada konsepnya tadi sudah apa-apa itu harus semuanya seimbang berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Artinya kita hidup itu harus seimbang, tidak boleh lebih banyak marahnya, tidak boleh lebih banyak sedihnya. Artinya sudah apa-apa konsepnya harus seimbang semuanya antara empat itu.
0: Nah kemudian seperti yang kita bicarakan tadi, strategi pembelajaran atau metode kreatif seperti apa yang Bapak terapkan di kelas agar visualisasi manusia ideal versi Sulapapa ini menarik dan mudah dipahami oleh Gen Z?
1: Iya. Memang perlu memang ada pembelajaran khususnya ini kalau misalnya mempelajari konsepnya Sulapapa supaya bisa anak-anak memahaminya. Misalnya bagaimana bersikap saat misalnya air itu luwes fleksibilitas. Artinya bisa berjalan mengikuti arah. Kalau misalnya ketemu dengan teman-teman sebayanya anak-anak, oh tidak boleh begini, tidak boleh berseberangan. Itu loh sifat air. Kalau misalnya api, ada dalam keberaniannya bagaimana menyelesaikan masalah. Misalnya kalau ada masalahnya, Itu loh konsep-konsepnya. Tetapi harus banyaklah beranalogi bahwa kalau begini-begini anakku begini nanti akhirnya itu anunya.
0: Nah kemudian apakah di jam mata pelajaran tak sendiri ini sudah kita berikan waktu memang khusus atau mungkin satu kali per minggu mungkin untuk belajar tentang Sulapapa ini Bapak?
1: Kalau dalam mata pelajaran saya itu sering saya selipkan meskipun bukan pelajaran artinya yang seharusnya.
0: Yeah.
1: Terkadang saja, oh anakku tidak boleh begini, meskipun dia belajar misalnya, belajar membaca misalnya, membaca bacaan. Selingi, oh anakku kalau ada begini, saya berikan konsep-konsep itu supaya mereka bisa memahaminya bagaimana menjadi acak, asitinajang, sampai kepada anak-anak sih. Artinya saya selalu selip-selip, tidak ada waktu luang, Pak. Oh harus begini, kemudian harus disampaikan konsep itu, artinya sela-sela saja pembelajaran.
0: Nah apakah ini metode yang Bapak lakukan ini sudah dilakukan di sekolah-sekolah lain ini Bapak? Ataukah mungkin Bapak pernah mungkin sharing-sharing dan mungkin tentunya kan Bapak juga memiliki mungkin target agar nilai-nilai Sulapapa ini tidak hilang dari permukaan sebagai identitas bahwa identitas masyarakat Bugis. Nah, apakah sudah ada diskusi-diskusi kepada dengan guru-guru sekolah lain ataukah mungkin mungkin sudah dibahas dengan pemerintah daerah terkait Sulapapa ini kepada generasi-generasi set ini Bapak?
1: Saya sebagai ketua MGMP, artinya musyawarah guru mata pelajaran di Bone, saya selalu sampaikan kepada teman-teman kalau ada kegiatan bahwa sebagai orang Bugis perlu diberikan anak-anak konsep-konsep ini di sela-sela mata pelajarannya. Karena dengan sampai dia lupa dirinya, dia lupa jati diri, apa diri sebenarnya. Bagaimana muncul karakternya anak-anak. Jadi dalam jangka setiap 6 bulan kami itu selalu ada pertemuan. Artinya musyawarah guru mata pelajaran bagaimana berdiskusi. Artinya sesama guru berdiskusi apa masalahnya kepada anak, bagaimana caranya menghadapinya anak-anak. Karena ini memang susah Pak, artinya perlu memang kesabaran dalam mendidik anak, apalagi kalau mengajar di kota.
0: Betul Bapak.
1: Harus lebih sabar dibanding yang mengajar di pedesaan.
0: Karena mungkin nilai-nilai siri di desa itu masih kental sekali, atau nilai-nilai budaya di daerah di pelosok-pelosok daerah mungkin di kecamatan itu masih sangat-sangat kental.
1: Masih sangat kental. Jadi kalau dibanding di kota lebih banyak pengaruh.
0: Iya.
1: Pengaruh orang, pengaruh ke tetangga, pengaruh ke teman-temannya. Itu banyak pengaruhnya. Jadi harus lebih sabar. Sebagai guru harus lebih sabar menyampaikan apakah konsep tadi ini khusus bahasa daerah.
0: Iya. Nah kemudian Bapak, apa sih harapan terbesar Pak Muhammad Tahir ini bagi generasi muda atau generasi Z ini di Sulawesi Selatan secara khusus dan mungkin Kabupaten Bone juga ketika mereka berhasil mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan falsafah Sulapapa dalam diri mereka?
1: Harapan saya itu ada juga campur tangan pemerintah, mengharap kepada pemerintah mungkin ada sekolah-sekolah di luar daripada sekolah yang misalnya di artinya sekolah non formal lah, tapi ini semacam privat kepada anak-anak kita. Artinya ada pemerintah bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk bisa mendirikan sekolah non formal itu supaya ada pembelajaran di luar seperti sekolah, bukan cuma sekolah dipelajari. Itu harapan saya. Kemudian selanjutnya memang Ya, harapan saya terutama dalam pengangkatan guru, terutama di Bone. Kalau di Bone itu bahasa daerah, artinya lebih kecil dibanding dengan pengangkatan guru yang lain, mata pelajaran lain maksud saya. Artinya ada ya. Karena lebih banyak pengangkatan yang P3K kemarin ini tidak ada bahasa daerah. Jadi saya harapkan pemerintah lebih banyak, artinya membuka peluang kepada guru-guru. Karena kapan tidak dibuka peluang kepada guru-guru, maka matilah semua bahasa daerah. Tidak ada minati yang belajar bahasa daerah, hanya mata pelajaran lain saja.
0: Betul, betul, betul, Bapak.
1: Yang pertama tadi, dibuatkan sekolah non-formal khusus bahasa daerah. Kalau di Bone itu ada namanya sekolah Bugis, tetapi gurunya yang disekolahkan. Kalau saya, konsep saya, anak-anak yang mesti dibelajarkan.
0: Artinya diberikanlah wadah.
1: Iya.
0: Diberikanlah wadah di luar daripada sekolah. Nantinya mungkin rencana Bapak seperti ini ya. Saya analogikan sedikit ini. Mungkin rencana Bapak ini mendirikan sekolah non formal dalam artian kata ini dikhususkan untuk pembelajaran budaya bagi siswa-siswa yang mungkin penasaran dan ingin tahu tentang budaya Bugis di masa lampau, tentang adat istiadat seperti apa. Kan semua itu tentunya tidak bisa diberikan semua di bangku sekolah, dan tentunya itu hanya bisa diberikan di luar daripada lingkungan sekolah.
1: Ya, ya, betul. Contohnya saja ini Pak, ada acara Mapa Mukti, ada lagi misalnya Mapaci. Anak Genset itu sudah tidak mengerti kenapa diberi mesti ada acara Mapaci, bahwa yang penting dia tidak bisa mengetahui apa sesungguhnya maknanya Mapaci.
0: Itu iya, betul, betul.
1: Jadi
0: iya,
1: Bapak. Kalau itu non formal, mungkin anak tertarik bisa mengkaji lebih dalam di situ.
0: Iya, betul. Ada ruang untuk bertukar pikiran lah seperti itu mengenai budaya. Nah, terakhir Bapak, mungkin ada closing statement-nya untuk topik hari ini.
1: Iya, closing statement. Jadi untuk mencapai keseimbangan hidup itu antara api, air, keempat unsur ini harus memang berjalan seimbang. Kemudian di dalamnya itu harus lebih diterapkan lagi lebih dalam bagaimana ada asitinajang sampai ke kedasi. Harus lebih diberikan pembimbingan kepada anak-anak. Kalau perlu dibuatkan sekolah non formal.
0: Iya.
1: Jadi.
0: Demikian Bapak?
1: Iya, ya, cukup saya.
0: Oh, cukup. Baik, baik sahabat budaya, mungkin itu menjadi pertanda berakhirnya kebersamaan kita di apresiasi budaya lokal. Terima kasih banyak Pak Muhammad Tahir atas kebersamaannya di program siaran apresiasi budaya lokal. Dan sahabat budaya, jangan kemana-mana karena Kavi masih akan kembali memberikan beberapa informasi sebelum Kavi bergantian dengan rekan Kavi Bang Rian. Saya Ahmad Kavi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak Pro 4 RRI Makassar pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Matombe merupakan tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi ini berupa pantun atau nyanyian yang dilentunkan secara berbalas antara laki-laki maupun perempuan. Matombe biasanya dilakukan pada malam hari, maksud saya, dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan, hingga sindiran halus. Matombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau. Demikian kabar anak Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak Pro 4.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.

0: kota dan deru ambisi masa depan di perantauan. Ada sebuah jalan setapak ia memanggil untuk pulang. Bagi sebagian besar pemuda, sukses adalah gedung tinggi dan gaji bulanan. Namun bagi Akbar Egip, seorang pemuda asal desa Tak Binjai, Kecamatan Tombok Lapau, Kabupaten Goa, kesuksesan sejati justru tertanam di dalam lumpur sawah dan lembaran buku di kampung halaman. Ia tidak hanya membawa pulang ijazah, tapi juga sebuah misi menghidupkan kembali Apakaramula, sebuah filosofi kuno tentang bagaimana manusia memulai hubungannya dengan alam. Apa sebenarnya Apakaramula di Sulawesi Selatan? Menanam padi bukan sekedar urusan teknis pertanian. Ini adalah ritual suci.
1: Kalau kita kembali ke poin pertama, ya, jadi yang pertama adalah persoalan Apakaramula, ya, menanam padi, Apakaramula tanam atau memulai menanam. Jadi kita di komunitas itu, di mau baca Nuli Hatka, atau bahkan di lingkungan itu, di kampung Parambe, Bu, itu tidak serta-merta langsung selesai memanen, tunggu hancur ini jerami padi langsung kita menanam. Tidak, tetapi kembali saya jelaskan bahwa lagi-lagi ini memulai menanam padi itu merupakan wujud kearifan lokal kita yang erat kaitannya bagaimana cara kita menghormati alam. Tetapi di dalam budaya itu, Kak, ya, di Apakaramula tanang ini kaya akan sifat gotong royong, ya, sifat gotong royong, permohonan berkah kepada Tuhan ataukah kepada Sang Maha Pencipta agar hasil panen kita ini melimpah dan terjauh dari hama.
0: Akbar menjelaskan bahwa proses ini dimulai dengan tudang sipulung atau duduk bersama. Masyarakat bermusyawarah menentukan waktu tanam, jenis benih, hingga pengaturan irigasi atau asolongang.
1: Ada yang menarik sebenarnya, menarik karena ternyata ketika kita melakukan gotong royong, ketika kita membantu ini masyarakat menanam padi, kita ini yang datang membantu tidak boleh mendahului yang punya sawah menanam padi.
0: Alasannya
1: karena ada ritual yang dia lakukan. Ya, mungkin kita berpikir bahwa yang punya padi ini masih percaya dengan hal-hal mistik. Kalau katanya Tan Malaka, Kak, logika mistika.
0: Mereka
1: yang percaya bahwa kepada hal-hal yang padi itu ada makhluk gaibnya. Katakan selama ini Dewi padi.
0: Dewi Sri.
1: Tapi sebenarnya ketika saya mempertanyakan lebih dalam kepada masyarakat, salah satu masyarakat di atas, ternyata apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan tuntunan agama Islam sebenarnya. Ya, mereka cuma membaca Al-Fatihah, membaca salawat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tanah apa padi yang mereka tanam itu tumbuh subur dan bisa menghidupi keluarganya.
0: Kepedulian Akbar mewujudkan dalam rumah baca Nurul Jihad. Baginya, literasi bukan hanya tentang mengeja huruf di atas kertas, tapi juga tentang membaca tanda-tanda alam. Melalui gerakan Emil Tani, ia mengedukasi petani untuk kembali mencintai tanah dengan cara yang lebih sehat.
1: Di rumah baca Nurul Jihad itu bukan hanya persoalan baca tulis saja, tetapi sebenarnya kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Apalagi kan kalau kita berbicara persoalan literasi tanah, hari ini kita tidak bisa pungkiri, Kak, bahwa banyak petani yang lebih mengutamakan pupuk kimia, sehingga unsur pH tanah itu semakin berkurang. Nah, inilah yang kami memberikan edukasi bahwa seharusnya begini loh caranya bertani, begini loh caranya beternak, misalnya kambing, sapi dan lain sebagainya. Apalagi dalam persoalan menanam padi, begini loh, jangan sampai kita lupa bahwa orang-orang tua terdahulu kita itu sebenarnya memberikan kita petunjuk bahwa seharusnya kalian para penerusnya harus begini, mencintai alam, menghormati alam, jangan sampai terlalu menggunakan pupuk kimia sehingga merusak ekosistem alam.
0: Akbar menantang stigma. Ia membuktikan bahwa pupuk organik dari kotoran ternak dan sisa jerami yang dibusukkan, cara-cara lama yang dianggap kuno, justru menjadi solusi bagi kejenuhan tanah akibat bahan kimia. Dalam wawancaranya, sebuah pertanyaan menarik muncul dari pendengar. Mengapa menanam padi harus berjalan mundur? Sebuah gerakan yang sering dianggap simbol kemunduran ekonomi oleh sebagian orang.
1: Kalau kita berpikir secara rasional, berpikir secara logika, itu ketika kita menanam padi ke depan kan otomatis apa yang kita tanam itu akan kita injak. Yeah. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh kakak penyiar, bahwa ketika apa yang kita tanam, baru kemudian kita ke depan itu kan otomatis itu kita akan injak. Dan itu akan melakukan pemborosan benih sebenarnya.
2: Iya. Nah, terus kan. Dari sisi ekonomi katanya kalau menanam padi kan dia mundur. Betul. Berarti ekonomi tak juga akan mundur bede. Anda. Begitu. Tapi apa karamula kan sebenarnya tujuannya tidak seperti itu ya?
1: Betul,
2: oke, silakan
1: justru
2: mungkin.
1: Justru di di budaya apa karamula itu di situ semua kita minta. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memohon kepada Sang Maha Pencipta bahwa bagaimana caranya agar apa yang saya tanam hari ini itu betul-betul menghasilkan dan bisa mencukupi kebutuhannya dan bisa mendukung perekonomian keluarganya.
0: Meskipun teknologi mekanisasi pertanian seperti mesin tanam mulai masuk, Akbar menekankan bahwa alat hanyalah sarana. Esensi kearifan lokal, doa, etika terhadap alam, dan kebersamaan tidak boleh luntur. Pulang bagi Akbar Egip bukan berarti menyerah pada kerasnya kota, melainkan strategi untuk memperkuat fondasi bangsa dari desa melalui apakaramula. Ia mengingatkan kita bahwa setiap pertumbuhan yang besar selalu dimulai dengan cara memulai yang penuh rasa hormat.
1: Kita memang orang kecil, tapi impian kita harus besar. Kalau berbicara bahwa bagaimana menghidupkan kembali semangat gotong royong di kalangan Gen Z, betul. Yang pertama, lagi-lagi kita harus melakukan pendekatan. Pendekatan itu yang paling utama sekali. Kedua, kita harus menjalin komunikasi yang apik. Yang ketiga adalah kita harus juga menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya gotong royong adalah wujud kebersamaan yang harus kita jaga sampai hari ini. Oke lah, mungkin hari ini banyak daripada agensi yang seolah-olah tidak paham atau bahkan pura-pura buta makna terkait dengan gotong royong itu karena liberalisme yang begitu luar biasa sudah merasuki pemikiran mereka karena konten-konten yang didapatkan dari media sosial sehingga mereka melupakan identitas bangsa kita sendiri. Ya, kalau saya mengutip Insinyur Soekarno, dia katakan bahwa gotong royong itu merupakan identitas aslinya bangsa Indonesia loh. Kita hari ini bisa merdeka karena sifat gotong royongnya kita bersama-sama melawan Belanda. Nah, kita kembali ke persoalan semangat gotong royong di identitas agrarisnya, Kak. Banyak orang-orang yang mungkin berpikiran hari ini bahwa betul, ketika kita bergotong royong, apalagi persoalan menanam padi, mereka merasa bahwa itu adalah hal kuno, itulah hal yang tidak baik, hal yang tidak keren, hal yang tidak modernisasi. Tetapi secara tidak langsung mereka harus paham bahwa sekarang hal-hal yang kita alami ini adalah semuanya itu berasal dari hal-hal kuno. Kita yang nikmati hari ini seperti yang kita berada di studio ini itu semuanya berasal dari hal-hal kuno. Kedua, ketika mereka paham bahwa semangat gotong royong itu harus kita selalu hidupkan di dalam identitas agraris misalnya, adalah mereka harus memahami bahwa yang kita katakan bahwa petani adalah pahlawannya bangsa Indonesia.
0: Dari parit-parit sawah di Goa, sebuah pesan dikirimkan untuk seluruh Nusantara bahwa masa depan Indonesia sejatinya ada di akar-akar padi yang kita tanam dengan cinta dan kearifan.

0: Wah, ternyata pulpen bisa mengubah masa depan loh.
1: Masa depan yang seperti apa dulu? Mungkin yang terbayang di pikiran kamu masa depan yang cerah karena dapat menulis hal-hal yang penting kan?
0: Tentulah, karena kita harus giat belajar agar sukses.
1: Ya kalau itu, kita pasti akan melakukannya. Namun, jika dipikir-pikir, bagaimana cara mengatasi sampah plastik yang dihasilkan oleh pulpen saat tintanya sudah habis?
0: Oh iya, kau ada benarnya. Bagaimana ya?
1: Tentu saja, pakailah pulpen daur ulang. Habis tinta, isi lagi. Habis lagi, ya isi lagi.
0: Cukup satu pulpen.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini, kuatkan sikap toleransi, dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Akhirnya selesai juga sembayangnya. Tinggal nyari warung makan. Duh, udah lapar nih.
1: Ayo kak, mau makan di mana?
0: Jalan aja dulu deh. Nanti kita lihat ya dek ya, rumah makan terdekat.
1: Kakak, gimana sih ceritanya kok ada Pura Teluk Terima di Kabupaten Buleleng ini? Katanya berkaitan dengan kisah cinta yang so sweet gitu ya?
0: Iya Rai, itu berkaitan dengan legenda Jayaprana dan Layon Sari.
1: Bagaimana ceritanya kak? Penasaran nih.
0: Tapi kamu konsentrasi nyetir ya.
1: Oke, tenang aja.
0: Baiklah, begini nih ceritanya. Berawal dari pasangan suami istri di desa Kalianget yang memiliki dua anak laki-laki dan satu perempuan. Karena adanya wabah penyakit menimpa desa tersebut, empat keluarga tersebut meninggal dunia. Dan hanya tersisa satu anak laki-laki yang paling bungsu bernama Inyoman Jayaprana. Inyoman Jayaprana menjadi seorang anak yatim piatu, gitu deh ceritanya. Jayaprana kecil memberanikan diri untuk datang dan mengabdi di istana Kalianget. Dia sangat rajin, sehingga nih dek nih, Raja Kalianget sangat mengasihinya.
2: Nyoman, Nyoman Jayaprana.
3: Inggih, Sang Prabu.
2: Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, usiamu hampir 25 tahun. Gelah merasa sudah sepantasnya kamu memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Gelah yakin, dengan ketampananmu, tidak ada gadis yang bakal menolakmu.
1: Terus gimana kak, apakah Jayaprana akhirnya menikah?
0: Iya, walaupun Jayaprana belum ada niat untuk mencari istri karena merasa masih kecil, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya Jayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Nilayon Sari, putri dari Jrebendese dari Banjar Sekar. Dan Jayaprana segera nih melaporkannya kepada Sang Raja. Menerima laporan dari Jayaprana, lalu Sang Raja menulis sepucuk surat dek kepada Jrebendese dan Bendese setuju. Kemudian dipilihlah hari Selasa Legi Kuningan untuk melangsungkan upacara pernikahan mereka.
4: Adi Layon Sari, akhirnya Beli bisa mempersuntingmu menjadi pendamping hidup Beli. Beli sangat bahagia bisa memilikimu loh.
5: Nggih Beli, Tiang juga sangat bahagia bisa menjadi istrimu Beli Nyoman. Semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan kita berdua. Dan semoga langgeng sampai maut memisahkan kita.
4: Iya loh, karena upacara pernikahan kita sudah selesai. Saatnya kita menghadap Sang Prabu untuk memohon restu beliau.
5: Nggih, Beli.
0: Kedua mempelai itu pun akhirnya bergegas menuju puri untuk menghadap Sang Raja. Sesampainya di hadapan Sang Raja Kalianget, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja.
6: Salam Baginda Prabu, kami mengaturkan sembah.
0: Raja terdiam seribu bahasa dek, karena terpesona melihat kecantikan Nilayon Sari. Dan setelah kedua sejoli itu kembali ke rumahnya, Sang Raja kemudian

0: Paman, maksud gelah mengumpulkan kalian semua karena gelah ingin meminta pertimbangan untuk memisahkan Jayo Prano dan Nilayon Sari. Biar gelah bisa menjadikan Nilayon Sari sebagai istri. Kalau tidak, maka gelah bisa mati karena dirundung kesedihan.
1: Ampun Baginda, bukankah Jayo Prano adalah abdi kesayangan Baginda? Dan mereka baru saja menikah, Baginda.
0: Gelah tidak peduli. Pokoknya gelah harus mempersunting Nilayon Sari.
1: Ampun Paduka Raja, tapi itu tidaklah pantas, Raja.
0: Diam, gelah tidak mau tahu.

dari para abdi kerajaan, maka Raja Kalianget mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke Teluk Trima untuk menyidiki perahu yang hancur karena perompak. Nah, melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari bulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak.

0: Beli bisa menolak titah Baginda Raja untuk pergi ke Teluk Terima karena Tiang sangat mencintai Beli. Apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi Tiang semalam. Tiang bermimpi rumah kita rusak dihantam banjir bandang, Beli.
1: Ah, Adila Yonsari, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lagi pula, kalau memang nasib kita, dimanapun kita berada, ajal pasti bisa menjemput kita.
0: Tapi Beli,
1: yakinlah Adi, Beli pasti kembali dan kita akan bersama selamanya.
2: Terus-terus gimana kelanjutan ceritanya, Kak?
3: Akhirnya Nila Yonsari hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya. Tidak lupa ia berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas dari raja tersebut. Sementara nih dek, di tempat lain, dalam perjalanan, Jayaprana sering mendapatkan firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Setelah tiba

0: Paman Patih Songgaling, mengapa kita tiba-tiba berhenti?
1: Nyoman Jayaprana.
2: Terimalah ini surat dari Baginda.
3: Patih Songgaling menyerahkan sepucuk surat kepada Jayaprana. Jayaprana lalu membuka surat tersebut.
4: Jayaprana, kau penjahat. Kau telah memperistri orang secantik Layon Sari. Untuk itu, kau harus bayar dengan nyawamu.
3: Jayaprana menangis terseduh-seduh. Namun dia sadar, karena ini adalah perintah raja, dia tidak bisa menolak. Apalagi merasa dirawat dan dibesarkan raja. Seraya mengucurkan air mata, mempersilahkan Kipati Saunggaling untuk membunuhnya.

0: Paman Patih Songgaling. Gunakanlah keris ini untuk membunuhku. Aku menyerahkan hidupku. Dan tolong sampaikan permohonan maafku kepada Baginda.
1: Dengan sedih, Patih Songgaling menancapkan keris tersebut di dada Jayaprana.
2: Maafkan pamanmu ini, Nyoman. Paman juga tidak kuasa menolak perintah raja. Nyoman.
1: Bersamaan dengan itu, angin topan bertiup kencang.

0: gini, Dek. Melihat suaminya itu tidak ada di antara para prajurit yang datang dari Teluk Trima, Layon Sari menanyakan satu persatu dari mereka yang datang.
1: Beli Ketot, suami saya di mana? Kenapa belum datang? Ada apa, Beli? Jangan berbohong.
2: Jaya Prano sudah meninggal.

0: Ayon Sari terus menangisi kepergian sang suami. Raja lalu menghampirinya.
1: Layon Sari, jangan kau menangisi orang yang telah tiada. Kan masih ada gelah yang akan memberikan kebahagiaanmu.
2: Tidak,

0: manisnya. Layon Sari memaki raja, Dek, dan merebut keris milik Jayaprana, kemudian menusukkannya ke jantungnya sendiri. Layon Sari tewas seketika, dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang semerbak ke seluruh wilayah kerajaan Kalianget. Rakyat sekitar membawa jasad yang wangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana agar selamanya kedua kekasih itu dapat selalu bersama.
1: Wah, tragis banget ya kisah cinta mereka. Terus raja yang jahat itu gimana, Kak?
0: Nah, gini nih, Dek, ceritanya. Melihat tragedi saat Layon Sari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur lulu, raja menjadi gila, Dek.
2: Layon Sari. Layon Sari sayangku, permata hatiku.
0: Dengan gelap mata, mengamuk, membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Dan setelah semua pengiringnya mati, raja lalu ke istana dan membantai seluruh isi istana. Dan terakhir, raja menikamkan kerisnya ke dadanya sendiri hingga wafat. Pengikut setia raja tidak percaya bahwa raja bunuh diri. Mereka yakin raja dibunuh oleh rakyat. Mereka lalu mengamuk, membunuh semua rakyat Kalianget tanpa peduli anak-anak, wanita, dan orang tua. Rakyat tidak terima dan serentak melakukan perlawanan. Tak terelakkan lagi, perang saudara yang maha dahsyat dan penuh kebencian pun terjadi. Akhirnya, seluruh rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Dalam sehari, kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat. Konon, lama-kelamaan kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang sampai saat ini menetap di desa Kalianget. Gitu deh ceritanya.
1: Seru banget ceritanya ya.
0: Iya, seru banget. Berhenti. Udah ada warung, kita makan di situ aja ya, Dek ya.
1: Oke.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di malam hari ini. Tentunya di program acara Kelon Tarung. Bagaimana kabar semua sahabat budaya di malam hari ini? Tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat. Apalagi bisa kita bergabung di acara Kelon Tarung di malam hari ini, tentunya sahabat budaya ini. Oke, tentunya seperti biasanya Bang Rian akan undang kita semuanya yang mau bergabung, silakan kita di 0811 400 9250. Tentunya di malam hari ini telepon WA telepon biasa, silakan kita sahabat budaya. Nah, untuk telepon pertama Bang Rian angkat dulu telepon biasa sahabat budaya ini. Untuk telepon WA sabar dulu lah, kita angkat dulu tawa sahabat budaya ini. Halo, assalamualaikum, Kelon Tarung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iye, Pak Bahar di
1: Makassar.
0: Apa?
1: Apa kabar di Makassar?
0: Alhamdulillah, kita di Bone. Bagaimana kabar tadi Bone?
1: Di Bone, alhamdulillah sudah mendung-mendung.
0: Oh, mendung-mendung, bagaimana bisa tahu? Nah, kenapa bisa kita tahu mendung nah malam nih?
1: Iya, biasanya juga mendung. Nih, malu mendung.
0: Oke, balik babar. Mungkin dengan lagu apa ini?
1: Iya.
0: Mungkin dengan lagu apa?
1: Oh ya, lagunya anu, lagu Bugis. Judulnya Padang Maloro.
0: Ah?
1: Padang Maloro.
0: Pada?
1: Maloro.
0: Malomo, pada Malomo iya. Mopi.
1: Malomo, bukan Malomo, Malolo.
0: Pada Malolo.
1: Ya, ada kedengar tadi.
0: Pada Malolo Mopi toh?
1: Iya, Ugi.
0: Iya.
1: Satu lagi bisa berpuang menyanyi.
0: Oh iya, oke Pale. Menyapa Miki Pale.
1: Ada kah?
0: Ya ada Ji. Menyapa ya, Ki.
1: Sana nih beli kena banyak air kesiang. Perlu timur dikena banyak masuk rumah masuk kesiang.
0: Iya.
1: Iya ya, salam buat Mayang di Masamba. Nur di Maros. Pondok di Pinre Bulus sama istri yang tercintanya. Pak Bu Abdul Rahman di Kalimantan Timur. Pak Ustaz Sampan Dua. Pak Rahman Jenei Ponto. Ibu Nurusia bersama Pak Umusnya. Pak Sayur Rapu Kami Ibu Sungai di Sudiang. Semuanya
0: kecuali
1: karena banyak orang mau masuk. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, sahabat budaya ada Pak Bahar di belakangnya Pak Bahar. Kita angkat dulu telepon dari teman-teman di BAD. Halo, assalamualaikum. Kelon Tarung.
2: Kelon Tarung.
0: Kelon Tarung. Dengan siapa di mana Ki?
2: Siti Nurbaya
0: tahu. Bagaimana kabar ta ini?
2: Baik-baik, alhamdulillah.
0: Baik-baik, sehat selalu tahu. Bu Nurbaya. Mungkin dengan lagu apa ini? Mungkin dengan lagu apa?
2: Lagu Paseo.
0: Hah?
2: Cincin Paseo.
0: Cincin Paseo.
2: Ye.
0: Mana itu cincin Paseo? Oke, menyapa Ki. Yang mana ini? Yang penyanyinya Anca S atau Amar Manaungi?
2: Pokoknya ya lagu itu deh, enggak tahu aku penyanyinya.
0: Oke, Pale. Menyapa Miki.
2: Ibu Nursia. Ibu Fatma. Ibu Sinta. Pak Radin. Semuanya Mide.
0: Semuanya. Oke, makasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Siti Nurbaya sahabat budaya di belakangnya. Halo Kelon Tarung. Halo Kelon Tarung.
3: Halo.
0: Ih, kecil suara ata.
3: Kecil
0: suara ata ini.
3: Bisanya.
0: Ini besar Mi. Halo apa enggak?
3: Halo Angnang.
0: Nih, bagaimana kabar tas si Haji Ki?
3: Alhamdulillah sehat Ji ini Bang Rian.
0: Alhamdulillah tawa. Lagunya ikutan kina apa enggak nah?
3: Ikumi balik.
0: Ikumi balik. Oke, paling menyapa Ki.
3: Siapa tadi yang pertama itu?
0: Yang pertama ada Pak Bahar sama Ibu Siti Nurbaya.
3: Pak Bahar di bocah.
0: Iya, di bone, bone cening.
3: Cening bocah.
0: Bocah. siapa lagi?
3: Ada juga rekanku di mana? Di Maros itu.
0: Ye. Yeah.
3: Pesan nih Pak Radin. Puan Datu bersama Nais. Halo?
0: Ye, yeah, lanjut Miki.
3: Bunda Sopi. Bunda Fatma.
0: Ye. Yeah.
3: Siapa lagi di ini?
0: Siapa?
3: Pak Umar bersama Ibu Nur.
0: Iya.
3: Yeah. Yang lagi berjuang ini. Oke, Pak Bunria.
0: Iya, siapa enggak? Madodong Ki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa Ji Pangga Madodong? Emang ngantuk kapan? Oke, kita undang lagi 0811 400 9250. Halo, Kilontarong.
3: Bunda Fatma.
0: Halo, Kilontarong.
3: Siapa lagi? Di ini.
0: Halo, Pak Mayani.
3: Siapa? Pak Umar bersama Ibu Nur.
0: Halo, Kilontarong.
3: Yang lagi berjuang ini.
0: Aduh, ya kayak dari sadari ya. Teleponnya halo, Kilontarong.
2: Kilontarong.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bunda Cu. Halo
2: juga, Bun Rian Cu.
0: Bagaimana kabar tak?
2: Lagi santai kak di sini di kamarku.
0: Santai mau bobo?
2: Belum, sementara minum susu.
0: Wih Didi, hidup sehat menton tawa.
2: Perlu itu
0: tawa. Lagunya ikutan kina Bunda na?
2: Gak apa-apa, saya ikutan di lagunya.
0: Siapa?
2: Pak Bahar.
0: Pak Bahar. Oke.
2: Pak Bahar, sekedar informasi. Saya itu sudah almarhumah.
0: Oh iya.
2: Iya, tanya gitu Pak, siapa lagi Pak Bahar?
0: Pak Bahar, iya. Dia mungkin enggak tahu toh.
2: Iya. Jangan selalu pesan di siapa.
0: Iya, mungkin siapa doa untuk almarhum toh.
2: Iya, siapa melalui saya doa.
0: Iya. Oke, silakan menyapa Ki.
2: Buat Samsia Mahesar, Rian Hendrawan, siapa lagi? Kenapa aku lupa kalau masuk?
0: Amira mangga. Lanjut. Siapa? Yang spesial, langsung Mi. Ini lupa Mi, siapa Mi lagi? Ya,
2: Tuki di Daya, Uli di Sinjai. Terus Diana Yasir, Maimuna Gani. Siapa lagi? Pokoknya semuanya udah tampak terkecuali, aku lupa.
0: Oke, benda.
2: Buat.
0: Hai, ya ada semuanya mah.
2: Dulu satu pi.
0: Ya.
2: Buat apa Is? Lagi posisi di mana? Coba ada ke DMP. Selamat beraktivitas okay, ya selalu. Oke,
0: amin.
2: Panjang umur, rezeki dan sukses selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sumi, sahabat budaya. Oke, nanti Maria akan kembali lagi bersama Anda. Jangki kemana-mana nah. Masih bersama kami di acara Kilontarong. Ada paham satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilontarong, Bung Rian, Hamsa Monitor, siapa Hamsa? Oke, sahabat budaya, kita dengarkan tahu dulu lagi daripada Malolo Mopi sama Cing Cing Pasio. Selamat kiwan kelinga sahabat budaya. Nah.

0: Lagu apa itu, eh?
1: Kenapa kayak jadul gitu dengar?
2: Mending pelajari chordnya Alama Laguna Rizky Febian.
0: Weh, Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu gitu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
0: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ke tujuannya.
1: Oh iya, ini paling ada di Google, eh. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan, deh.
0: Iya, weh. Tidak ada memang info pastinya.
1: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batura Tema Ribu.

0: Apa sih itu Intangible Cultural Heritage dari UNESCO? Aku kok bingung banget sama istilah itu.
1: Ya ampun, kamu sastra Inggris kok nggak tahu sih?
0: Kayak kamu tahu aja apa artinya.
1: Iyalah, tahu. Itu kan warisan budaya yang nggak berwujud seperti wayang, keris, batik, dan angklung.
0: Ya, aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa? Apa cuma di dokumen UNESCO aja?
1: Nah, itu yang masalah. Banyak orang nggak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau nggak dijaga, tahu? Identitas budaya kita nih taruhannya.
0: Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar Sobat Budaya. Baik, kita undang lagi 0811 400 9250. Halo Kilon Tarong. Kilon Tarong, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Nur.
1: Halo Bunda.
0: Iya, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, tawa Bunda Cu.
1: Yeay.
0: Mungkin dengan lagu apa ini?
1: Ada itu lagunya Nali Rambajiku.
0: Hah?
1: Nali Rambajiku.
0: Nak?
1: Udin Panser.
0: Apa?
1: Nali Rambajiku.
0: Nali Lerang?
1: Nali Rambajiku.
0: Nali
1: Urang bajiku.
0: Nalai bajiku.
1: Urang bajiku.
0: Nalai urang bajiku.
1: Iya, Udin Panser.
0: Udin Panser, Di.
1: Iya.
0: Udin Panser. Pansel Udin Panser. Mana mi tadi itu? Urang bajiku yang ada.
1: Urang bajiku.
0: Iya, yeah, yang ada cuma urang
1: yang
0: bajiku.
1: Yang penting ada urang
0: bajiku. Iya, oke Pale. Menyapa Miki Pale.
1: Spesial buat almarhum Maya di Masamba.
0: Hah?
1: Maya di Masamba.
0: Almarhum?
1: Iya, almarhum
0: Ma. Maya di Masamba?
1: Iya.
0: Oh, kapan meninggal?
1: Hampir 1 minggu.
0: Oh.
1: Makanya Pak Bahar jam masih sampai Maya gitu, tidak ada itu kasihan.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru Bang Rian tahu juga.
1: Iya.
0: Oh.
1: Saya disuruh balang sengkawa pas meninggalnya Maya di Masamba.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya.
1: Keluarganya sama menghadapi semua ini.
0: Oh iya, tadi saya tidak fokus sama Bunda Sumi. Oh, ternyata Maya.
1: Maya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh iya, ah, oke siap. Ah. Siapa lagi?
1: Sama-sama ke Angga.
0: Mm-hmm.
1: Darama bersama di Nompo.
0: Iya. Yeah.
1: Berusia bersama Pak Umar.
0: Iya. Yeah.
1: Yang baru lewat tahu Sumi dari Lukmu.
0: Iya. Yeah.
1: Siti Nurbaya.
0: Mm-hmm.
1: Keluarga. Siapa lagi itu?
0: Siapa?
1: Pak Bahar.
0: Mm-hmm.
1: Tahu apa Bahar?
0: Iya. Yeah.
1: Andikara, Anhar di yeah. Alamat yang sama.
0: Mm-hmm.
1: Siapa lagi? Pak Abdul Rahim.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Asri.
0: Iya. Yeah.
1: Nur Intang.
0: Mm-hmm.
1: Dewi di alamat yang sama.
0: Mm-hmm.
1: Ulina di Petrang.
0: Yeah.
1: Siapa lagi?
0: Semuanya.
1: Ya, yang terakhir sama Bunda Sofi sama Inak Cerita Lara.
0: Oke, siap.
1: Dan semua sahabat daya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat Bun Riang.
0: Siap.
1: Lanjut tugas, sehat kita keluarga, pamit mak.
0: Amin.
1: Roopan budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, ada Bunda Nur di Maros Sahabat Budaya. Baik, Bang Rian juga iya, saya Bang Rian baru tahu ini. Bang Rian, ucapkan berduka cita ya sama almarhum Maya di Masamba, Bangnya baru tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, sebenarnya kita doakan untuk almarhum semoga amal ibadahnya diterima dan ditempatkan di sisinya Allah di surganya Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, kita undang lagi 0811 400 9250. Halo, Kilon Tarong.
2: Amin.
0: Amin. Halo Kilon Tarong, Bunda Tuh.
2: Assalamualaikum Barianku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tidak ada suara
0: ini. Halo, Bunda Tu. Iya,
2: Bunda. Tidak ada suara tadi. Anu, nanti saya menelpon lagi Barianku. Tidak ada suara tadi.
0: Di HP. Oh iya iya. Oke. Oke, kita terima lagi di 0811 400 9250. Halo, Kilon Tarong.
3: Iya, halo, Kilon Tarong.
0: Iya, Kilon Tarong. Iya, bagaimana kabar?
3: Kilon Tarong.
0: Iya, dengan siapa di mana, Ki?
3: Dari Uli Ape di Sinjai, Bar.
0: Uli Ape di Sinjai, lo. Bagaimana kabar, Tas? Ya, Haji Ki.
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Kedengaran di suaraku di Ape, tak?
3: Iya, kedengaran.
0: Oke, Pauli. Mau dengar lagu apa kini, Pauli?
3: Ikotea Iditea.
0: Ya, siapa penyanyinya, Pauli?
3: Oi. Saya enggak tahu.
0: Saya pilihkan Miki.
3: Oke,
0: Pak Andrea. Iya, menyapa Miki Pale.
3: Iya, buat Pak Hamsa, Pak Kabar, Puan Datu, ada Wan Renol, ada Uki, ada Arjuna dan Dimas, ada Romario, ada Rustam Prahara, Wahida Martawati, Nasreni Amsir, Maimunah Ganing, Yang Hendrawang, Samsia Maisar, ada Megawati, Rosdiana Yasir, Yanita Asmo, Nurmina M. Nur, ada Ashar, Sinta DMU, ada Tantri, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Bandrian, sehat selalu.
0: Sehat
3: dan
0: juga.
3: Amin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Uli Ape, sahabat budaya. Di belakangnya 0811-400-9250. Halo, Kilantarong. Halo, Kilantarong. Halo, Pak Uli. Pak Mayani, iya.
4: Kilantarong.
0: Iya, kenapa lambat sekali menyaut, Pak Mayani?
4: Kilontarong.
0: Iya. Yeah. Lagunya ikutan Kipa Mayanina. Ya oke, iya.
4: Iya.
0: Lagunya ikutan kina menyapa Ki.
4: Kecil ayah.
0: Iya, yeah, silakan menyapa Ki.
4: Ya. Yeah. Dimas. Ada Asar Dibone. Layasari. Terus Dani Yasir. Yang Hendrawang, ada Uki, ada Uli Ape, ada Putri Puan Datu, Asri Diotu, ada Bunda Sopi, Nur Dimarus, Sherly Margareta, dan semuanya, Mi Bun Riam.
0: Siapa, Mayani?
4: Terima kasih
0: juga. Waalaikumsalam.
4: Kecil sekali.
0: Oh, kecil sekali. Oh iya, oke, siap. Berarti Bang Rian laporkan nih. Kayaknya ada banyak teman-teman yang kecil suaranya Bang Rian ya. Oke, teman-teman, sahabat budaya, satu penopo lagi 0811-400-9250. Halo, Kilontarong.
5: Halo, Kilontarong.
0: Kilontarong. Bagaimana kabar Tasi Haji Ki?
5: Alhamdulillah.
0: Paradin. Paradin lagunya ikutan kina?
5: Ikutan ya, tidak apa.
0: Oke, menyapa Ki?
5: Adalah di Nur Hikmah di Maros, Pak Asis, Ibu Rusia sama Bang Umar. Ada Pondato di Pinggang, Mayani Tasmo, Sopeng. Ada Siti Nurbaya. Ada Rosdiana Yasir. Ada Opading. Ada Buniar. Ada semuanya Mi.
0: Semuanya oke.
5: Selamat bertugas.
0: Paradin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Paradin sahabat budaya. Oke, sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Jangan ke mana-mana. Nah, tetap bersama kami nih, bersama Bang Rian di acara Kilontarong 1 jam ke depannya. Kita dengarkan lagu teman-teman. Selamat kiamat kering, sahabat budaya.

0: Kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur.
1: Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah.
0: Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi.
1: Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
2: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin.

0: selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
1: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
2: Udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
0: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
2: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
3: Wow.
0: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
1: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
4: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.
5: Pro 4 Makassar,
6: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
7: Selesai untuk lebih kemas sama kami di acara Kilang Tarong di malam hari ini. Silakan sahabat budi 0811-400-9250. Halo Kilang Tarong.
8: Halo Kilang Tarong dan Riangku.
7: Halo Pak Asis. Bagaimana
8: apa kabar Taban Riangku?
7: Alhamdulillah. Kita sendiri banyak kabar Pak Asis cu.
8: Kabar baik, sehat. Lama nak berusaha tembus.
7: Iya, berusaha toh.
8: Iya, berusaha.
7: Nah, lagu ta ini Pak Asis.
8: Iya. Yeah.
7: Lagu ta.
8: Iya ji kuminasai.
7: Iya.
8: Baktiar.
7: Apa?
8: Iya ji kuminasai lagu Makassar.
7: Iya jiku.
8: Iya ji kuminasai.
7: Iya ji kuminasai.
8: Baktiar penyanyinya.
7: Mana itu lagunya ni? Iya. Iya. Siapa penyanyinya?
8: Baktiar.
7: Kenapa tidak ada namanya? Baktiar. Tidak
8: ada Baktiar.
7: Iya.
8: Sering diputar itu kedengar.
7: Baktiar toh?
8: Iya.
7: Ah tadi iya.
8: Iya ji kuminasai.
7: Iya ji, kenapa nanda ada lagunya? Mana? Lagu lama di?
8: Yeah.
7: Iya ji, kuminasai. Iya u?
8: Nada.
7: Oh versi anunya ini ya, versi YouTube nih sih ada.
8: Ini saja Pamarisino. Andiri rimpet tagau.
7: Pamarisi no. Andiri rimpet
8: tagau.
7: Oke, punya apa ki?
8: Pertama.
7: Ye.
8: Ada Opadin di Tidung yang lagi berusaha di belakang layar.
7: Oke.
8: Ada apa? Ada juga Ibu Lina di Petrang Utara.
7: Ye.
8: Bunda Sophie di Pau-Pau. Bunda Fatma di Goa. Angga Persetia di Limbung.
7: Iya.
8: Pak Haji Salih di Rapokaling.
7: Iya.
8: Pak Umar dari Menursia di Pampan 1. Pak Hamsa di Pampan 2.
7: Iya.
8: Pak Radin di Bantimurung.
7: Iya.
8: Dan Pak Durahim di Kutai Kartanegara. Terima kasih Ban Riangku.
7: Terima kasih Pak Siscu.
8: Tugas ki. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sis di Maros Sahabat Budaya. Halo Kilang Tarong. Halo Kilang Tarong. Iya, halo Bu Lina.
9: Halo Bung Rian.
7: Iya, sehat ya.
9: Sehat, alhamdulillah.
7: Mengantuk?
9: Tidak, kurang-kurang.
7: Kurang-kurang, begadang kah?
9: Sudah mati dari tadi.
7: Wih, begadang.

0: Itu.
1: Ih, bagaimana sama ini bunda aku dong.
0: Oke, boleh bunda iya, cu. Mau dengar lagu apa, Ki?
1: Bali mau.
0: Hah?
1: Bali, Balian Malimbung.
0: Ya, Bali. Milia Safar, Bali. Oke, okay, siap. Iya,
1: ya. Menyapa-nyapa, Bung Rian.
0: Silakan.
1: Upadin. Berusaha yeah. Coba Pak Asis,
0: yeah.
1: Bunda Sofi, dan semua-semuanya mau Bung Rian.
0: Nah siapa kita nih Pak Asis tahu ah?
1: Iya minyak itu Bung Sapu Tommy tahu ah.
0: Iya tahu iya.
1: Ya paling Bung Rian lagi tugas
0: kis. Iya bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bulina di Veteran Tawa Sawat Udaya. Di belakangnya 0811-400-9250. Halo Kilantarong. Halo Kilantarong. Halo Pamsa, Kilontarong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kilontarong.
0: Iya. Dari mana Ki? Saya panggil-panggil Ki.
2: Iya, baring-baring.
0: Oh iya. Lagunya ikutan Kina.
2: Maklum, Faktor U.
0: Oh, Faktor U.
2: Iya, ikutan ikutan.
0: Oke, okay, siap. Menyapa Ki Pale?
2: Oke, okay, saya menyapa ya. Yang baru lewat tadi siapa itu?
0: Bulina.
2: Bulina ya, selamat yeah. Malam Bulina, Pak Asis, Uli Ape, Pak Bahar, Pak Sale, Pak Jisale di Repo Kali, kemudian Pak Umar, Pak Samberpati, Pak Datu, Opa Is, Opa Adin, semuanya nih.
0: Semuanya, oke.
2: Okay, lupa-lupa ya. Juga, iya, selamat. Mendengarkan ya, oke lanjut
0: ya. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah sahabat budaya di belakangnya Pak Hamzah. Silakan sahabat budaya yang bergabung di 0811-400-9250 sahabat budaya. Kalau tidak ada banyak langsung putarkan tawa lagu teman-teman di nanti barunya akan kembali lagi bersama anda di jangki kemana-mana tetap bersama kami di acara Kilontarong. Selamat kibar kelihatan.

0: Kakak, kamu batuk lagi? Dari kemarin gak berhenti-berhenti deh. Oh, jangan-jangan kamu tuberkulosis ya?
1: Oh, cuma debuli, nanti juga sembuh kok.
0: Enggak gitu, kamu harus periksa, Kak. Tuberkulosis itu bukan aib. Dan sekarang kan ada program penuntasan tuberkulosis dari pemerintah. Periksa deh, obatnya gratis kok.
1: Serius gratis? Aku kira ribet dan mahal.
0: Enggak kok. Yang penting jangan ditunda, biar cepat sembuh dan gak nular ke orang lain.
2: Program penuntasan tuberkulosis bersama wujudkan Indonesia bebas tuberkulosis.

0: Kemarin cuma periksa tekanan darah aja harus ke rumah sakit kota. Yang paling dekat 2 jam, mana hujan deras lagi.
1: Kabarnya pemerintah lagi bangun rumah sakit berkualitas di desa kita.
2: Tapi itu kan belum selesai. Kita masih harus cek tekanan darah di rumah sakit yang paling dekat 2 jam dari sini.
1: Iya sih, tapi rumah sakit baru ini akan memberikan layanan berkualitas. Dokternya siap dan obatnya pun tersedia. Ya, setidaknya ada harapan untuk warga desa.
3: Rumah sakit berkualitas, harapan untuk semua.
4: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
5: Baik, Sobat Budaya masih bersama Bang Rian di malam hari ini, tentunya di acara Kilon Tarong. Seperti biasanya 0811 400 9250. Kita terima dulu Pak Umar ya, Sobat Budaya di halo, halo Kilon Tarong.
6: Halo Yaya.
5: Iya Cayancu. Radio Ota besar sekali.
6: Kenapa ya?
5: Radio Ota besar sekali. Iya, kasih mati ke dulur Jawata Cayancu.
6: Apa ini? Besar baik mi.
5: Ah, baik mi. Hah? Kenapa itu?
6: Baik mi.
5: Iya, baik mi.
6: Oke.
5: Tumben, biasanya Bu Nursi yang telepon.
6: Hah?
5: Tumben kita yang telepon, biasanya Bu Nursi ya.
6: Tidak bisa masuk HP kecil.
5: Ngapa mu yang HP besar kayak dede? Nih lagu
6: ini lagu pertama nak masuk. baru beli angka lagu pertama nak masuk ini.
5: Kita cepat sekali ki masuk. Kita cepat sekali ki masuk.
6: Iya, kita bisa bilang. Takut ke di lumba. Kasus sama Suna. Kasih sini raba-raba juga dong.
5: Laguta.
6: Laguna. Lepas kisinya dulu.
5: Apa? Lagu apa itu?
6: Tena judulan jadi pakai singa dulu karian, tapi mau nampi nyawaan tu.
5: Ya, apa tu?
6: Apa lagu nanti judulan ni?
5: Apa ji?
6: Iya lagu itu? Makassar itu.
5: Ya mana judulnya ka?
6: Tena tantu pangainu.
5: Hah?
6: Tena tantu pangainu.
5: Tena?
6: Tantu pangainu.
5: Tena tantu pangainu. Siapa penyanyi ka?
6: Mungkin siapa ni? Tidak tahu juga.
5: Yang ada cuma Tena Marain, Tena Susako, Tena Jodota, Tena Kisi Surakang.
6: Tena Jodoku kau dong.
5: Oh, oke pale.
6: Jodoku diri manusia.
5: Nah, menyapa Miki.
6: Oke. Pertama Pak Amsa. Pak Asi. Pak Sani, Pak Radi, Angga, Nur, Arsina, Ibu Fatma, Bu Niar, dan Ibu Nurbaya bersama suaminya, Ibu Wati, Bahar di Bone. Saya kira semua nami.
5: Iya, ku siap.
6: Ria yayaku.
5: Iya, cayancu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, sama budaya ada Pak Umar, sama budaya. Nah, di belakangnya Pak Umar, sama budaya 0811 400 9250. Oke, yang mau bergabung. Oh ya, ada ini, Puan Datucu. Halo, Kilon Tarong. Kedengaran mi suara. Waalaikumsalam. Kedengaran mi suaraku.
6: Sudah kedengaran Bariangku. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Untuk bisa didengar malu telinga sawasta.
5: Lagu ta Pandatu.
7: Lagunya lebak gangga naparia habis manis apa dibuang.
5: Widih, siapa itu?
7: Iya dede. Bukan jisteriku, ku sayang jisteriku kat boboi.
5: Berarti mantang ah. menyapa ki.
7: Sama makan mangga. Menyapa buat Opa Is, agar apa capo? Ada Pak Rading, ada juga Sri Wotu, Bagong Andika, ada tadi. Siapa itu Barcaming sama Ibu Nur Hikmah, ada Rama, ada Ibu Nur Mala, Mayani Tasmung, ada Uli Ape, Edimas, Ali Margareta, Abdul Rahim Kutekata Negara, Riko, Wahida Matawati, Sesita MU, Indah Dembaji, Sukiati S, Uki, Sasya Mesar, semuanya, Pak Bagun juga, spesial buat istriku Nur Alam. Terima kasih Barya,
5: yang baik hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di 0811-400-9020. Halo, Kilang Tarong. Putus kita teleponnya. Dicoba lagi sama Buria. 0811-400-9250. Halo Kilang Tarong.
8: Halo Kilang Tarong.
5: Halo Bu Nursia sayang cu.
8: Bunda sayang cu.
5: Tembus mitawa Bu Nursia. Tapi
8: apa mengil-mengil ini?
5: Bisa anu bisa lempar mangga itu atau lempar Pak Umar.
8: Kebetulan gak ada pohon mangga dekat rumah.
5: Pak Umar mami itu.
8: Ada di depan sana di luar.
5: Pak Umar mami itu. lagunya ikut tangki nah.
8: Iya.
5: Lagunya ikut tangki.
8: Anda bisa mau memilih.
5: Telepon ketiga Miki.
8: Iya, enggak apa-apa,
5: Ji. Menyapa, Ki.
8: Menyapa.
5: Ye.
8: Ada pendatuk bersama Nur Alam. Ada Pak Hamsa. Ada Pak Arifin Pampandua juga. Ada Pak Asis. Ada Ibu Arsina. Ada Nur Dimaros. Pak Radin, Ibu Siti Nurbaya bersama Bapak. Ada Ibu Fatma. Ada Ibu Niar. Ada Ibu Ati. Ada siapa ini? Bahar di Ciamis, Pak Bahar meninggal mimanya kesian.
5: Yang
8: makian jumpai doa kami saja. Ada Pasani, ada semuanya Bundrian.
5: Okay, Bunda Cu.
8: Ibu Sinta Tawa di MU. Pak Ahmayani Tasmun bersama Nurmina Nur. Ada Ibu Rosdiana Yasir dan Samsa Mahesar dan semua-semuanya tampak terkecuali.
5: Okay, Bunda Cu.
8: Sehat selalu Ki. Amin. Dan hati-hati Ki kalau pulang. Pamit Ma.
5: Hati-hati Ki.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama budaya langsung Miki putar kantor lagu itu teman-teman di Selawaki Warang Kelinga. Selamat salam belum itu tahu. Selamat Kiwar Kelinga sama budaya.

0: Pak Dika, gimana ini kontrakan Bapak udah 3 bulan nunggak? Kalau minggu depan belum bayar, terpaksa saya kosongkan.
1: Kita mau kemana? Semua tempat mahal sekarang.
2: Aku juga gak tahu, Rin. Kerja tiap hari, tapi rasanya gak cukup buat beli rumah.
1: Mas, kabarnya sekarang ada program 3 juta rumah lewat FLPP.
2: FLPP?
1: Iya, FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Cicilannya ringan, bunganya disubsidi pemerintah. Banyak keluarga kecil yang udah mulai daftar loh. Kita juga bisa coba, Mas.
2: Tapi gaji Mas pas-pasan, Rin.
1: Mas, kita mulai aja dulu dengan mengajukan surat keterangan belum memiliki rumah di kelurahan. Setelah itu, nanti kita bisa minta arahan dari Pak Lurah.
0: Program 3 juta rumah menuju rumah yang layak bagi keluarga Indonesia.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: ...92,5 FM Perempat RR Makassar. Satu perempuan terakhir di penghujung acara kita Sabah Budaya. Langsung kita undang 0811-400-9250. Halo Kilontaro.
2: Halo Kilontaro.
1: Iya Opadin. Sehat-sehat Jiki Opadin.
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ceria dan semangat.
1: Iya tahu.
2: Apa sih si Bulina? Opa sudah tembus.
1: Iya tahu.
2: Penelpon terakhir.
1: Terakhir. Oke opa,
2: siap ke Bali.
1: Tahu wah, mau ke Bali kah?
2: Untuk Pak Asis dengan Ibu Lina.
1: Iya tahu.
2: Oke.
1: Siap. Lagu tahu apa?
2: Lagu na. Mau nih maga.
1: Lagu andalah mentong.
2: Betul sekali.
1: Menyapa ki opa Dincu.
2: Pertama Pak Asis di Maros. Ibu Lina di Tenggerang Utara. Lanjut Pak siapa lagi tadi itu Pak Hamsa di Pampang 2, Pak Radi di Bantimurung, Tantri di Pare-Pare, Pak Angga Prasetya, dan semuanya.
1: Oke apa Dicu siap
2: Buntriang
1: siap rentang
2: hati-hati kalau pula.
1: Siapa renta?
2: Jaga.
1: Aman. Aman. Oke, Opa Din.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula kebersamaan kita di malam hari ini, sahabat budaya. Dan minta maaf kepada sahabat budaya yang belum bisa bergabung di malam hari ini. Lain waktu kita akan bergabungkan waktu yang membatasi kita. Jadi, minta maaf jika ada salah kata Bang Rian. Dan tentunya selamat menikmati siaran-siaran kami. Dan semoga senang semuanya. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di lain hari. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nak. Maaf ya, ibu belum bisa daftarin kamu untuk sekolah lagi.
1: Iya, Bu. Nani gak apa-apa. Walaupun sekarang teman-teman Nani udah pada kerja, ya walaupun dengan ijazah SMA.
2: Pemerintah kembali membuka program Sekolah Rakyat bagi masyarakat yang sempat berhenti sekolah. Program ini gratis dan terbuka untuk semua usia.
1: Bu, ibu dengar nggak? Ada program dari pemerintah, Bu. Aku masih bisa lanjut sekolah.
3: Kalau memang masih ada jalan, ayo nak, ibu pasti dukung kamu.
4: Program Sekolah Rakyat menuju generasi cerdas bermartabat.
5: Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
6: Pro 4 92,5 FM.

latinu ben sampoli ale nasari ia kana latinu dena jena kedo kedo no esa manna kasimma tuanna okkola lanna yampi sae nappana ko

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 kembali menjumpai Anda di hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 melalui FM 92,5 MHz. Baiklah sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi menyapa Anda bersama saya Dewi Satriani dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 10 pagi nanti. Sahabat budaya, apa kabar? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Iya, kali ini kita akan hadirkan di ruang dengar Anda mengawali kebersamaan tak pengajian Al-Quran akan dibacakan oleh Hajah Hasna SAG terjemahan Murniati Muin surah Ar-Rum ayat 20 hingga 23. Beberapa lagu-lagu bernuansa islami, nuansa fajar juga sebentar insyaallah bersama Ustaz Dr. Haji Muhammad Irham dengan judul It Me. Baik, dari Riburane nomor 3 Makassar, selamat mendengarkan.
1: Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar RRI Makassar rahimakumullah, marilah kita sama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan marilah kita sama-sama mengirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Makassar rahimakumullah, dimanapun kita berada, insyaallah nuansa fajar pada episode kali ini akan membahas tentang hakikat takwa dari berbagai perspektif maknanya. Bersama kami Muhammad Irham dari Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia. Berbicara tentang takwa yang merupakan tema yang tidak bosan-bosannya untuk dibahas. Takwa sangat penting dikaji dan dipahami, bahkan diamalkan. Mengapa? Yang pertama adalah khutbah Jumat. Tema-tema khutbah Jumat itu harus bermuara dan bernuansa takwa. Indikatornya atau tandanya adalah apa? Setiap khatib dalam khutbah pertama dan khutbah keduanya wajib berwasiat tentang takwa, kata ulama kita, sebagai rukun, sebagai fardhu, sebagai wajib, hal yang wajib bagi mereka untuk sampaikan. Makanya biasa kita dengarkan khatib berkata, baik khutbah Jumat maupun khutbah keduanya, usikum wa iyaya bitaqwallah, aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Itu tandanya takwa adalah sebuah kemutlakan untuk dipelajari dan diamalkan, tetapi masih banyak di antara kita yang belum ketahui. Dan takwa ini sangat penting kita bahas di nuansa fajar kali ini. Kenapa? Orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, sepanjang pengetahuan kami, baik dalam Al-Quran maupun hadis, syaratnya cuma satu. Syaratnya apa? Bukan dia ustaz, bukan dia kiai, bukan dia ASN, guru, pejabat, orang kaya, bukan pula orang miskin maupun orang kurang mampu. Akan tetapi apa? Kata Al-Quran, U'iddat lil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk minta ampun kepada Allah, dan di situ ada surga, dan surganya itu lebarnya saja baikkan langit dan bumi, dan surga itu hanya disediakan dan hanya diperuntukkan untuk siapa? Kata Al-Qur'an, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Terus pertanyaan besar, what is takwa? Apa sih gerangan makna takwa? Ditinjau dari aspek bahasa, karena takwa walau sudah menjadi bagian dari pembendaharaan kata Indonesia, akan tetap takwa asal muasalnya berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata waqah, yaqiqi, wiqayah, takwa. Apa artinya? Maknanya adalah menjaga, memelihara, menghindarkan diri dari sesuatu yang bahaya. Makanya biasa kita mendengar

Benar, ada kata wakina. Wah, satu huruf artinya dan. Qi, cuma satu huruf. Nah, inilah qi asal muasal dari kata takwa. Qi, jagalah. Wakina, jagalah kami ya Allah. Ada benar, dari azab nerakamu, subhanallah. Qi artinya menjaga. Maka dari aspek ontologi, dari aspek kajian linguistik, maka takwa bermakna menjaga, memelihara, dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari hal apa? Dari kemaksiatan. Menghindari apa? Dari kekufuran. Memelihara apa? Dari lembah kenistaan. Makanya orang-orang yang bertakwa itu, okay, dia telah konsisten untuk beriman dan beramal kepada Allah.

orang fasik. Oh, subhanallah. Maka inilah makna bahasa dari aspek apa? Dari aspek etimologi, dari hakikat sebuah ketakwaan. Bagaimana dengan hadis Rasul? Sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ma huwa taqwa?" Apa gerangan makna takwa ya Rasulullah? Pertanyaannya, mengapa sahabat bertanya tentang takwa? Sahabat kan sudah tahu mana bahasanya. Sahabat kan orang Arab, Nabi juga orang Arab, ya kan? Buat apa lagi bertanya tentang makna takwa? Subhanallah. Ternyata takwa mau diperjelas makna istilahnya menurut Rasul. Apakah sekedar menghindari-menghindari itu takwa? Maka apa kata Rasul? Dia ibaratkan takwa itu, ia ibaratkan, beliau ibaratkan kita menuju ke seberang. Kemudian di sini tengah-tengah perjalanan ada duri yang tersedia di situ yang bisa menghalangi kita, yang bisa menusuk kaki kita. Tapi bagaimana orang yang bertakwa menjalani tujuan dan sampai ke seberang, sampai ke cita-citanya? Maka kata Rasul, jalani ini sampai ke tujuanmu, sampai kau sampai kepada kebenaran yang hakiki, sampai kepada Allah. Tetapi ingat, jangan sampai kakimu menginjak duri-duri yang ada di jalanan. Artinya, takwa itu sifat optimis, sifat penuh tujuan, ada sasaran, tidak berarti mundur. Takwa tidak berarti mundur, tetapi dia pantang mundur, terus melangkah menghadapi banyak godaan. Tapi ingat, menghadapi kehidupan modern kini ini dengan adanya sosmed, ya, dengan adanya media-media internet dan sebagainya, bukan berarti kita hanyut dalam teknologi dan internet ini, teknologi ini. Akan tetapi takwa itu adalah tidak terpengaruh kepada lingkungan, selamat dari hal negatifnya, okay? Kemudian mampu menjembatani kita menuju tujuan. Betul, dulu orang-orang tua kita, nenek moyang kita beribadah, godaannya sedikit. Kini godaan hidup itu dan cobaan itu, rintangan dan tantangan itu kian banyak. Pertanyaannya, apakah hal tersebut menghalangi kita untuk sampai ke tujuan hakiki kita kepada Allah? Jawabnya tidak. Saya ingin memberikan ilustrasi. Menurut pendengar RRI Makassar, yang mana gerangan yang lebih hebat? Si A misalkan adalah orang yang baik karena dia berada di lingkungan yang baik. Si B, dia mampu baik walaupun lingkungan sekitarnya jahat, penuh kemaksiatan di dalamnya. A baik di lingkungan yang baik, B baik tapi lingkungannya tidak baik. Maka kembali ke pertanyaan sebelumnya, yang mana pemirsa RRI Makassar lebih pilih dan lebih menganggap hebat baginya, A atau B? A baik di lingkungan baik, karena lingkungannya baik, dia baik, wajar, satu jempol baginya. Tetapi B, si B, dia baik tapi lingkungannya tidak mendukung, tetapi dia tetap menjadi orang yang baik. Berarti dia baik bukan karena lingkungan, kesadaran yang ada di dalam hati rohaninya, hati rohaninya. Maka bagaimana? Maka 10 jempol bagi si B. Kenapa? Dia tidak terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan. Kalau si A, ketika dia pindah rumah, dia beralih kepada lingkungan yang jahat, belum teruji, memungkinkan dia menjadi jahat. Maaf, saya seorang santri, saya seorang guru, pengajar. Tidak sedikit di antara teman-teman dulu sesama santri baik di pesantren, tetapi ketika keluar dari pondok pesantren, silau atas kehidupan duniawi. Ada di antara mereka yang kebablasan sehingga terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mengapa? Ini pertanyaan besar, mengapa? Karena ketika kami di pesantren, kehidupan kami itu kolektif dan banyak yang dilakukan secara pemaksaan. Ya tidak apa-apa, namanya anak-anaknya dipaksa dididik, dipaksa untuk melakukan kejahatan, iya, dan kolektif betul sama-sama. Tetapi pas pulang ke rumah,
sudah dibiarkan, sudah sendiri-sendiri, sudah tamat dan sebagainya. Di sinilah dilihat emas itu adalah emas. Di sinilah dilihat kuning itu apakah emas atau tembaga. Di sinilah dilihat kualitas keimanan kita. Nah, ketika kita baik di dalam lingkungan yang baik maupun di lingkungan yang tidak baik, tetap menjadi orang yang baik, itulah makna takwa dari gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, subhanallah. Saya teringat pesan kiai kami di pesantren, dan setiap melihat ikan laut di pelelangan ataupun makan ikan laut, biasanya kami langsung terbetik dan terlintas pesan kiai kami. Apa itu tentang ikan laut? Belajarlah dengan ikan laut. Ikan laut lahirnya di laut, air asin. Berenang, bermain-main, sampai ditangkap mati di laut, air asin. Pertanyaannya, ketika kita mau makan ikan, mau bakar ikan, ikan laut, apakah langsung dibakar? Tidak, kita kasih dulu garam. Kenapa lagi dikasih garam? Supaya asin, ada rasanya. Berarti ikan laut ini tetap tawar. Tetap tawar walaupun lahir, bermain, minum, makan sampai mati di laut, tetapi dia tetap tawar. Kenapa bisa? Dari ilmu biologi atau perikanannya, mungkin inilah sistem pencernaan pernapasan yang dibuat oleh Allah untuk ikan. Dan singkat katanya, ikan itu memiliki apa? Imun, daya imun, sehingga tidak terpengaruh oleh sifat keasinan, hal-hal yang asin di laut. Kalau ikan punya imun, maka kita harus punya iman. Ikan punya imun, kita punya iman. Dan di mana posisi takwa? Takwa adalah ketika iman itu diamalkan dengan tindakan, maka itulah takwa. Maka rumus singkat daripada takwa bagi pendengar RRI Makassar rahimakumullah, juga sekaligus kesimpulan kami, takwa sama dengan iman ditambah amal saleh. Diulang, takwa sama dengan iman ditambah amal saleh. Kesimpulan kedua kami, takwa itu adalah sifatnya memelihara dan menjaga. Maka orang yang bertakwa, dia berjalan berhati-hati supaya tidak terjebak kembali ke lembah kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, dan menjaga tetap kesucian hatinya supaya selamat fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Pendengar RRI Makassar Nuansa Fajar rahimakumullah, demikianlah ceramah singkat tentang makna takwa dilihat dari berbagai aspek. Pada edisi kali ini, kita hanya dulu membahas tentang aspek bahasa dan ditinjau dari aspek hadis rasul. Kelak kita akan lanjutkan bagaimana menurut ulama dan bagaimana menurut ayat Al-Quran maupun bagaimana menurut kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Bugis Makassar ini. Kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu.

0: Gary. Hashtag birthday surprise.
1: Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali kami ucapkan untuk para pendengar dimanapun berada. Senang sekali untuk hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menemani Anda dalam program acara kita Panorama Kota Daeng. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami. Semoga saja kebersamaan tak bisa memberikan manfaat untuk Anda yang saat ini mendengarkan terus di acara Panorama Kota Daeng.

Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, langsung saja di program acara Panorama Kota Dayang dengan informasi berikut ini. Universitas Hasanuddin menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan menerima penghargaan kinerja pelaksana anggaran Satuan Kerja Satker Terbaik tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja pengelolaan anggaran yang akuntabel, efektif, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar 1, Bapak Tiok Subekti, kepada Direktur Keuangan Universitas Hasanuddin Mardani Karim SHMSI. Dalam kegiatan evaluasi dan apresiasi kinerja pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Lingkup Mitra Kerja KPPN Makassar 1 tahun 2025 di Makassar. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Universitas Hasanuddin dalam mewujudkan tata kelola keuangan perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi. Keberhasilan ini juga menunjukkan konsistensi Unhas dalam menjaga kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan anggaran sesuai regulasi pengelolaan keuangan negara. Direktur Keuangan Unhas Mardani Karim SHMSI menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Hasanuddin yang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola anggaran secara efektif dan bertanggung jawab.

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi 2 pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk 2 orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab Di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan, senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

Sahabat Budaya, transformasi sistem kesehatan nasional tidak hanya bergantung pada layanan medis dan pembiayaan, tetapi juga kekuatan riset dan ilmu pengetahuan. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis sebagai penghubung antara temuan ilmiah dan kebijakan publik kesehatan. Hal tersebut menjadi poin utama dalam kuliah umum bertema sinergi BPJS Kesehatan dan Perguruan Tinggi dalam membangun ekosistem kesehatan yang berkeadilan di kawasan timur Indonesia yang digelar Universitas Hasanuddin pada Jumat 22 Mei 2026 di Auditorium Profesor Andi Amiruddin Fakultas Kedokteran Unhas. Kegiatan ini menghadirkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Dr. Prihati Pujo Waskito SPJPK VH MMRS yang memaparkan pentingnya keterlibatan akademisi dalam penguatan program jaminan kesehatan nasional JKN. Dalam paparannya, Prihati menjelaskan bahwa sistem jaminan sosial kesehatan yang berhasil di berbagai negara selalu bertumpu pada dukungan institusi pendidikan tinggi. Kampus menurutnya tidak hanya menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia kesehatan, tetapi juga ruang lahirnya inovasi kebijakan berbasis bukti ilmiah.

0: Jadi teman-teman, kita harus cari 3 narasumber yang sesuai dengan kasus yang sudah kita sepakati ya. Makin banyak narasumber, makin baik.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh cari narasumber. Soalnya saya nggak kenal siapapun yang ngerti soal konflik tanah. Gimana kalau saya aja yang mendokumentasikan kalian? Dokumentasi dalam wawancara kan juga penting.
2: Eh, nggak bisa gitu dong. Kita semua harus tanggung jawab dengan bagian kita, biar adil. Kamu juga kalau hanya jadi dokumenter, artinya kamu hanya di belakang layar, dan itu tidak terhitung penilaian loh.
1: Baiklah, saya coba bantu cari narasumber juga, tapi saya perlu bantuan kalian semua.
2: Tentu saja, kita bisa belajar bersama kok.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

aku iseng aja. Temen ngasih link gacor, katanya gampang cuan. Aku coba, bener menang. Cuan dong. Nah, langsung ketagihan. Besoknya aku top up lagi, tapi kalah. Coba lagi, yah kalah lagi. Aku pikir, nanti juga balik modal. Tapi yang ada malah makin rugi. Utang di mana-mana, dari menang receh sampai rugi besar. Akhirnya aku sadar, gak ada tuh yang namanya kaya dari judi.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Panorama Kota Dayang. Kita akan jelang jam 7 untuk mengikuti acara Bari Basa.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat Budaya, Lembah Rama merupakan kawasan wisata alam di kaki Gunung Baukaraeng, Kabupaten Goa, yang terkenal sebagai lokasi pendakian dan camping dengan panorama pegunungan yang sejuk dan asri. Tempat ini memiliki hamparan padang rumput luas di aliran sungai jernih serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut, sehingga menjadi daya tarik bagi para pecinta alam. Untuk mencapai kawasan ini, pengunjung biasanya memulai perjalanan dari Desa Lembana lalu melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur berbatu. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulawesi Selatan, Lembah Rama juga populer karena keindahan danau biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Kasrian alam, udara dingin dan suasana tenang menjadikan Lembah Rama sebagai destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan lokal maupun pendaki.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat.

Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kerja keras setiap hari, tapi hidupnya tetap susah? Itu bisa saja terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena terjebak dalam yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena sistem di masyarakat belum adil. Misalnya, sekolah yang bagus cuma bisa diakses sebagian orang, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan ekonomi yang belum berpihak ke rakyat kecil. Akibatnya, ada kelompok yang terus tertinggal meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tanda-tanda kemiskinan struktural bisa dilihat dari sulitnya orang miskin mendapatkan modal, pendidikan, tanah, dan layanan kesehatan. Bantuan langsung memang penting, tapi itu cuma menolong sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan sistem supaya semua orang punya peluang yang sama. Sekarang, pemerintah dan banyak lembaga sosial mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, dan sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kalau program seperti ini terus berjalan, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Tapi ingat, perubahan tidak cuma bisa datang dari pemerintah. Kita semua juga punya peran lewat gotong royong, bantu tetangga yang butuh, dan tidak memberi stigma pada mereka yang sedang berjuang. Karena kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi kisah manusia yang butuh kesempatan. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang memastikan

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya kembali lagi menemani para pendengar kita di program acara Baribasa Kabar Pagi Abdulan Santai. Apa kabar sahabat budaya? Sehat-sehat jeki? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai, siaran langsung Kak juga melalui Facebooknya Pro 4. Jadi sahabat budaya yang penasaran dengan acara Baribasa Inches, buka Mianu tak? Facebook tak? Facebooknya Pro 4 RR Makassar. Ada Inches di situ siaran langsung ya sahabat budaya. Iya, acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai kita akan mengangkat topik yaitu adab dan etika ya. Adab dan etika apa nih tadi? Penerima daging kurban. Seperti apa adab dan etika tak untuk apa ya? Penerima daging kurban.

0: Iya, jadi Momi kan tinggal menghitung hari ini kita memasuki yang namanya Hari Raya Idul Adha. Jadi penerima kurban itu hendaknya menunjukkan rasa syukur, menjaga ketertiban, dan tidak menuntut jumlah tertentu kepada panitia. Bagi-bagi daging ya orang, sahabat budaya. Menerima pemberian dengan sopan, mengucapkan terima kasih kepada panitia maupun pekurban, orang yang berkurban. Dan memanfaatkan daging dengan baik merupakan wujud etika yang dianjurkan. Ada beberapa adab dan etika yang perlu kita perhatikan untuk penerima daging. Karena macam-macam tuh gitu, biasanya orang dikasih daging, tenana bersyukur. Nah karena aneh sih, jangan kayak begitu. Nah sahabat budaya, karena ini kita pandai-pandai kayak bersyukur, berterima kasih ki. Terus jangki juga meminta-minta atau menuntut. Karena biasa juga ada yang begini sahabat budaya. Biasa itu belum pitu dipotongi daging kah? Ada biasa yang telepon ki. Ada daging tak di situ? Bagi-bagi tongi dibuat saya, kirimkan aku dong atau bawa kang jadi jangki terlalu banyak minta-minta atau menuntut. Jangan lupa juga sabar ki, tertib ki juga kalau saat mengantri pembagian daging. Jangan ki juga kalau sudah meki apa deh sudah meki dapat ki, jangan ki jual ki. Tidak dianjurkan itu kalau dijual kembali. Pokoknya gunakan ki juga toko olah ki dengan baik. Nah 0811 400 9250 mungkin bisa perinciannya seperti apa adab dan etika saat menerima yang namanya daging kurban. Oke, kita masuk dulu. Menyapa dulu untuk pendengar tak yang saat ini berusaha masuk. Ada Om Limpo yang ada di Pau-Pau, Om Jono juga yang ada di Barukang. Selamat pagi Pak Hamsa yang saat ini mendengarkan mungkin sambil menjalankan aktivitasnya yang ada di Pampang. Pak Arifin juga yang ada Pampang, Pak Umar yang Ibu Nursia juga di Pampang. Selamat pagi juga untuk pendengar kita dimanapun berada. Om Limpo, kenapa timbul tenggelam? Kita telepon Om Limpo. Coba kita telepon kembali lagi di 0811 400 9250 karena timbul tenggelam. Kita telepon tak? Oke, langsung ikut terima teleponnya. Halo, assalamualaikum Baribasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baribasa.
1: Baribasa.
0: Iya.
1: Santai saja.
0: Oke, Om Limpo, pagi hari ini gimana kabar tak?
1: Alhamdulillah, Nanda.
0: Sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Jadi bagaimana nih kurban ki atau?
1: Ya, insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Iya, okay. Jadi anak-anak di rumah satu ekor. Kemudian saya juga di masjid. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya, jadi
0: berarti temanya bagus. Berarti banyak-banyak daging, banyak-banyak daging tadi nih Om Limpo.
1: Insyaallah.
0: Bisa nanti diinces ini. Dapat bagian.
1: Iya.
0: Oi, ai, apa bunyi-bunyi? Anu tak? Cicit.
1: Iya, oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Gimana?
0: Aman-aman.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Om Limpo, kali ini kita membahas terkait dengan etika, adab saat menerima yang namanya daging kurban. Karena Momi lagi orang bagi-bagi daging ini, Om Limpo.
1: Insyaallah.
0: Iya, jadi kalau menurut tak bagaimana ini? Bagi
1: kalau penerima. Saya, karena alhamdulillah, saya juga itu sering menjadi panitia kurban ya.
0: Iya.
1: Jadi saya minta dengan hormat, terutama pada panitia kurban di masjid-masjid atau di komunitas ya.
0: Iya.
1: Itu harusnya. Panitia itu kan ada kelurahannya, ada RT/RW-nya.
0: Iya.
1: Jadi itu kalau saya dulu panitia, itu tetap saya berdayakan RT/RW.
0: Iya.
1: Kenapa seperti itu?
0: Iya.
1: Karena mereka inilah yang tahu mana layak penganiayaan tidak layak.
0: Iya, iya, iya.
1: Ah, sebenarnya itu kurban.
0: Iya.
1: Tidak khusus dibagikan kepada yang tidak mampu.
0: Iya.
1: Iya. Jadi kalau ada tetangga misalnya belum sempat berkurban, itu wajar dapat tetangga atau apa.
0: Iya, benar.
1: Karena jangan kesempat cini-cini, artinya iya, kita enak-enak bakar-bakar daging misalnya, kemudian tetangga tak menonton.
0: Iya, betul.
1: Ya, itu tujuannya orang yang mampu tetangga kita itu kemudian tidak korban. Itu cuma diberikan motivasi.
0: Iya.
1: Bahwa enaknya kalau orang berkorban. Iya kan begitu.
0: Iya,
1: artinya
0: iya,
1: kita mengajak. Karena memang dalam Islam itu keras, keras bagi orang yang tidak kurban kemudian mampu.
0: Yeah.
1: Karena memang langsung Nabi katakan, barang siapa umatku yang mampu berkurban lalu tidak berkurban, jangan dekati tempat salatku. Jadi di mana kita mau sembahyang?
0: Yeah, yeah.
1: Itu artinya dilarang ke sholat. Ya jadi tabe pamporan mama. Ini tujuannya kita panitia. Kenapa tetangga kita itu mampu berkorban lalu tidak? Itu kan tidak mungkin kita langsung menegur spontan bahwa ya kenapa kita tidak mampu umpamanya.
0: Iya.
1: Harus kita kasih daging supaya dia mengerti. Ya, karena ini dilimpu ya kan aja duitku nak dilimpu. Kenapa dilimpu kasih saya daging? Kamu
0: iya,
1: gitu.
0: Saya lagi Om Limpo.
1: Yeah.
0: Menamam itu mampu ah, tapi kalau dikasih kak daging deh, ku suka sekali, bersyukur sekali.
1: Iyalah,
0: kan kalau dikasih kak daging.
1: Iya. Dan itu tabena.
0: Iya.
1: Itu hari harus orang makan daging.
0: Iya.
1: Bahkan wajib.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Jadi hati-hati kinjo panitia kurban.
0: Mm-mm.
1: Jangan sampai kita lalai. Artinya kita tidak didik itu orang yang harusnya dapat lalu tidak dapat.
0: Iya.
1: Iya. Jadi itu yang menyisir itu RT RW.
0: Iya.
1: Iya, itu laporan yang kita ambil. Mm-mm. Nah, itu kan RT RW itu kita berikan memang penyampaian bahwa tolong itu yang harus yang wajib dapat itu harus dulu yang tidak mampu.
0: Iya.
1: Ya itu kasih masuk dosa gitu kalau tidak. Ya, ya. Kemudian ada juga masjid yang berdekatan, apalagi di Makassar itu satu lorong itu berasal dua masjid.
0: Iya.
1: Ya itu harus kerjasama juga.
0: Iya.
1: Yang mana kita kasih, yang mana tidak, karena sering terjadi. Sering terjadi double, artinya dapat di sana, dapat di sini, tapi ada juga yang tidak dapat.
0: Nyaman tentu.
1: Iya.
0: Double.
1: Hati-hati ki.
0: Iya.
1: Ya, kemudian itu harus kerjasama ke RT RW Pak.
0: Ya.
1: Kemudian yang dilibatkan di situ kan panitia masjid. Itu juga tetangga tak lihat yang tidak banyak kodong yang tidak dapat biasa.
0: Iya.
1: Biasa selesai kurban orang datang dan lepo tidak dapat kan saya. Tapi balik-balik ya, tak baik itu.
0: Iya.
1: Karena tahu jangan usah. Ya jadi harus kita betul-betul ikhlas ini. Bukan ironi kanan karena kurban.
0: Iya betul.
1: Ya, saya tuh berkurban ekspos begini bukan ironi kanan tidak. Karena kita Allah itu berikan rezeki kita mampu.
0: Betul.
1: Masa gaji 5 juta satu bulan tidak mampu bayar 2 juta per tahun.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Nah inilah seperti ini yang dituntut oleh anak-anak yang dinasihati Nabi.
0: Iya.
1: Iya. Kayaknya kurban ki. Ya jadi saya itu, saya punya kakak dulu, saya tidak sombong ya, mapan juga. Itu yang ngajar ki berkurban. Ya, saya belum mengerti waktu itu tapi nanya ke tambah kondi. Siapa hidup pun sekaman jo.
0: Yeah.
1: Nah, dia tambah wanita kalau tidak cukup. Akhirnya kita terbiasa. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya ajarkan ke anak-anak lagi.
0: Yeah.
1: Masa sudah pegawai semua anak-anak tidak mampu 2 juta per tahun.
0: Iya yeah, betul. Nah,
1: itu yang saya terapkan sekarang.
0: Yeah.
1: Ya jadi alhamdulillah. Jadi sekali lagi panitia masjid pak, ya kita kena salah kisar ya. Ya jangan ki, pokoknya betul-betul. Kita pantau itu, bidik itu siapa yang mampu. Karena cocok Nanda Inces bilang tadi ada dobol, ada tidak daging.
0: Iya.
1: Bahkan itu orang yang ada manton jaman nanjo boyang, dapat di sana, dapat di sini, akhirnya kumpul sampai 5-6 kilo dia jual.
0: Iya. Nah jual iya. Kiri dia tak lewat tongi.
1: Saya itu Nah,
0: iya.
1: Di Bontocinda dulu,
0: iya.
1: Saya tinggal itu kawasan Komo.
0: Komo. Iya.
1: Komo. Tapi saya tidak peduli itu.
0: Iya.
1: Cuma biasa kalau sore hari ini atau besok, datang di rumah. Bapak, beli rumah nungku. Apa nih beli? Karena aku beli, karena nungku. Jadi saya berapa? Jadi biasa 5 kilo kan murah kalau misalnya 50.
0: Iya.
1: Lah 5 kilo 250 aja, padahal daging kan lebih 100.
0: Iya, betul.
1: Nah itu biasa saya bilang begini. Kualin ya ku beli, tapi toko baru kan ngasih. Jangan jual semua, simpan sebagian supaya kau nikmati juga daging. Masa bertahun-tahun kau balukan jika kalau ada gini harus cetas
0: harus dimakan dinikmati.
1: Ya jadi saya punya warga dulu di sana itu 2 hari atau 3 hari sesudah kurban itu kumpul media karena apa ya yang ada dagingnya bakar-bakar mako sate di sini supaya enak.
0: Iya acara jadi bakar-bakar.
1: Jadi itu ramai loh itu kalau 2 hari 3 hari sebelum sesudah lebaran. Mana parin ya Pepe. Patunuan toh
0: bakar-bakar.
1: Ya bakar-bakar itu dia makan gimana? Coba enak toh. Ya itu. Jadi jangan kita berkorban sedikit dulu juga. Ya biasa kita berkorban samping tak, anjo samping nanti nasar dapat cili-cili. Jangan begitu
0: dong,
1: Pak.
0: Jangan.
1: Jadi betul-betul kita berkorban ini karena Allah. Jangan kita ero di kanan.
0: Jangan ero di kanan berkorban.
1: Lalu kan
0: baru tenana bagi-bagi.
1: Saya ngomong tadi, saya kan expose bahwa di Limpo Purbal. Itu bukan sombong, Gang.
0: Iya, betul. Masa karena orang, karena semua aja orang.
1: 5 juta per bulan tidak bisa kurban. Jadi bukan sombong.
0: Hampir semua aja orang berkurban.
1: Jadi memang saya ini bicara untuk menyinggung orang-orang yang mampu berkorban lalu tidak berkorban. Ya, jadi bukan dilimpah kayak sombong di Limpo.
0: Jadi ini yang ini yang menerima. Jadi ini yang menerima adab dan etikanya. Jangan ki jual ki.
1: Jangan jual. Nikmati dagingmu itu beberapa bulan.
0: Iya.
1: Ya atau beberapa hari.
0: Iya.
1: Kalau perlu 1 bulan kau makan daging terus. Iya, tak jangan dijual.
0: Tidak cukup itu 1 bulan makan daging terus. Nah beberapa jina dapat tahu Om Limpo.
1: Iya, artinya kayak jahilin gak apa 5 kilo. Kalau setengah kilo lah bikin sup, bikin sate, bikin ini kan bisa beberapa kali.
0: Karena biasa
1: jadi
0: itu.
1: Jadi daging jual ki. Nah laju pagi.
0: Karena hampir tiap hari biasa makan daging.
1: Iya. Apalagi iya. Saya kira itu abang yang mau masuk tahu ini.
0: Jadi Om Limpo.
1: Tapi orang pendengar, maafkan saya tidak sombong.
0: Karena hampir semua orang berkurban. Tidak ada
1: berkurban. Memang wajar kasih kurban.
0: Iya memang wajar itu orang berkurban.
1: Lebih lupakan ayat lu dedek ya kalau saya mampu baru saya tidak kurban.
0: Iya
1: toh, oke,
0: Om Limpo, makasih banyak. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak nanti dagingnya nih Om Limpo, 1 ekor dengan ditambah lagi dia berkorban lagi yang lainnya. Jadi mau kan nanti datang jalan-jalan ke rumahnya Om Limpo. Oke, kalau begitu langsung ikut terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum, Bari Basa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Selamat
1: pagi kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia.
0: Iya. Minakasi orang macam ini yang bagi daging kah dengan penerima daging.
1: Berkurbanlah. Sesuai kemampuan.
0: Iya.
1: Mau kurban perasaan boleh juga.
0: Di kurban perasaan, Di.
1: Iya.
0: Tapi Om Jono kan tidak ada jenggotnya toh?
1: Kena. Jangan keluar ya. Jangan keluar. Yang gemuk-gemuk.
0: Yang gemuk-gemuk bahaya.
1: Yang ada jenggotnya. Lagi viral itu dicari.
0: Hati-hati juga pilih yang namanya sapi. Gak pakai yang panu, yang jago bela diri jo sapi.
1: Apa aja ada tendangan 1000 bayangan.
0: Ngeri. Karena banyak yang terjadi begitu tuh pas mau dipotong mak bela diri sapinya.
1: Langsung ada tendangan
2: tanpa bayangan.
0: Tendangan maut. Hati-hati
2: juga.
0: Iya.
2: Beli sapi jangan hanya karena murah.
0: Iya tahu. Iya betul.
2: Sepatutnya pendekar dari gua hantu. Berarti tidak sah itu?
0: Iya betul. Tidak iya. Sah.
2: Tidak sah itu kalau pendekar dari gua hantu.
0: Kenapa tahu bisa pendekar dari gua hantu?
2: Kenapa bagaimana bisa? Itu pendekar dari gua hantu?
0: Tidak aku tahu saya bagaimana pendekar dari gua hantu.
2: Jangan dijelaskan deh.
0: Iya iya. Jadi iya. Bagaimana ini menurutnya kita ini Om Jono toh terkait adab etika penerima daging kurban karena banyak-banyak itu orang kurasa ini dapat ke daging kurban mah protes ki. Dia iya, bilang, kenapa nanti gini?
2: Karena tidak bersyukur.
0: Nah, pandai-pandai gitu. Bersyukur.
2: Pandai-pandai bersyukur.
0: Iya. Saya atau lagi Om Jono kalau dapat ke daging, toh berapapun itu kusyukuri sekali.
2: Bersyukuri.
0: Syukur sekali Kak saya karena.
2: Berapapun itu, walaupun hanya satu iris.
0: Iya, betul.
2: Tapi 5 kilo.
0: Apa omong? Satu iris tapi 5 kilo. Di satu kali iris nih. Sudah dapat 5 kilo. Om Jono Minjo, satu kali iris lah dapat 5 kilo.
2: Sekarang itu lagi viral sekarang itu orang bertanya, adakah?
0: Adakah?
2: Iya.
0: Oh iya, ada mis sekarang begitu gitu min. Adakah selama pas menjelang anu tuh, menjelang itu namanya adakah? Idul Adha. Jangan kan menjelang Idul Adha, menjelang Idul Fitri saja biasa itu orang gitu. Iya. Adakah?
2: Adakah? Kalau Idul Fitri
0: saya
2: apa namanya itu? Amplop itu.
0: Ampau.
2: Bukan itu apa namanya?
0: THR.
2: THR, adakah
0: THR?
2: Sekarang adakah?
0: Adakah?
2: Daging.
0: Daging. Enjoy maksud ke saya itu jangan berlebih-lebihan meminta. Enggak apa-apa iseng-iseng, tapi kalau berlebihan juga.
2: Terus minta lah. Kalau memang ada rezekinya ada tunjin.
0: Ada tunjin jo. Enjoy bukan kalau umpamanya Om Jono berbaik hati kalau misalkan berkorban toh Om Jono tanpa diminta sama orang tetangganya toh mau kasih lebih-lebih ambil nih
2: ambil nih
0: tanpa diminta deh
2: iya tapi namanya udah bilang orang kan namanya usaha juga
0: namanya usaha kan? Usaha untuk meminta
2: iya.
0: Tali wali batong.
2: Maca toh.
0: Maca ya toh kalau soal namanya pembagian nano. Cuma karena harus dipakai adab.
2: Iya.
0: Adab etika. Karena
2: memang apa namanya itu orang berkurban itu iya sebenarnya tidak terlalu wajib bukan wajib sebenarnya.
0: Iya.
2: Karena itu tergantung dari niat.
0: Tergantung dari niat betul.
2: Niat iya.
0: Harus niat
2: karena biar banyak
0: uang,
2: kalau tidak ada niat untuk berkurban, tidak ada juga.
0: Betul.
2: Ya kan? Begitu. Jadi, kenyataan juga karena mau dikana, tidak ada uang berkurban, akhirnya aku pinjam di bank. Di koperasi.
0: Jangan tak lewat-lewat tuh, Jul.
2: Itu tidak, karena itu.
0: Iya.
2: Iya, toh?
0: Iya, betul.
2: Maka, Nabi bilang tuh orang, ketika kau memberi, sedapat mungkin itu tangan kanan jangan tahu aja tangan kiri jangan tahu ya kan iya karena biasanya itu orang banyak juga orang berkorban tapi dia tidak keluar
0: iya
2: tapi dia hanya aksi nyata
0: betul
2: bahwa dia berkorban
0: iya
2: kan
0: jadi bukti paralel di
2: iya bukti paralel tidak usah keluar bahasa berkurban kan banyak juga orang berkurban tidak keluar ji
0: iya
2: saya pengen begini
0: betul saya namu aja berkuar deh
2: ya berkuar ces langsung saja pergi di hertas ini beli sapi kawin ces tanpa bilang dia
0: ada minamai ya nih
2: iya begitu
0: sudah dipiloks mi
2: sudah mi inces
0: tapi tidak saya nyuji korban kalau namanya Inces harus nama asli
2: nama aslinya baru bintinya
0: binti
2: begitu Jadi kalau kita yang berkurban tidak usah tulis-tulis nama di situ.
0: Di mana?
2: Bisa kalau maksud keluarga kan? Bikin saja, misalnya siapa nama kepala keluarganya.
0: Iya.
2: Itu saja namanya baru sekeluarga. Itu.
0: Enggak ditulis di secara terperinci.
2: Terus sekeluarga maksud semua nih. Ya kan terus keluarga.
0: Ya kan? Begitu kah?
2: Nabi dulu ketika berkorban untuk umatnya, dia tidak sebut nama-nama satu-satu. Artinya satu-satu mas satu kambing kan?
0: Iya.
2: Dia untuk umatku.
0: Iya.
2: Ya kan seperti itu.
0: Begitu dia.
2: Iya.
0: Macam kan, dari mana kita tahu itu Om Juno?
2: Ku baca.
0: Gugana lah kita beralih bagi jadi ustaz kan?
2: Ku baca kencas.
0: Masya Allah.
2: Jadi memang itu asalnya panitia yang perlu tahu siapa-siapa yang harus. Tapi sebenarnya itu kalau pembagian kurban tidak melihat juga sebenarnya siapa yang berhak, siapa yang tidak. Itu kan kita baca di situ siapa-siapa yang bisa menerima kurban. Ya terutama kan yang berkurban juga berhak juga.
0: Kalau saya dekat rumahku dapat semua Ji Om Juno.
2: Iya memang dapat semua Ces.
0: Iya.
2: Artinya walaupun dia kaya, dia mampu, bisa dari segi ekonomi, dikasih betul juga.
0: Karena semuanya, semua di sana itu orang mampu semua jadi kat rumah, dapat semua.
2: Jadi cerita bilang harus yang tapi yang mungkin yang ditamakan memang yang apa namanya?
0: Yang ditamakan
2: yang pakir miskin,
0: yang kurang
2: itu,
0: lah,
2: ya kan? Yang memang tidak mampu beli apa dan sebagainya.
0: Iya.
2: Yang dia makan daging satu tahun sekali kalau ada anunya, ya kan?
0: Padahal yang suka makan coto itu hampir tiap hari,
2: tiap hari. Iya. Karena itu yang menerima itu keluarga, kerabat, sahabat dan tetangga, ya kan?
0: Iya.
2: Tanpa melihat dari segi ekonomi, itu yang berhak. Yang panitia juga berhak. Seperti itu, emang juga panitia, makanya itu panitia kalau bagi-bagi ki adil ki, karena biasa muncul protes, mungkin tetangganya dapat 1 kilo, tetangga dia dapat 2 kilo, tetangganya dapat 1 kilo, tetangganya protes, kenapa ini ini beda ini?
0: Oh ada kah biasa begitu beda?
2: Iya biasa begitu,
0: Om John.
2: Karena itu kan panitia tidak jujur,
0: pantasan tahu ada yang anu biar ini adabnya adabnya penerima anu mau disuruh menampakkan rasa syukur tapi emak protes ki bagaimana cara orang bersyukur deh kalau begitu
2: makanya itu penting kalau bagi ki lagi ya baik secara adil dan merata kan
0: iya
2: adil artinya jangan orang kaya juga kasih 5 kilo baru yang miskin kau kasih 2 kilo.
0: Iya.
2: Itu kan tidak adil.
0: Tidak adil, Dik.
2: Iya. Seharusnya kan yang mungkin yang fakir miskin mungkin lebih banyak. Daripada yang harus supaya itu namanya adil.
0: Iya
2: kan? Tapi kan biasanya juga tergantung dari kedekatannya. Sistem anu lagi. Siapa sistem, yang paling dekat?
0: Sistem pendekatan, Dik.
2: Iya, pendekatan lagi. Banyak seperti itu. Iya. Saya di sini ada pikir ada di sini di ujung anu itu tidak pernah mungkin tidak pernah kesan dapat itu kan setiap tahun itu tidak pernah dapat itu yang namanya kan
0: dari kurban masjid siapa itu dekat rumah tak kodong kenapa bisa tidak pernah dapat
2: jangan kan lagi kurban bansos juga tidak pernah dapat
0: waduh padahal orang kurang mampu
2: kita mampu
0: aduh
2: itulah sekarang itu kan sistem pendekatan ya makanya itu penting masjid jujur lah ya kan jujur, kan pasti kau tahu.
0: Iya.
2: Karena yang masuk juga biasa panitia masjid, RT RW juga biasa masuk panitia masjid di situ.
0: Kurban. Iya,
2: seperti itu. Intinya bagi rata lah. Kalau memang ada satu RT misalnya cuma dapat satu kilo daging, dia ada 1 kilo per orang kan?
0: Supaya adabnya ini penerima kurban kan tidak memprotes
2: tidak
0: membandingkan.
2: Tidak membandingkan. Yang teman-teman karena keluarga Anda atau dekat dengan Anda, Anda kasih lebih, yang lainnya
0: betul
2: kurang.
0: Iya.
2: Maka itu, siapa yang tidak proses kalau begitu, ya kan? Yang kita nunggu jadi kalau berkunjungnya penitia saya kira tidak akan ada yang protes.
0: Iya.
2: Dia tuh kalau
0: anu juga. Ini juga yang penerima juga ini jangki cuma terima dagingnya ya. Tahu orang tapi tidak tenan doakan ki.
2: Doakan juga.
0: Doakan
2: terima kasih.
0: Juga.
2: Iya kan. Begitu.
0: Kamanjo.
2: Jangan ambil baru pergi. Mak bawa ke masa ile.
0: Iya.
2: Pergi tanpa menoleh ke belakang lagi.
0: Betul.
2: Itulah. Jangan. Tapi kalau untuk itu dijual, sebenarnya itu tergantung sebenarnya itu orang ya. Mungkin orang itu perlu sekali, mungkin dia perlu sekali uang.
0: Iya
2: kan? Atau dia mau beli token atau apa?
0: Godong.
2: Itu tidak ada paksaan.
0: Iya.
2: Dia mau beli silakan. Jual, iya kan?
0: Iya.
2: Karena mungkin dia lebih butuh uang daripada itu daging.
0: Begitu. Ya
2: kan? Kan, dan itu kan hak mereka juga.
0: Iya.
2: Hak mereka juga kecuali kalau dia ada orang tuh anu dia jual itu daging, nggak itu salah. Artinya dia tidak mensyukuri.
0: Iya.
2: Tapi mungkin kalau orang itu dikasih daging dia jual, mungkin dia perlu lagi, perlu sekali itu uang.
0: Iya kapan
2: dia? Iya. Mau bayar uang sekolah anaknya.
0: Oh iya.
2: Mau beli token atau apa dan sebagainya beraskah? Iya kan?
0: Iya.
2: Daripada makan daging tidak ada beras?
0: Iya sih.
2: Mending makan sama apa?
0: Iya.
2: Ya kan?
0: Iya.
2: Jadi mungkin itu artinya okay kita melihat juga kondisi orang lah.
0: Oke deh kan? Kalau seperti begitu. Itu.
2: Iya. Jadi mudah-mudahan penitip-penitip masjid betul-betul berlaku jujur.
0: Iya. Amin.
2: Ya kan? Adil dan jujur.
0: Iya.
2: Dan kepada penerima ya supaya lebih banyak bersyukur lah.
0: Iya. Ya kan? Oke deh.
2: Oke, Ces.
0: Iya, makasih Panjit banyak tugas. Om Jono.
2: Kalau saya mungkin kurban persan, kalau dia mau bagi persan bolehlah.
0: Iya. Oke, Om Jono.
2: Oke, lanjut tugas saya selalu.
0: Terima kasih, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Pak Jono yang ada di Barukang sana. Jadi beda pendapatnya juga ini Pak Jono sama Om Limpo. Kalau Pak Jono ini katanya kalau misalkan ada pun yang mau jual itu silahkan mau jual kalau Pak Jono ya. Mungkin karena butuh yang namanya uang. Ya, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Bari Basa. Pak Nurdin. Iya. Kabarnya gimana pagi hari ini? Baik-baik.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana kurban juga atau
3: Insyaallah.
0: Insyaallah, masyaallah.
3: Enggak ada juga di sini kurban tujuan biasa tak orang tak 5 orang 7 orang.
0: Iya, memang iye. Seperti itu biasanya.
3: Iya. Biasa jadi, kasih masuk 1.800.000 sampai 2 juta.
0: Iya, benar. Jadi kalau menurut Taini, ini kan terkait dengan adab etika penerima kurban.
3: Iya.
0: Bagaimana menurut pengalaman-pengalaman tak yang ada di sekitar tak tentang orang yang menerima kurban?
3: Bagus. Biasanya itu kan dikasih rata ji.
0: Iya.
3: Kaya miskin 1 kilo.
0: Kayak miskin 1 kilo. Oh begitu di.
3: Iya kalau di sini di kampung saya.
0: Iya.
3: Makanya saya bilang. Pemandang yang penting. Sekampung itu dibawakan semua tahu.
0: Iya. Dibagi semua sama warga di.
3: Iya. Kamu begitu memang tujuannya.
0: Iya. Terus bagaimana respon nenek yang penerima daging kurban kah?
3: Itu terserah dia. Misalnya kan sudah banyak tadi pendapat-pendapat toh.
0: Tapi masih banyak juga alasan-alasannya apa yang apa tanggapan-tanggapan, apa yang cara responnya menerima yang namanya daging kurban. Ada juga yang memanfaatkan dengan baik.
3: Iya.
0: Ini juga yang tidak
3: namanya itu kan kita beda-beda tuh sebagai manusia beda-beda.
0: Iya.
3: Ada yang kalasi, ada yang tidak, ada yang jujur. Itu tergantung mabi dia nanti kan dia. Kayak yang berbuat itu dia tunjian dapat.
0: Itu yang pembagi, tapi kalau yang penerima bagaimana kalau menurut tak penerima?
3: Kalau penerima itu kan menerima dengan apa adanya.
0: Menerima dengan apa adanya dia.
3: Iya, itu kalau dikasih kita ambil ke. Cuma di sini juga perlu biasa kalau nama sama itu juga misalnya karena pernah juga kejadian namanya sama tapi satu miskin satu kaya. ini nama yang sama. Ini anak-anak yang bilang saya pembawakan, ternyata itu remisnya pembawakan.
0: Tapi kan ada itu yang dibilang anu, apa sih kupon daging kah dibagi-bagi itu, jadi mereka itu datang semua masing-masing di sana di masjid kah atau di mana untuk ambil itu daging ditukar dengan kupon kah.
3: Tapi yang umum nih itu kalau di kampung tidak kupon ji, kecuali itu yang misalnya yang patungan-patungan ada kuponnya.
0: Iya, iya.
3: Atau di masjid, tapi kalau orang-orang kaya jadi kampung tidak punya kuponnya.
0: Benar. Jadi
3: pokoknya satu kampung dikasih serata saja.
0: Jadi tidak ada pendibilang pakai kupon kalau di sana, Di?
3: Tidak. Kecuali itu ada yang
0: bisa saja
3: kupon, tapi ini yang biasa di masjid. Ya, misalnya uang-uang ada misalnya orang kaya dari Iri yang umpama toh. Ya dia potong di Sulsel. Itu kan dia ada kuponnya. Tapi kalau orang kaya jadi kampung tidak ji.
0: Oh, tidak ada jadi.
3: Tidak ji.
0: Ya, berarti orang dapat tidak menutup kemungkinan ada yang dapat double.
3: Oh, kecuali kalau misalnya di kampung itu dua yang berkurban ya double gitu.
0: Enggak apa-apa ji kalau double. Enggak
3: apa-apa ji, yang penting bukan yang satu orang yang potong yang double namanya di situ.
0: Kecuali itu yang satu orang yang memotong toh, satu orang yang berkorban, terus double kita ada yang double yang dapat dari satu orang tersebut.
3: Kalau di sini itu tidak begini. Misalnya itu biasa double kita dapat di kampung itu. Kalau di kampung itu dua orang berkurban.
0: Iya.
3: Misalnya contoh saja saya di Nuntung. Dari ini daging kurban dari Dewi Satriani.
0: Iya.
3: Ada lagi yang potong misalnya Dembaji juga potong umpama tuh contoh. Ada kasih tonga.
0: Iya.
3: Itu tidak masalah.
0: Iya, enggak masalah sih kalau dua orang. Tapi kalau misalkan pernah tidak terjadi satu orang berkurban tapi ada warga yang double mendapatkan pembagian daging kurban.
3: Tidak, itu karena karena itu kan yang potong kurban di kampung itu nak catat tonji namanya bilang
0: ada
3: di kampung
0: pencatat.
3: Itu ya iya
0: oh, ada satu pencatat nama.
3: Ya umpama di Nuntun dua ini
0: ada di pencatat nama di karena
3: jelas nak catat namanya tidak mungkin double dari
0: kan berarti sama di pengganti dengan kupon anjo yang dicatat nama karena kalau kupon kan itu pengganti catat nama
3: iya biasa kupon itu yang potong di masjid.
0: Iya, jadi enggak perlu mipa dicatat namanya. Nah, kalau di